0: Dari Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, yaitu Anwar Sadat, untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Hussein mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Mohon maaf, tidak bisa berkata apa-apa.
4: Ada ancaman Pak yang mana Pak? Dari
3: Tidak ada, Tidak ada.
5: Panwar kan jadi tersangka juga, aku takut Pak ngomong Pak.
3: Tidak.
4: Apa siapa Pak?
3: Mohon maaf.
2: Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari

0: dan Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
1: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
0: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
2: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
0: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
3: Ya, sampai dengan timah redaksi. Jadi, mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
0: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dalam laporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
5: Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
6: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
5: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
7: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada

0: kuliahan itu masih tamat-tamat nggak apa-apa, tapi kalau SMA perguruan tinggi misalnya, ini saya ngambil kasar umum itu, hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
1: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Karena tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
2: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
3: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Apa enggak tingtung-tingtung mungkin sih itu. Nah, ini karena memang begini. Sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
2: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BG merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
4: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program akan bergerak ke sini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
2: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: THR juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Demikian editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Meilsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye-jong dan Kong Ye-hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia program 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

High School Musical with Breaking Free, pukul 8:42 menit. Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, dan untuk Anda yang masih beraktivitas di pagi ini ya, semoga dilancarkan semua urusan hari ini. Pendengar, Anda bisa terus update informasi di rri.co.id ya, dan kita menantikan untuk dialog Gorontalo pagi ini akan membahas kembali topik yang sudah kita bahas tadi, yaitu mengenai perlindungan anak lawan kekerasan, perlindungan dan eksploitasi.

ada yang saat ini masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo ya, di momen peringatan Hari Anak Nasional 2026. Kali ini dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini diusung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen P3A, untuk mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman dan juga inklusif, juga ramah anak. Nantinya di jam 9 kita akan kembali hadir dengan topik perlindungan anak lawan kekerasan, perlindungan dan eksploitasi. Anda bisa bergabung nanti di line telepon.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Jauh sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno sudah lebih dulu menciptakan papirus, sebuah inovasi revolusioner dalam sejarah pengetahuan manusia. Papirus dibuat dari batang tanaman Cyperus papyrus yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil. Batang ini dipotong tipis, disusun silang, dikeringkan hingga membentuk lembaran ringan namun kuat. Berbeda dari lempeng batu atau tanah liat, papirus mudah dibawa, disimpan, dan ditulis dengan tinta, menjadikannya media ideal untuk dokumen, surat, dan catatan media hingga kitab keagamaan. Dengan adanya papirus, administrasi negara, ilmu pengetahuan, dan sastra bisa berkembang pesat. Inovasi ini menyebar ke Yunani dan Romawi, menjadi fondasi budaya tulis dunia selama ribuan tahun. Tanpa papirus, sejarah mungkin tidak akan pernah terdokumentasi dengan jelas.
0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kita ikuti untuk dialog Gorontalo pagi ini yang mengangkat kembali topik perlindungan anak lawan kekerasan, perundungan, dan eksploitasi bersama dengan Bobby Riawan. Ya, selamat pagi Bobby.
1: Ya, selamat pagi Ashar.
0: Ya, Bobby, di momentum Hari Anak Nasional kali ini itu temanya juga sayang anak, lindungi, dan bangun masa depan ya.
1: Iya. Iya. Ya, memang Ashar, kita melihat akhir-akhir ini kejadian kekerasan maupun perundungan ini masih terjadi juga Ashar ya di kalangan anak-anak, khususnya di lingkup sekolah juga masih terjadi sampai saat ini. Kita akan membahas bagaimana langkah-langkah yang dilakukan agar tidak terjadi lagi yang namanya kekerasan terhadap anak. Apalagi Ashar, ini hari ini momentum Hari Anak kan Ashar ya.
0: Betul. Ya, silakan Bobby.
1: Iya, nanti Ashar ada beberapa narasumber yang kami hadirkan untuk bersama kami di pagi hari ini. Yang pertama, ada 4 narasumber yang sudah bergabung, ada 3 narasumber, dan untuk Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Gorontalo, Dr. Yana Yanti Suleman, ini kami masih menunggu untuk bergabung. Dan saat ini sudah bergabung melalui via Zoom ada 2 narasumber, kami sapa dari Direktur Sulam Puan Gorontalo Alto. Ini adalah salah satu lembaga sahabat anak perempuan dan keluarga. Ini bergerak dan berdaya untuk pemasalahan anak perempuan dan keluarga. Ibu Asriyati Najamuddin. Assalamualaikum Bu Asri. Selamat Hari Anak. Baik, terima kasih Bu sebelumnya sudah bergabung di pagi hari ini bersama kami di RI Gorontalo Bu. Ya, kemudian juga ada satu narasumber yang bergabung melalui via Zoom. Ini adalah mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Aura Malika Inayah Darise. Ya, assalamualaikum Aura.
2: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya.
1: Ya, selamat pagi. Nah, saat ini sudah bergabung Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Gorontalo, Dr. Yana Yanti Suleman. Ya, assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Salam sehat.
1: Ya, kemudian ya, sekarang
3: salam
1: lagi.
3: Iya,
1: kemudian sekarang lagi di dalam ya, perjalanan ya Bu ya, lagi dalam mobil.
3: Iya betul. Gitu, TV. Dalam mobil tapi masih berhenti biar tidak goyang.
1: Baik, terima kasih Bu. Ya, kita bergabung.
3: Ya.
1: Baik, kemudian Ibu, dan saat ini di depan saya lagi di studio RRI Net, ini hadir langsung dari Pos Bantuan Hukum atau Pos Bakum, ya, Aisyah Gorontalo, Ibu Rahmatia Meili Naryanti Badaru. Ya, assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Baik. Iya, ini.
3: Ya.
1: Iya, ini narasumber. Ya, ini narasumber hari ini perempuan semua ini ya.
4: Iya. Ibunya dari anak-anak.
1: Ibunya dari anak-anak.
3: Iya.
1: Iya, hari ini cuma saya laki-laki hari ini ya.
4: Bapak dari anak-anak berarti.
1: Bapak dari anak-anak.
4: Iya. Pokoknya tema hari ini kita tentang anak-anak.
1: Oh, anak-anak.
4: Berarti
1: ada
4: ini,
1: ibunya, ada bapaknya.
4: Bapaknya. Tapi dari anak masing-masing memang.
1: Oke, ya. Baik. Dan pendengar, nanti juga kami akan berikan kesempatan untuk berikan masukan saran di 0821-9664-8664 0821-9664-8664 atau melalui kolom komentar di channel YouTube RRI Gorontalo. Baik, saya ke Ibu Yana dulu sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, Ibu Dr. Yana Yanti Suleman. Iya Bu, hari ini kita berbicara terkait dengan kekerasan dan perundungan terangkaian Hari Anak ya hari ini di Provinsi Gorontalo. Dari pemerintah daerah sendiri Bu, ini bagaimana melihat kondisi di Gorontalo terkait dengan kejadian ataupun tindakan kekerasan dan perundungan anak di Provinsi Gorontalo, Ibu Yana?
3: Iya. Memang ketika tahun ini ya, ketika sekarang tanggal 23 Juli tahun 2026 kita sedang memperingati Hari Anak yang ke-42, tentunya kita diingatkan kembali dengan dari segala kesibukan dan aktivitas, kita diingatkan kembali bahwa ada anak-anak yang bahkan hak dasarnya belum terpenuhi. Kalaupun sudah terpenuhi pun belum optimal. Maka itu pada tema Hari Anak tahun 2026 ini kemudian diangkat terkait dengan lindungi anak. Berarti anak belum terlindungi. Kalaupun sudah terlindungi belum optimal. Maka itulah yang fenomena yang terjadi, bukan hanya di daerah kita, kabupaten, kota, provinsi, tentunya di semua wilayah tentunya diingatkan bahwa ada anak yang sebenarnya membangun Indonesia itu mulai dari sekarang, bahkan tidak ada kata terlambat tentunya. Jadi ketika membangun Indonesia Emas 2045, ketika kita membangun jembatan mudah tanda kutip ya, kita sedia saja semen dan lain-lain, tapi membangun 2045 harus dari sekarang. Saat ini mereka berusia misalnya contoh 15 tahun, 20 tahun kemudian mereka yang akan memimpin. Jadi seperti apa bangsa kita ketika mereka pun belum terlindungi saat ini. Maka itu tentunya pemerintah dengan segala bentuk regulasi, sudah khusus undang-undang perlindungan anak, tentunya undang-undang perlindungan orang dewasa nggak ada ya. Undang-undang perlindungan anak itu sudah khusus, belum lagi secara khusus kekerasan yang terbanyak itu juga dilindungi. Undang-undang kekerasan seksual juga itu sudah keluar undang-undangnya, bahkan permennya sudah ada di Gorontalo sudah ada. Kemudian yang namanya kemarin Perda nomor 1 tahun 2026 terkait dengan PUG itu secara umum memberdayakan dan melindungi anak. Secara khusus ada yang namanya Pergub 2016 memang sudah harus kemudian kita perbaiki lagi. Namun kemudian secara regulasi sebenarnya sudah ada, bahkan ancaman hukuman bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak itu lebih daripada yang lain, tapi toh kegiatan ini atau kejadian kasus ini masih ada juga. Maka tentunya membuat kita harus terus-menerus menyesuaikan. Utamanya saat sekarang kita diperhadapkan dengan apa namanya realita bahwa zaman sekarang beda dengan zaman yang dulu. Betul, ya. Seperti itu dulu.
1: Iya. Ya, memang kalau bicara anak sebenarnya ini Ibu menyinggung tadi, kalau kita ingin mencapai generasi emas di tahun 2045, nah anak ini menjadi pondasinya, Bu Yana. Iya ya, ini bukan pondasi, harus memang dilakukan dari sejak dini. Kalau kita bicara 45, ya 10 tahun 20 tahun sudah terlambat kita, Bu Yana. Nah apa yang dilakukan saat ini dan apa yang telah dilakukan dari pemerintah daerah dalam rangka untuk yang disebut tadi perlindungan kepada anak? Justru sekarang ada perlindungan anak dan perempuan, tidak perlindungan anak dan laki-laki, anak dan perempuan. Bagaimana apa saja sudah dilaksanakan ini?
3: Ya. Jadi tadi dari sisi regulasi ya, jadi pemerintah sudah mengeluarkan regulasi baik pemerintah provinsi dan kabupaten kota, tentunya sudah ada regulasinya. Yang kedua, tentunya kami sudah melakukan yang namanya upaya pencegahan. Jadi upaya pencegahan itu upaya di hilir, di hulu ya. Ketika di hulu kami tidak bekerja sendiri, kami kemudian bekerja sama dengan organisasi wanita, kemudian OPD terkait, baik itu pendidikan. Nah kita tahu bersama ketika pendidikan sudah ada sebenarnya peraturan Menteri Pendidikan nomor 46 tahun 2023 terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di satuan pendidikan. Maka kami berharap ketika itu sudah ada regulasinya di beberapa kementerian, jadi bukan cuma kementerian PPPA kan, jadi ketika sudah ada regulasinya seharusnya lebih optimal gitu. Nah maka itulah mungkin menjadi PR kita untuk kemudian mengingatkan kembali bahwa semua kita sudah diatur untuk mengoptimalkan posisi kita masing-masing. Nah kemudian di tataran masyarakat, di pemberdayaan perempuan pelindungan anak itu kemudian ada yang namanya Desa Ramah Perempuan dan Pelindungan Anak yang saat ini bertransformasi menjadi Ruang Bersama Indonesia untuk memastikan keamanan, kenyamanan anak itu didapat mulai dari keluarga dan desa itu sendiri. Nah, kaitannya dengan itu ada juga ke peraturan Menteri Keuangan dan Bappenas yang mau memastikan anggaran desa yang diluncurkan oleh pemerintah itu pun harus berperspektif perempuan dan anak. Ya. Jadi seperti itu sebenarnya peraturan kalau menurut kami kacamatanya harusnya ketika itu ditegakkan aman sudah ini anak dan perempuan. Tapi itu dia pun ketika di

0: bapak ini pelaku kekerasan terhadap anaknya sendiri gitu di desanya gitu. Sebenarnya itu bisa dan ada aturannya dimungkinkan untuk itu selain ancaman hukumannya ditambah ya. Itu sudah berjalan, tapi ketika dipampang wajah ya, pelakunya itu mungkin kearifan lokal yang harusnya dihidupkan biar orang itu kan kalau seperti itu pasti dia malu dan tidak melakukan gitu.
1: Iya, ini maka, bakal bisa masuk pelanggaran kategori pelanggaran HAM ini Bu Kadis ya.
0: Betul, betul. Tapi kemudian itu dimungkinkan oleh aturan. Jadi saya kembali ke tadi bahwa pemerintah sudah melakukan upaya pencegahan, kami berkolaborasi dengan pendidikan, dengan sosial, kemudian dengan pariwisata ramah anak. Itu sudah dilakukan upaya-upaya pencegahan, namun kami menyadari dengan berjalannya waktu kita harus lebih mengoptimalkan lagi. Dan saat ini momentum peringatan Hari Anak, kami kemudian ketemu langsung dengan Bapak Bupati Kabupaten dan Kota seperti kemarin. Kemudian Bapak Bupati itu akhirnya menyampaikan, okay, kalau begitu setiap tanggal 23 saya harus duduk bersama anak-anak mendengarkan. Karena tentunya anak-anak bukan hanya sebagai objek yang selama ini kita alami, ya, mereka harus kemudian bersuara dan suara mereka harus kita dengar. Seperti apa yang ada di mereka, sehingga mereka tidak bersuaranya di medsos atau mencari orang yang salah, tapi orang yang tepat mereka menyuarakan. Dan itu alhamdulillah sudah ambil kebijakan oleh Pak Bupati. Beliau tiap tanggal 23 akan jalan dan duduk bersama anak-anak apa yang sebenarnya menjadi permasalahan dari anak-anak. Dan kami berharap pimpinan daerah yang lain pun akan punya inovasi yang tentunya yang punya masyarakat kan Bapak Bupati dan Wali Kota. Kami insya Allah bisa kemudian membantu dan memfasilitasi itu.
1: Ya.
0: Seperti itu.
1: Baik. Pak. Ya, ini terkait dengan perlindungan anak, kekerasan dan perlindungan ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama ya Bu Yana. Kebetulan saat ini hadir juga mitra dari pemerintah. Ini ada Direktur Salampuan ya. Salampuan. Nah, saya ke Pak Ibu Asriati dulu. Ibu Asriati sebagai Direktur Salampuan ini adalah salah satu lembaga sahabat anak perempuan dan keluarga. Nah, melihat Ibu bagaimana selama ini di Gorontalo melihat dari tindakan kekerasan ataupun perundungan, ini apa saja yang sudah dilaksanakan juga dari Salampuan dalam rangka untuk melakukan bagaimana meminimalisir terjadinya ataupun penjagaan kekerasan perundungan dan termasuk eksploitasi terhadap anak ini, Ibu Asri.
2: Baik, terima kasih. Pertama-tama sebelumnya saya ucapkan selamat pada Ibu Kadis, walaupun ini mungkin sudah mau 1 tahun ya, DP3A dimerger dengan MDES. Gitu. Sebenarnya saya secara pribadi senang ketika ini dimerger begitu. Kenapa? Karena saya berpikir urusan anak perempuan dan keluarga itu sangat-sangat cocok kalau dia diurus dari desa, dari desa. Gitu. Ketika ini di merger, ya harapannya program ataupun aktivitas lainnya itu bisa tersinkron baik. Itulah kemudian kenapa saya ucapkan selamat gitu ya kepada Ibu Kadis. Memang masing-masing tingkatan berbeda kewenangannya, karena provinsi ada kewenangannya, kabupaten kota juga ada kewenangannya. Tapi memang harapannya depan saya sih membayangkan DP3A itu bisa nempel di Pemdes gitu sampai tingkat kabupaten kota. Itu mungkin pertama ya. Kemudian yang kedua, sebagai mitra dari pemerintah maupun juga mitra dari kampus dan lainnya, kami di Salampuan memang memiliki program dalam rangka pencegahan ya terhadap kekerasan terhadap anak. Dan memang 80% program kami lebih kepada tindakan preventif begitu, advokasi kasus dan kejadian itu banyak dijabanin oleh kolega kami dari Pusbakum ya, Pusbakum Muhammadiyah, dan juga lembaga-lembaga bantuan hukum lainnya yang ada di Gorontalo. Nah, kalau kami melihat pada saat ini ya, bicara soal kekerasan terhadap anak, sebenarnya kekerasan terhadap anak ataupun juga

0: kejadian-kejadian buruk terhadap anak bukan cuma ada saat ini, tapi juga dari dulu begitu. Hanya memang sekarang situasinya, eskalasinya lebih besar lagi. Karena kalau dulu misalnya terjadi perundungan, bullying dan lain sebagainya itu hanya berakhir misalnya ketika di jam sekolah gitu, karena mereka berinteraksi di luar, ketika bermain sampai sore, balik ke rumah udah selesai. Tapi sekarang dengan era digital, peluang anak mendapatkan kekerasan itu jadi 24 jam.
1: Yeah.
0: Atau mereka misalnya tidak pernah keluar rumah begitu, karena sekarang ada namanya cyberbullying ya, bahkan ketika penggunaan internet ini pada anak tidak terkontrol, ini peluangnya sangat besar sekali. Walaupun misalnya sekarang pemerintah melalui Komdikti sudah ada kebijakannya, tetapi kan lagi-lagi kebijakan ini tidak sepenuhnya mengatur pengekangan terhadap anak, karena anak itu sebenarnya tanggung jawab orang tua penuh. Makanya misalnya kebijakan Komdigi yang sekarang itu kan lebih menyasar kepada penyedia layanan ya, dalam hal ini misalnya Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Selebihnya itu semuanya ada di tangan kontrol orang tua. Dalam hal ini kalau misalnya kita lihat dalam undang-undang itu sebenarnya yang punya kuasa lebih terhadap anak itu orang dewasa. Dalam hal ini kan dia beruntun ya, dari yang paling terdekat itu yang pertama adalah orang tua. Jadi yang paling sangat bertanggung jawab terhadap anak itu adalah orang tua. Nanti dia ke lini skop-skop lainnya, misalnya kalau sampai di sekolah, karena dia dalam pengawasan sekolah, berarti di situ ada guru dan seterusnya. Nah sekarang tadi Ibu Kadi sudah sampaikan ada regulasi, ada peraturan dan lain sebagainya. Nah ini memang yang harus dipastikan juga oleh pemerintah, dalam hal ini negara yang punya tanggung jawab di dalam menjaga hak-hak anak melalui regulasi yang ada. Memang harus dipastikan regulasi itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Memang ada kekurangan di mana-mana begitu, entah itu pendanaan dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti kemudian menurunkan tensi ataupun juga intens kita terhadap perlindungan anak. Apalagi tema tahun ini masih berputar terhadap perlindungan anak daripada kekerasan. Karena memang isu kontemporernya ini ada tiga, itu saya membaginya tiga. Jadi tadi cyberbullying sama digital footprint. Digital footprint itu ini apa namanya, jejak digital anak gitu kan. Misalnya dia sempat mengupload foto tidak senonoh dan sebagainya, ketika walaupun itu dihapus tetap tersimpan di internet. Lalu kemudian yang kedua soal krisis mental health atau kesepian anak begitu ya. Karena walaupun misalnya dia postingannya di like sebanyak-banyaknya dan sebagainya, tapi sebenarnya dia lebih kesepian karena tidak ada figur orang dewasa yang ada dengan dia di dunia nyata. Dia lebih dengan dunia maya. Dan yang ketiga soal, nah ini yang paling marak sekarang menurut saya, fenomena victim blaming. Ya, jadi ketika ada anak kritis, dia misalnya berani melapor, berani bersuara, oh ibu guru saya di ini, oh ada yang di internet begini dan sebagainya. Ini biasanya orang dewasa di sekitar kadang suka latah, misalnya begini, salah sendiri main HP terus, makanya itu salah sendiri, makanya jangan baper, makanya jangan ini, makanya jangan ini. Nah ini yang sekarang ruang anak didengar itu begitu, yang ada bawaannya adalah isu tidak sopan ini anak-anak sekarang. Karena mereka begini-begini.
1: Iya, karena ya itulah perkembangan media sosial ya saat ini.
0: Iya, ini sekarang ini seperti ini. Harusnya bukan berarti Ibu Asri ini mendorong anak-anak untuk tidak sopan. Ini lain lagi soal sopan dengan situasi di mana bisa jadi mereka ada dalam situasi yang mendengarkan kami ini cuma orang di media sosial, orang di dunia nyata tidak mendengarkan kami.
1: Iya, namanya kan ya, Ibu Astri, namanya kekerasan itu kan tidak harus secara fisik ya, tapi pidapidapida dengan perkataan secara lisan di media itu, kalau diberikan kata-kata yang ini bisa mempengaruhi juga dari psikis mereka.
0: Itu situasi yang ada sekarang. Nah, kalau kami bisa lampaunya itu tadi ya, tindakan preventif, lebih banyak sosialisasi, edukasi, kita gandeng semua termasuk juga dinas P3A gitu. Mungkin itu aja dulu.
1: Oke. Baik, saya ke Ibu Aisyah ya. Ah, ini dari pos bantuan hukum.
2: Ya.
1: Nah, kalau dari penegak hukum ini terkait, kalau bicara kekerasan kita ada dua ini. Ada pelaku, pasti ada korbannya.
2: Ya,
1: nah, ini bagaimana perlindungannya ini?
2: Baik, terima kasih. Menarik sekali sebenarnya dari tahun ke tahun ini menjadi perhatian kita semuanya. Khususnya kami di pos bakum, pos bantuan hukum. Karena memang kalau bicara tentang bantuan hukum berarti aspek hukum yang kami kami lindungi begitu ya. Nah, berangkat dari tema kali ini tentang perlindungan anak lawan kekerasan dan eksploitasi serta perundungan ya. Kalau kita bicara tentang topik hari ini sebenarnya ada dua hal sebenarnya. Eksploitasi dan juga perundungan.
1: Yeah.
2: Dan ini adalah sebuah kekerasan terhadap anak. Nah, perlindungan hukum terhadap anak ini memang diatur dalam undang-undang, yakni di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, Undang-undang anak ini spesial. Kalau kata Ibu Kadis tadi memang spesial, khusus begitu, undang-undang khusus. Nah, yang dilindungi adalah semua anak. Baik anak itu sebagai korban, anak sebagai pelaku dalam undang-undang yang bicara ini ya. Kemudian anak sebagai saksi. Gitu. Jadi dalam sebuah perkara misalnya perkara kekerasan terhadap anak, anak itu misalnya dia menjadi pelaku dalam kekerasan tersebut, atau kemudian dia menjadi korban dari perkara tersebut, atau menjadi saksi, itu dilindungi tiga-tiganya. Nah, sebelum kita berbicara jauh tentang apa peran masing-masing dari mereka, kita satukan dulu persepsi. Menurut Undang-Undang Nomor 35 ini, anak itu adalah anak yang masih di dalam perut ibu dan berusia 18 tahun. Itu dulu gitu. Nah, ini anak-anak yang dilindungi. Jadi memang secara undang-undang tujuan pelindungan terhadap anak ini adalah menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Seperti itu. Nah, kemudian kita lebih spesifik lagi ke perundungan, kemudian ada eksploitasi. Ini salah satu bentuk bagian-bagian dari kekerasan terhadap anak. Kita lebih fokus ke situ dulu karena memang ini kalau kita lihat banyak sekali kejadian-kejadian di, khususnya di Gorontalo tentang perundungan atau bullying, kemudian eksploitasi terhadap anak. Ini juga kita ambil contoh misalnya di sekolah ada anak SD yang kemudian dia mengaku di labeling begitu ya, atau kalau orang bilang ini dia gara-gara nah, gitu, dia gara-gara sesama anak yang lain. Nah, kemudian ada laporan kepada gurunya bahwa contoh anak ini dikatakan mohon maaf ya banci begitu.
1: Artinya ada satu orang ini ada julukan khusus masing-masing seperti ini
2: atau mata juling misalnya itu contoh-contohnya. Nah, ini kemudian menjadi PR sebenarnya dari kita semuanya. Karena orang tua itu kan menitipkan anak mereka ke sekolah, ya kan? Mereka mempercayakan kepada guru. Namun kemudian kenyataan yang terjadi itu terjadi di lingkungan sekolah, begitu. Dan ini anak-anak yang berusia ada yang masih 9 tahun. Nah, memang sangat saya sepakat sekali dengan kata Ibu Asri, Kak Asri, karena memang gadget ini atau internet ini sangat mempengaruhi pola pikir dan karakter. Saya menitikberatkan pada karakter anak. Nah, ini emosi mereka terganggu, begitu kan? Nah, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kita butuh dengan namanya internet, kita butuh dengan namanya perkembangan zaman. Akan tetapi bagaimana kemudian kita sebagai orang tua, sebagai lingkungan dari anak-anak tersebut bisa mendampingi mereka secara bersama-sama, lebih memperhatikan, jangan hanya menyalahkan mereka. Cuy, jangan terlalu banyak menonton ini, begitu kan? Hmm. Padahal sebenarnya mereka silakan saja, tapi didampingi, kan gitu. Hmm. Nah, kita kembali lagi pada landasan hukum perundungan. Ini larangan kekerasan, saya dipersingkat saja. Pasal 76C melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan, eksploitasi, atau perlakuan salah terhadap anak. Ini undang-undang mengatur itu. Hmm. Dan ancaman hukuman itu tidak main-main, 10 tahun Bapak, terhadap pelaku. Kemudian untuk anak ini, perundungan, kalau misalnya anak yang melakukan itu, kalau misalnya dia sampai meninggal atau sampai cacat, itu ancaman hukuman di atas 5 tahun. Nah, bagaimana dengan posisi anak itu sendiri?
1: Iya
2: kan? Mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya.
1: Apalagi kalau dia masih usia di bawah 5 tahun ke bawah.
2: Itu ada lagi undang-undang mengatur itu, tentang undang-undang tentang anak juga. Jadi mereka hanya didiversi seperti itu. Tidak langsung pemidanaan atau pidana penjara itu tidak mutlak untuk anak-anak. Jadi nanti kasuistis sebenarnya, Bapak. Begitu. Nah, kemudian sanksi perundungan, sanksi pidana pasal 80 mengatur ancaman pidana penjara bagi pelaku kekerasan terhadap anak dengan tambahan sepertiga hukuman jika korban mengalami luka berat atau kematian dilakukan oleh orang tua atau keluarga. Ini kalau yang dilakukan atau pelakunya adalah orang dewasa, tidak main-main juga ancaman hukumannya. Makanya lex specialis kalau kita bicara tentang undang-undang perlindungan anak. Kemudian ada landasan hukum eksploitasi anak. Ini juga Pak, sebenarnya kalau zaman sekarang ya, dan sebenarnya itu dari dulu sebenarnya, kalau misalnya ada anak-anak kita yang masih butuh sekolah, mereka masih butuh pendidikan, masih butuh perlindungan, tapi sudah dipaksakan untuk mencari nafkah.
1: Nafkah ya.
2: Ya kan? Apalagi kita lihat nih, anak-anak banyak sekali mereka kasih pegang HP, mereka bikin akun, tapi tidak ada pendampingan.
1: Betul.
2: Ya kan, mereka eksploitasi anak-anak tersebut, eksploitasi dalam hal ekonomi supaya mau dapat rating di Facebook, apalah namanya, monetisasi apa gitu ya, untuk meraup cuan katanya. Kemudian anak-anak ini dorang sudah tidak perhatikan lagi begitu, bagaimana penampilan anak-anak ini.
1: Hanya lepas diberikan kebebasan
2: seluas. Dan tidak bisa kita pungkiri ini tuh nanti akan ada kata-kata kan. Betul. Mereka akan berkomentar kan, netizen ini kan berkomentar, ini anak kenapa DP model begini, kenapa bo tidak gagah deh in bo pedeto. Itu bentuk perundungan, itu bullying.
1: Ketika dia membaca kata-kata seperti itu, maka akan tersep ke otaknya ini.
2: Sudah siap
1: kan? Apalagi belum siap, usia-usia begitu kan cepat sekali terpengaruh. Betul. Itu.
2: Nah, seperti itu. Jadi, kalau bicara eksploitasi dan perundungan, satu kesatuan kayaknya, satu paket dalam kekerasan terhadap anak. Okay. Tapi itu kemudian kita menjadi biasa aja gitu. Anak-anak saya sudah terlatih untuk tidak bisa seperti itu. Makanya kenapa ada yang istilahnya sekarang mungkin begitu ya Kak Asri ya. Ada yang katanya anak-anak sekarang itu generasi stroberi. Ya enggak? Cantik dari luar tapi lembek mereka. Seperti itu.
1: Oke. Nah, Bu, terkait dengan perlindungan dari pandangan hukum ya. Ini perlindungannya dalam seperti apa? Baik dari korbannya ataupun dari pelakunya. Semuanya, ini perlindungannya seperti apa? Perlindungannya bentuk perlindungan seperti apa?
2: Kalau dalam pelaku, anak sebagai pelaku misalnya. Jadi ada kayak dia pelaku perundungan. Itu ada undang-undang yang mengatur itu. Kayak tadi saya sampaikan, kalau untuk pelaku, ancaman hukuman di atas 7 tahun itu tidak bisa didiversi. Kemudian dia nanti dalam hal praktek perlindungan hukum terhadap anak pelaku tersebut, mereka akan dimasukkan ke lapas anak, tidak boleh dicampur dengan orang dewasa. Seperti itu. Tapi pemenuhan mereka terhadap kesehatan atau pendidikan dan lain sebagainya yang memang khusus untuk maksudnya kebutuhan anak begitu, itu tetap terpenuhi. Jadi mereka walaupun di dalam lapas anak itu tetap ada. Itu kemudian yang perlindungan terhadap anak pelaku. Kalau anak korban itu kita kerjasama juga dengan PPA, kayak tadi Ibu Kadis juga sudah sampaikan. Mereka ada rumah perlindungan terhadap anak korban. Dan paling banyak kalau di Gorontalo ini sih sebenarnya lebih ke seksual ya, kekerasan seksual terhadap anak. Gitu. Okay. Dan itu ada beberapa, alhamdulillah saya terima kasih banyak kepada Dinas PPA Provinsi maupun Kota, itu kolaborasinya luar biasa. Ada salah satu perkara yang kami tangani kemarin yang sempat heboh dan viral dan sampai sekarang masih berproses, Bapak. Terhadap anak tersebut sangat luar biasa. gercepnya dari dinas provinsi sampai kementeri perempuan pun sudah terlindungilah anak tersebut.
1: Okay.
2: Seperti itu.
1: Iya, baik, karena bicara kekerasan apalagi Pak terhadap anak ini pasti akan mempengaruhi bagaimana psikologi dari anak sendiri. Nah, saya ke Aura. Aura ini sebagai mahasiswa, ini sudah masuk kategori dewasa dia ini. Aura, ini dari dari mahasiswa psikologi, bagaimana dari sisi dampak sebenarnya dari psikologis anak ketika anak itu mengalami korban kekerasan, perundungan, dan eksploitasi terhadap pembangunan, pengembangan mental mereka itu, Aura?
3: Baik, terima kasih. Jadi sebelumnya perlu kita ketahui bahwa tidak semua ejekan itu meninggalkan dampak yang sama untuk setiap anak. Jadi setiap anak itu akan menerima ejekan itu dengan berbeda-beda. Tetapi perlu kita tahu bahwa bullying yang terjadi secara berulang itu dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak. Dan dampak juga itu dirasakan oleh korban tersebut. Karena itu dalam psikologi, masa anak dan remaja itu adalah periode pembentukan konsep diri. Sehingga cara anak diperlakukan oleh lingkungan itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana ia memandang dirinya sendiri. Dan karena itu perundungan ini dapat buat tersebut merasa tidak berharga atau tidak diterima. Lokasi KKN di Desa Dulamayo, Kecamatan Bungomeme, dan salah satu program kami di sini adalah pendidikan, dan kami melakukan sosialisasi anti bullying di salah satu sekolah dasar di Dulamayo ini. Dan setelah kami lakukan sosialisasi, kami melakukan sharing session di sekolah tersebut, ternyata masih banyak anak-anak yang mengalami perundungan baik secara fisik, verbal, sosial maupun cyberbullying tersebut. Jadi kami melakukan penyuluhan, sosialisasi, dan juga ada sharing session sampai anak-anak itu bercerita kepada kami mahasiswa-mahasiswa, dan ada yang sampai bahkan menangis. Dan mereka merasa aman kembali, merasa nyaman, merasa didengarkan, karena ternyata di rumah mereka itu kurang didengar, maupun di sekolah juga mereka kurang didengar, seperti itu.
1: Kalau menurut Aura, apa sebenarnya yang menjadi faktor utama sehingga namanya kekerasan, perundungan, dan eksploitasi terjadi baik di lingkungan sekolah maupun di luar dari lingkungan sekolah? Apa sebenarnya yang menjadi faktor sehingga terjadi kekerasan seperti itu, Aura?
3: Mungkin yang sering kita lihat saat ini ya, salah satu yang paling sering kita lihat saat ini bahwa anak-anak sekarang sudah sering menggunakan handphone, sering berada di internet. Jadi kekerasan-kekerasan seperti itu, walaupun mereka di dalam rumah, mereka tetap dapatkan. Dan dengan handphone, dengan gawai tersebut, perundungan-perundungan ini lebih sering dan lebih mudah mereka dapatkan. Sehingga perlu adanya pengawasan dari orang tua. Perlu adanya pengawasan dan juga arahan dari orang tua. Dan itu yang bisa menjadi salah satu pencegahan dari bullying tersebut. Dan pengaruhnya mungkin bagaimana kita mencegah tersebut bullying itu mungkin itu tidak
1: artinya ada beberapa. Artinya mereka di anak-anak itu seperti Aura bilang tadi, tidak semua juga kata-kata mereka akan, karena mereka sudah anggap itu kayak mainan ya. Kayak mainan. Nah, normal, padahal normal. Itu tidak sewajar di
2: kehidupan. Karena mereka kan mendengar orang tua juga saling TikTokan gitu kalau aku sedu.
1: Betul.
2: Jadi pikir itu sudah biasa aja gitu.
1: Iya, kalau menurut Aura dalam bentuk pendampingan psikologi apa yang harus dilakukan khususnya orang tua, karena orang tua paling banyak waktunya dengan anak-anak. Sudah bentuk seperti apa sebuah pendekatannya itu?
3: mungkin kalau di rumah itu bisa didengarkan anak-anaknya. Kalau anak bercerita itu tidak dihakimi, tetap didengarkan, direspons dengan baik, dan juga berikan solusi dan juga arahan yang baik untuk anak tersebut. Dan kalau perlu mungkin ketika anak merasa dibully di sekolah, ya anak orang tua dari anak tersebut mungkin bisa pergi ke sekolah tersebut, berkomunikasi dengan guru ataupun siswa yang sedang melakukan bullying terhadap anaknya.
1: Ya.
2: Saya ingat
1: nah, ini,
2: Pak.
1: Ya,
2: Pak siapa?
1: Ya, Bobby.
2: Bobby, mohon maaf. Ya, jadi ini salah satu contoh saja kalau yang menyangkut tadi apa yang disampaikan Mbak Aura tadi. Saya ingat salah satu kasus yang terjadi di Limboto pada saat itu di tahun 2 tahun yang lalu. Itu anak kecil, dia umur 7 tahun. Anak perempuan. Kemudian dia adalah korban, korban dari salah seorang tokoh agama di daerahnya, di desanya. Dan pada waktu saya wawancara atau saya bercerita dengan anak itu dalam hal penanganan, anak itu tidak mau bercerita. DP orang tua pun dia tidak mau bercerita akan. Tapi tahu nggak? Itu unik, salah satu perkara yang buat saya unik. Dia mau bercerita cuma di handphone. Bayangkan, karena dia dari bayi itu sudah selalu kalau ada apa-apa selalu di sudah nonton saja kayak gitu. Dan memang orang tuanya broken home dia, anak broken home. Dia bercerita di situ. Kalau dia dengan kita mau bercerita biasa, tidak mau bercerita
1: tidak
2: dia.
1: Mau.
2: Tidak mau. Cuma dia bilang begini. Dia kasih begini ini handphone. Apa ini, Nak? Saya tanya. Dia bilang, "Dengar saja." Bapak gitu dia bilang. Itu anak itu. Saya dengar. Dan ketika saya mendengarkan rekaman suara itu, luar biasa dia bercerita, Pak. Kayak ini, begini. Saya dia ada bikin begini. Ada... Seperti itu. Karena apa? Tidak ada bondering dia di dalam rumah. Anak broken home. Dia hidup dengan nenek. Neneknya juga kasihan, cuma mencari nafkah. Seperti itu. Okay. Jadi memang lingkungan keluarga
1: yang terdekat
2: dalam rumah.
1: Sekali.
2: Tapi jangan salah, ada juga pelaku yang terjadi di orang tua kandung sendiri, ayahnya, kakeknya. Wah, itu panjanglah ceritanya.
1: Yang menjadi pertanyaannya lagi, ketika orang tua membiarkan anaknya yang itu tantangan besar lagi tuh. Oke, okay, baik. Kembali kami ingatkan kepada pendengar, silakan memberikan masukan dan saran di 0821-966-4864 atau melalui kolom komentar di channel YouTube RRI Gorontalo. Iya, ada telepon silakan. Ibu Moce dari Boremo. Halo? Ibu Moce? Halo? Iya, putus. Iya, ini ada masukan dari pendengar kita yang berikan pertanyaan di melalui channel YouTube RRI. Selamat pagi. Sebenarnya ada pendidikan keadaban yang hilang pada pendidikan, yaitu pendidikan moral Pancasila dan arus informasi. Nah, mana tadi ini? Sudah melompat ini. Ya, tadi ini ada masukan tadi ini pendengar kita. Wah, ini juga sudah hilang ini tadi ini dari YouTube. Ya, selamat pagi. Ini pendidikan moral Pancasila dan arus informasi, semua bisa melihat dunia. Jadi harus ada pelajaran yang bisa seperti PMP. Nah, ini nanti Ibu Yana yang baca. Saya ulang bacakan ya. Sebenarnya ada pendidikan keadaban yang hilang pada pendidikan, yaitu pendidikan moral Pancasila dan arus informasi, semua bisa melihat dunia. Jadi harus ada pelajaran yang bisa seperti PMP. Nah, kita terima telepon dulu. Ya, Solo. Halo, assalamualaikum.
4: Semua bisa melihat dunia.
1: Jadi halo.
4: Pelajaran yang bisa seperti PMP.
1: Ya, telepon. Ya, baik. Ini ada agak delay ya. Nah, penelpon kalau bisa tidak usah mendengarkan di monitornya, langsung monitor di handphone saja, karena supaya tidak delay. Jika apalagi kalau jaraknya jauh, ini jika monitor di radio kontrolnya ini agak delay. Ya, kemudian adalah pendengar lagi ini, pendidikan adalah gudang ilmu yang sangat penting dan ternodai oleh tindakan siswa karena ada akibat. Guru harus memiliki ilmu yang super talenta. Bukan hanya memberikan ilmu, tapi harus ada ilmu. Oke, Ibu Yana, ini pendengar kita dulu. Ini terkait dengan sebenarnya ada dulu ada pendidikan namanya pendidikan moral Pancasila. Ya, kemudian harus informasi juga semua bisa dilihat. Nah, ini juga kalau bisa perlu ada pembelajaran seperti PMP, Bu Yana.
5: Iya. Ketika kemudian kita kemarin membahas dengan dinas pendidikan maupun langsung dengan sekolah, baik kepala sekolah, tenaga pendidik maupun guru, tentunya ini muncul, Pak. Ketika kemudian semua sudah dilakukan, contoh, ya, di pendidikan sekarang tidak lagi kemudian menilai seorang anak itu pintar, juara satu, seperti itu sudah tidak lagi sebenarnya. Jadi lebih ditekankan ke pendidikan karakter. Cuman tentunya kalau menurut kami ya, tentunya itu yang harus kemudian dioptimalkan. Yang kedua, siapa dulu yang melakukan itu, gitu. Yeah. Jadi ketika kita buka peraturan Menteri Pendidikan yang saya sampaikan tadi nomor 46, tentunya di situ kemudian mengatur guru itu harus ada memang benar-benar guru yang bisa melakukan konseling. Nah, kenyataannya ketika kami turun di sekolah-sekolah, ada guru konseling, ada SK-nya, namun kemudian belum kapasitasnya gitu, seperti itu. Maka sudah pernah juga kami melakukan yang namanya capacity building atau pemberian ilmu terhadap guru-guru BK seperti apa. Kemudian ketika mereka mau melakukan pendampingan terhadap guru, terhadap murid, bahkan iya terhadap anak-anak, bahkan seharusnya mereka kemudian guru-guru, teman-teman guru harus bisa membaca, harus bisa mendeteksi dini kalau penyakit ya, kalau dokter. Jadi ketika ada yang bolos atau tidak usah bolos, misal tidak pernah bikin PR gitu, atau di kelas diam saja, itu yang harusnya kemudian ditarik untuk kemudian dilakukan konseling, jangan terlambat. Karena biasanya sudah terlambat, sudah hamil atau sudah korban pelecehan bullying secara daring gitu. Kan banyak seperti itu, barulah ketahuan. Padahal ketika kapasitasnya sebagai guru BK harusnya sudah bisa melihat, mendeteksi murid-murid yang mana yang butuh pendampingan. Pun ada sekolah lagi yang ketika sudah ada murid yang butuh pendampingan kemudian belum optimal dilakukan. Kami menyadari ini merupakan kekurangan kita semua, maka dari waktu ke waktu kita memenuhi ini. Kemarin pada saat MPLS ada beberapa sekolah kami turun langsung, kami asesmen muridnya, dan rata-rata sebenarnya ini kenyataannya, ketika kami kumpul satu kelas, 50% sebenarnya muridnya bermasalah gitu. Jadi jangan bilang, oh tidak, sekolah kami aman, sekolah kami, iya betul iya, Bu, iya. Sekolah kami bagus sekali, tidak bisa tanpa kemudian melakukan asesmen.
1: Yeah.
5: Gitu, asesmen adalah contoh ketika dokter bilang, oh dia sehat, tapi belum tensi, belum tentu gitu. Jadi betul-betul teman-teman psikolog yang cuma 11 ya, psikolog klinis mudah-mudahan sudah bertambah di Provinsi Gorontalo, itu sangat dibutuhkan demi keamanan, kenyamanan anak-anak ini. Dan kemudian sama-sama kita bergandengan dengan Dinas Pendidikan, Bu Astri, Bu Tia, mari kita sama-sama, tentunya kami tidak akan ada apa-apa tanpa organisasi wanita yang hebat-hebat ini, begitu juga dengan mahasiswa tentunya. Nah, kami kemarin sudah dorong juga perguruan tinggi, khususnya yang punya fakultas psikologis untuk membantu kami, ya, karena tentunya ketika psikolog sedikit, mahasiswa psikolog ini kemudian bisa membantu. Kemudian yang kedua, melakukan yang namanya tadi KKN ya, Mbak Aura tadi sudah sampaikan KKN-nya tematik, bagus itu, perbanyak KKN yang terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap anak, iya begitu. Jadi sekali lagi, pendidikan di sekolah, saya yakin perangkatnya, regulasinya sudah ada, tinggal kita optimalkan bersama. Kemudian yang kedua tentunya peran yang sangat penting, yaitu orang tua. Bayangkan Pangeran William, siapa yang tidak kenal ya, di Inggris itu bahkan beliau tidak membolehkan anaknya pegang HP seharian. Itu Pangeran William, bukan iya. Artinya ketika kita daerah yang homogen, yang satu adat, kemudian apalagi dibingkai dengan agama yang kuat, seharusnya pemahaman itu ada di kita gitu. Tapi ternyata tidak. Jadi kembali lagi Iya, positif parenting, pengasuhan positif, pendidikan positif dari orang tua itu sangat. Jadi guru kadangkala kita ke arah sekolah, ke arah desa, Bu Asri tadi sampaikan kami dapat amanah di tahun 2026 ini, Bu, ketambahan bulan Mei yaitu PMD. Jadi satu sisi memang ketambahan tugas, tapi satu sisi memudahkan kami untuk. Yeah. Makanya kemarin ketika ada capacity building kader pembangunan desa, kami masuk juga dengan indikator. Begitu juga kemarin dengan ada penilaian lomba desa yang tahun-tahun lalu tidak mungkin tidak memasukkan atau lepas dari kekerasan, itu kami masukkan dalam penilaian. Tidak boleh ada desa yang jadi juara ketika di situ aparat desanya melakukan kekerasan terhadap seksual, utamanya terhadap masyarakat maupun anak-anak yang ada di lingkungan.
1: Ya.
5: Demikian.
1: Ya, baik. Iya, kita sangat setuju sekali ini peran orang tua sangat penting. Nah, Ibu Asri, sebenarnya saat ini bagaimana sih sebenarnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan anak dari tindakan kekerasan, perundungan atau eksploitasi? Jangan sampai justru kita yang melakukan perbuatan tersebut tanpa menyadari bahwa hal itu melanggar hak-hak anak.
0: Ya, baik. Sebenarnya ya, kalau seperti yang saya sudah bilang tadi ya, ini bukan cuman juga penegasan di undang-undang, mungkin Ibu Tia lebih paham ya.
2: Siap.
0: Undang-undang terbaru yang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2020.
2: Nomor 35 sekarang.
0: Ya, sekarang sudah 35 ya, saya kan perubahan.
2: Iya, betul.
0: Nah, itu kan sangat jelas di dalam pasal itu apa kewajiban orang tua itu ada 4, sudah di list betul. Orang tua itu apa saja, dan itu sampai ya usia 18 tahun. Bahkan ada pasal yang menuliskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh anak dalam situasi perlakuan yang salah. Bahkan kemudian ada ada ancaman pidananya ya, Bu.
2: Yeah.
0: Di pasal-pasal belakang itu ada ancaman pidana. Jadi mungkin dalam hal ini memang ini cukup kompleks ya, cukup kompleks. Cuman lagi-lagi saya kan ada orang ngomong begini. Ini ada begini-begini kok tidak selesai-selesai. Ya karena ini memang dunia ya, bumi berputar terus.
1: Yeah.
0: Baru dengan permasalahan yang kenapa ada permasalahan sama begitu ya, karena memang ada tingkat pengetahuan yang belum merata itu saat. Kemudian yang kedua, memang harus memaksimalkan semua fungsi yang ada. Dalam hal ini kita, kalau kita sebagai civil society dalam hal ini kita punya fungsi untuk melakukan edukasi, meluaskan, kemudian juga mengontrol pekerjaannya Ibu Yana dan teman-teman. Nah, negara dalam hal ini pemerintah punya kewajiban karena memang dalam amanat undang-undang untuk memastikan regulasi yang seperti tadi sudah disampaikan ini bisa berjalan dengan betul. Dan DP3A tidak bisa berdiri sendiri, walaupun sekarang misalnya sudah digabungkan dengan PMD, ada di situ harus memang pergerakannya lintas sektoral. Ada ruang-ruang yang misalnya bisa diisi dalam hal ini, misalnya ada dinas pendidikan ataupun juga dinas-dinas lain yang terkait, dinas kesehatan dan seterusnya, untuk kemudian bisa memaksimalkan fungsinya sebagaimana amanah. Dan dalam hal ini memang lagi-lagi saya sebenarnya berharap masyarakat bisa berpartisipasi, dan itu memang sebenarnya sudah terlihat sekarang ya di konten-konten media sosial, walaupun memang harus memilah-milah dengan baik soal bagaimana parenting gitu ya. Saya lihat Gen Z sudah aware dengan sudah mulai aware ya dengan soal parenting itu, dengan ada banyak konten-konten parenting yang ada di internet yang mungkin juga bisa dipelajari. Tapi lagi-lagi ini memang harus menyediakan waktu tuh. Menyediakan waktu, karena lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa pendidikan begitu ya. Pendidikan ini sangat mendukung parenting ya. Karena semakin, insya Allah semakin orang terpapar pendidikan lebih tinggi, insya Allah daya belajarnya akan semakin menguat. Sehingga memang ini muntahelix ya Ibu Yana. Jadi banyak hal begitu ya. Kalau mau ingin anak terlindungi, semua pihak memang harus bergerak.
2: Betul.
0: Ya, peran serta.
1: Oke. Okay. Iya. Baik. Saya kembali Ibu Yana. Ya, Bu Yana, nah bicara anak ini kan sebagian besar ini konotasinya mereka adalah peserta didik ya, siswa sekolah. Nah, Ibu Yana, apakah perlu di sekolah itu ada yang namanya satu pos apa pemantauan atau pengaduan bagi anak yang mengalami kekerasan?
5: Iya. Ya, sebenarnya sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan yang saya sampaikan tadi 46, ada juga kalau di madrasah, ada pesantren, peraturan Menteri Agama. Jadi pendidikan manapun sebenarnya sudah diatur. Menteri Agama dan Menteri Pendidikan sudah mengatur bahwa di lingkungan satuan pendidikan itu harus dilakukan yang namanya pencegahan. Ya, ketika kemudian terjadi, maka siapa yang menangani itu kemudian sudah diatur juga di situ. Jadi dibentuklah satgas yang terdiri dari guru, tenaga pendidik, orang tua, dan perwakilan siswa. Jadi sebenarnya sudah. Di kami ada yang kemudian namanya forum anak. Jadi masing-masing sekolah sudah kami sampaikan bahwa sebaiknya membentuk yang namanya forum anak masing-masing sekolah. Kemudian forum anak daerah, kota maupun kabupaten. Dan ada forum anak provinsi. Bahkan kemarin kami sudah mengirim salah satu utusan forum anak yang kemudian menjadi juara di nasional, yaitu dari Bone Bolango. Jadi artinya pembentukan forum anak ini sangat penting, tapi saya kemudian belum melihat, belum seragam pembentukannya di masing-masing sekolah, itu satu. Kalaupun sudah terbentuk, kualitasnya harus ditingkatkan, capacity building ya. Di sisi lain, si guru BK juga harus diisi kembali dengan pengetahuan terkait dengan asesmen siswa. Dan di satu sisi lagi yang lain, orang tua yaitu komite sekolah juga harus berperan. Artinya saya kemarin sudah berulang kali menyampaikan bagaimana kalau bentuk WhatsApp group saja minimal. Jadi di situ kelihatan si guru bisa menyampaikan si A tidak ke sekolah, si A tidak bikin PR, langsung dibaca oleh semua. Tapi apakah kemudian ditindaklanjuti atau mereka merasa itu merupakan privasinya masing-masing? Ya itu juga masih kami lihat bagaimana langkah yang konkret yang terbaik sebenarnya yang disepakati seperti itu. Sementara ketika bicara dengan orang tua, mereka menyampaikan oh itu karena lingkungan di sekolah yang mempengaruhi. Di sekolah menyampaikan oh itu kan sebagian besar di rumah gitu. Tapi saya yakin ketika dari rumah memang dibentuknya tanda kutip dari saat kecil ya dari usia 5 tahun itu harusnya dibentuk dari situ. Maka itu kemarin ada komunitas ya, ibu-ibu yang kemudian melaksanakan yang namanya pendidikan pranikah. Ibu Asri kemarin itu di Kabupaten Gorontalo dipimpin oleh istrinya Pak Manaf, ya Pak Ustadz gitu. Ya. Itu bagus sekali. Okay. Jadi artinya pemberdayaan masyarakat sudah jalan di situ, masyarakat sudah mulai bergerak bahwa pentingnya pendidikan pranikah. Ya. Saat ini saya sedang menjajaki dan insya Allah akan menjadi satu MOU antara Pengadilan Tinggi Agama kami dengan Kemenak. Ya insya Allah ibu-ibu akan kami libatkan juga yang mana di situ dispensasi nikah ini khusus ya untuk dispensasi nikah yang ingin kami tekan itu kemudian menjadi perhatian juga mungkin bisa kita bahas di lain topik lain waktu.
1: Baik. Ya, demikian. Ya, kami bacakan lagi ini dari pendengar dari Sri Rejeki Dwi Pala. Coba perbanyak reklame larangan dan dampak di sekolah dalam bentuk gambar dengan budaya membaca anak-anak akan sadar bila mereka akan membaca psikotorik mereka akan berubah perilaku. Dari pandangan bagaimana ya, Ibu? Apa perlu ini?
2: Sangat perlu sebenarnya memang. Hanya saja dengan model kita menerapkan itu pasti ada macam-macam cara begitu yang bisa dilakukan. Dan saya kira untuk dinas PPA itu lebih paham bagaimana cara menetapkan regulasi tersebut. Saya setuju dengan itu. Karena kalau bicara tentang karakter, membentuk karakter anak itu tidak banyak hal, maksudnya bukan cuma satu hal atau banyak hal yang bisa kita lakukan gitu.
1: Ya. Baik, saya ke Aura. Nah, ini saya ingin mendengarkan tanggapan Aura karena yang setahu saya Aura ini atlet karate. Kalau nggak salah ya. Nah, karena bicara kekerasan, kalau menurut Aura ini apakah penting juga kita setiap anak itu memiliki kelebihan, modali dengan bela diri? Kalau karena saya akan berikan, maksudnya ketika dia ingin sasaran kekerasan, nah ini orang orang karatin, orang ala bela diri ini, menurut orang bagaimana? Apa kepenting juga itu?
2: Oke.
1: Sebagai bentuk perlindungan tuh?
3: Iya, mungkin itu bisa jadi tambahan sebagai perlindungan diri dari setiap anak, karena kalau sudah diketahui dia adalah atlet,
1: iya,
3: berarti dia punya skill bertahan hidup dengan para pelaku-pelaku bullying seperti itu.
1: Oh, pasti takut juga temannya. Oh, jangan nangis jangkur ini ya. Ada bela diri deh. Nah, kan ini juga satu upaya untuk menghindari kekerasan kepada anak ketika semua ketika semua memiliki bela diri, kan pasti saya rasa akan kurangin kekerasan kepada anak. Kalau
2: Pak, saya juga kepikiran begitu terhadap anak saya.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Ada menarik ini ya, walaupun misalnya anak berminat pada bela diri, tapi saya lebih ke sebenarnya bagusnya sih di sekolah itu ada dalam kurikulumnya itu ada item sustainable living begitu. Jadi anak mereka tahu bagaimana cara bertahan hidup. Jadi misalnya minimal standarnya itu apa begitu. Jadi kalau misalnya supaya tidak dijahatin orang, memastikan
2: bagaimana cara mereka untuk
0: ya tidak mudah disentuh, ya bagaimana, atau misalnya kalau mau kemana-kemana memang sudah sedia ini bisa dijadikan senjata atau gitu. Kalau di luar negeri itu saya lihat ada di apa kurikulum pendidikan sekolah gitu. Ya, ada seperti itu.
2: Self defense. Saya terlepas dulu. Aduh, menarik sebenarnya tentang cara self defense ya anak-anak itu terhadap
0: apa?
2: Terhadap kejadian itu ada satu kasus, Pak. Satu kasus itu anak SMA. Laki-laki dengan laki-laki. Karena dia punya bela diri, kemudian dia disakiti begitu, dia membela. Tapi ternyata anak itu jadi terlapor. Coba lihat.
1: Nah, dia ini yang penting ini.
2: Kan?
1: Bela diri ya, pasti.
2: Berarti kasus itu nanti kan ada pengembangan penyidikan seperti apa.
1: Kasian
2: dia membela diri, tapi dia jadi
1: terlapor. Korban. Padahal dia diserang duluan.
2: Jadi pelaku malah dia. Padahal dia diserang duluan. Dia hanya membela diri.
1: Perlindungan diri.
2: Cuma karena ini anak yang satu bonyok. Oh, dia pengen mabah. Lapor akhirnya yang membela diri ini jadi pelaku, Pak.
1: Yang artinya istilahnya tersalah kore, tersalah ganggu ini anak ini. Baik, closing salahin saya, kita closingnya saja Ibu Yana saja ya. Nanti kalau satu kali saya oke. Silakan Ibu Yana untuk closingnya sekali sekali saya.
5: Tentunya dalam rangka Hari Anak tahun 2026, anak bukan hanya sebagai objek ya. Anak kemudian harus menjadi subjek, dia kemudian harus berperan. Bahkan kemudian anak ini kami dorong, insya Allah anak Provinsi Gorontalo kami dorong untuk kemudian menjadi pelindung bagi teman sebaya. Jadi artinya anak tek-tek kami adalah pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Bukan kami lagi yang hanya kami yang melindungi, tapi anak itu sendiri. Tadi Ibu Tia sudah menyampaikan self defense. Jadi Ibu Asri juga, dia harus mampu melindungi diri sendiri. Jangan mudah terpengaruh. Jadi lindungi anak mulai dari diri sendiri, kemudian kita orang dewasa di sekitar anak itu, insya Allah kemudian kita bisa mencapai perlindungan anak yang optimal di Provinsi Gorontalo.
2: Amin.
1: Baik, terima kasih Ibu Yana Yanti Sulaiman sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo. Terima kasih atas waktunya Ibu Yana. Kemudian Ibu Direktur Sulampuan, Ibu Asriati Najamuddin. Terima kasih atas waktunya Bu Asri. Ya, kemudian juga
2: terangin
1: Mbak Aura. Coba
2: di udara terus kan.
1: Okay. Terima kasih atas waktunya.
5: Insyaallah ngopi-ngopi nanti ya.
2: Siap, Bu.
1: Dan Ibu Aisyah, terima kasih. Ibu Rahmatia, terima kasih tentunya. Ya, semoga di Hari Anak tahun 2026 ini tindakan kekerasan, perundungan dan eksploitasi anak di Indonesia khususnya di Provinsi Gorontalo ini bisa ditekan, bahkan bisa tidak ada lagi namanya hilang ya. Baik, dan pendengar sampai sini dulu. Iya, waktu kita terbatas Bu Asri. Ya, memang bicara ini
2: pesan saja. Silakan Kak Asri, pesan-pesannya.
0: Menciptakan ruang anak butuh komitmen bersama ya.
5: Betul.
1: Oke. Baik, terima kasih seluruh narasumber di pagi hari ini dan juga pendengar. Kita akhiri sampai di sini. Saya Bobby Raung, kita jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
6: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, karena informasi dan inspirasi untuk pagi ini. Kita masih akan lanjutkan kebersamaan kita mendengar di program Dinamika Musik dan Informasi. Akan hadir sajian lagu daerah untuk Anda sampai di jam 11 nanti.

Dengar di manapun Anda berada, masuk bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk saat ini pukul 10.16, lagu dari Juan Reza dengan Pica Pica ya. Alhamdulillah ini kayaknya so ada tanda-tanda gerimis. Kalau kemarin juga ada mendung-mendung tapi berakhir dengan ketidakpastian. Bos Adiki deh hujan kemarin ya. Iya, tapi mudah-mudahan hari ini insya Allah mendungnya membawa berkah untuk semuanya ya. Untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di siang ini, semoga juga dilancarkan semua tugas hari ini dan semua urusannya ya. Ya, setelah tadi ada lagu dari Ambon, kita ke lagu dari Sumatera Utara. Ini dia, Vicky Sianifar featuring Jogi Simanjuntak dengan Baby Didiaho.

0: Pak Budi, keripik pisangnya enak banget. Kok nggak coba diekspor ke luar negeri?
1: Wah, Bu Rina, saya kepikiran sih. Tapi ekspor itu kan ribet.
0: Siapa bilang? Asal siap, ekspor itu gampang. Satu, legalitas lengkap, punya NIB, SIUP, dan izin edar. Dua, sertifikasi internasional. Tiga, kemasan sesuai standar. Empat, pahami pasar tujuan. Dan yang kelima, menggunakan platform ekspor.
1: Wah, kalau gitu saya harus mulai siapin dari sekarang dong.
0: Betul, jangan cuma jualan lokal. Saatnya UMKM mendunia.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Pendengar, kita ke informasi ya, masih dilansir dari rri.co.id. Pendengar, langkah besar mewujudkan kemandirian pasokan bibit ternak berkualitas di Gorontalo terus diperkuat. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo, Jamal Nganro, ini mengatakan ya bahwa untuk kunjungan kerja sekaligus peninjauan langsung telah dilaksanakan di tiga lokasi strategis pembibitan ternak milik pemerintah Provinsi Gorontalo. Pendengar, kunjungan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memastikan optimalisasi pengembangan subsektor peternakan ya sebagai tulang punggung ketahanan pangan dan juga peningkatan ekonomi masyarakat. Dan juga pendengar, dalam peninjauan ini rombongan mengecek secara cermat kondisi sarana prasarana sistem pengolahan ternak hingga kesiapan teknis dari ketiga unit. Anda bisa ikuti informasi selengkapnya di rri.co.id.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Kami tetap hadir untuk menemani

Eko Putra, lagu dari daerah Betawi mendengar ya. Masih dengan suasana cuaca yang mendung di siang ini. Untuk Anda semuanya kita masih akan hadirkan lagu-lagu daerah. Kalau tadi kita sudah dengarkan dari Betawi, next song pendengar kita akan menuju daerah Sulawesi Utara ya. Ini dia lagu dari Gunawan dengan Obat Nyamuk.

Pendengar Subway Head, dengan nonton bioskop, kita akhiri kebersamaan kita untuk sajian lagu-lagu daerah di siang hari ini. Kita akan lanjutkan nanti di jam 11 dengan berita berbahasa daerah Gorontalo. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tolong talo butia polima banda-banda lo habali lo hulun talo habali uhi walia ne tolipun do butia tehas din Daniel watia ta mo potunggu lolo iya. Mengundlawa mengundato program MBG tohulon dalo ta tapu pona-pona o to u mohelungolo lo tambati. Umay lapata peri o die ma popoto udulio o wolu lo ana sikola. Uaw ma popoto udulio jadwali lo sikola. Yayasan Kumala Faja Group Sri Mulyati Taiplo Otanggulai ngohilaya operei tolo di minggu mulabuti ma pilopohuna lio ulopo opiohe uhe pekala jawa lio lo SPPG uma pilopotu udulio uolopotunu waupotuhata mondo badan gizi nasional udilu hengalio buti odelo tambati lo upolahua lio pale upotimoia lo ta kalakalaja akuntan upotimoia ta hali lo gigi wau kapala lo SPPG alihu kalaja monona olo umoto yunudo wau motu ude wolo sarati odu data ta mo otapu MBG uito ma kalakalaja olo SPPG alihuto umon epita MBG buti matutu heta wau tutu hatawa.
1: Aota wau heluma. Aota artinya bergaul atau lebih luas lagi mempererat tali silaturahmi, rasa persaudaraan dan kebersamaan sehingga dapat menyatu dengan semua kalangan. Sedangkan bilohe artinya bersimpati, yakni menghargai orang lain dan menghindar dari perilaku yang mungkin akan menyakiti hati orang lain. Faktor penting pada seorang pemimpin adalah musyawarah untuk menghindari potensi konflik atau adu pendapat yang berkepanjangan dan emosional. Seorang pemimpin harus mampu bergaul dengan berbagai tokoh yang memiliki keahlian berbeda-beda dari berbagai ilmu agar lebih mudah memahami permasalahan.
0: Odu olo itu longgo lamiatia tuhabali ubah bahasa lohulondalo. Cek kesehatan gratis mialo CKG dedila bo tolo modu memalakisa penyaki. Dabo memorawati olo tama ilo penyaki tunggulo moto duo umoluli. Boli alo poro rambuti alihu dila bo mo pulita to utanggulalio screening. Tuan utama ilo palakisa walio ma opanyaki marawatia lio motu ude wolo panyaki uduta-dutolo. Pamalenda ma ilo tarageti uanu raport kuning boli lio ma o dilaboti sehati. Imusi motu duo raport hijau boli lio ma sehati. Ikadis Kesehatan Kabupaten Lohulondalo Ismail Akase lo otanggulai bolian lo poro rambuti mai mo pelai akalaja lo CKG to u mo osehati na ianti hasili lo palaki sabuti wito umali didihu lo nakes to u merawati pohilelio odetamo aami umai mo pohuna hianga buti alihu mo patato panyaki uma duto-dutolo alihu mahu a oune malio.
2: Pahuda lomongo panggola wanu taluhu molango uponula moluamo.
3: Jika airnya jernih ikannya jinak, artinya negeri aman rakyatnya makmur.
0: Odu olo ito nonggo lamiatia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Perusahaan umum daerah mialo perumda muara tirta to kota lo hulondalo mahiposadiawa taluhe beresi. Motalua uolo polo dulahe beti. I Direktur Perumda Muara Tirta to Kota Lohulondalo Luki Paudi lo otanggulai lo laita ma ima ima to owolu lo taluhu. Wau, umo potol he taluhu ode bele-bele halo. Mota lua wolo polo dula heboti, mua ami masili ya pulio. Alihu taluhu ta tapu woluo-luo. Boli eleponu owolu lo taluhu heboti iilangi. Perumda mahi pemalakisawa bolo woluo pipa umalo bobocoro. Umai mo'o ilangi toluhu taluhu ode bele-bele halo. Pohile lio ode tamo a ami to umo pohuna taluhe buti musi popo engka dulo. Tidiopo to polo dulahe odie.
2: Lumanu lomo panggola.
3: Bo ode lo tete mohe hua lo tulalo.
2: Seperti kucing rampasan tulang, artinya terlalu rakus.
0: Odu olo ito donggola miatia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Pamalenda lo gorut, memongohi pahamu walo beito protein hewani. To umai mopolai atu tumulio mialo sehatilio ilanggang olo tau keke ingo. I fungsional nutrisionis to dinas kesehatan gorut, Yulianti puluh kadang lo otanggulai deu protein hewani buti ode lo uponula putito dagingi wau susu. Protein hewani buti boheli 70% uma pona-pona otogorut. Odito olo utanggulai lio air susu ibu mialo asi. Tunggulo dongkomotnata ta ukeke ingo dipolo otoduo protein. To umai mo pelai atu tumulo mialo sehati lio ilanggang olo tak ukeke ingo. Wanu protein hewani buti dilamotu ude to ilanggang olo tak ukeke ingo pata-pata to tak ukeke inga buti o dunggalo stunting. Protein hewani buti palalu u mo po otoheta tulalo wau mo olai a uto olo tak ukeke ingo. Tadila motu ude owoluo lo protein hewani ita ukeke inga buti mo kodu-kodu tolo wau mo imo indolo. Ma ui tolo palalu mo po odelo ma pahamu lo la iati. Tidio po mo ngoti lo ta ombo dulaa wau mo ngoti lo ta donggohi owala a keke ingo.
2: Lumanu lomo panggola.
4: Bo ode lomo lambu labo wundu, to ungala ah.
3: Seperti menimbun tai di tengah keluarga, artinya memalukan.
0: Odu olo ito nonggo lamia tia tuhabali ubah bahasa lo hulontahan lo. Dabo, maapucu, tandu mahabali puliti yo. To polo dulahe wau polo dupoto timuru odie modanta mongo pilohala dila molahu deheto umolato bualemo. Sabu donggo heumbala mialo hepotembalo buolo. Iti lapulo lo mongo pilohala iilangi. Tunggulo owoluo lo tola iilangi to patali. Ita ua lo lembo a sahabat nelayan to bualemo roi sawal lo otanggulai to polo timuru buti iilangi hasil lo pilohala. Sambe-sambe tola to patali ito iilangi. Tunggulo haraga lo tola ito mawobotulo. Mongo pilohala haharapu potala polo dupoto timuru buti mamo tamola. Alih mongo pilohala diduhawatiri utonggolahe ode deheto uma ma omohala.
2: Lumanu lomo panggola.
4: Bo ode loti po upo.
3: Seperti bunga jambu merah, artinya warna menyolok.
0: mengudula awal mengutah to tanu bo o odimola uma pilopo sambe uma ilamia tiato hianga betia insyaallah poli de modudu gaya to hianga pe endamain.

Pendengar, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saxono Harbuwono membicarakan soal obesitas yang masih menjadi masalah sampai saat ini. Ia pun membeberkan cara untuk bisa memutus rantai komplikasi yang muncul dari obesitas. Dalam unggahan akun Instagram @danteharbuwono, ia menuliskan bahwa obesitas ini bukan sekadar masalah estetika atau berat badan berlebih, ya, melainkan juga penyakit kronis yang berdampak serius pada metabolisme tubuh dan menjadi pemicu utama melonjaknya kasus diabetes tipe 2 di Indonesia. Dan juga nih pendengar, banyak yang masih menganggap obesitas ini hanya soal berat badan berlebih. Padahal justru obesitas ini merupakan penyakit kronis yang mengganggu

metabolisme tubuh dan meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Selain itu, Anda bisa melakukan cek kesehatan gratis yang harusnya ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat ya. Masalah obesitas ini dikatakan berdasarkan data terbaru dari program CKG, hasilnya obesitas secara konsisten masuk jajaran atas masalah kesehatan nasional.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, lagu dari George Benson with Nothing's Gonna Change My Love For You ya. Sudah pukul 11 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah, masih terus kita di siang hari ini untuk Anda, program musik dan informasi. Pendengar, perselingkuhan tidak hanya berdampak pada hubungan dan kondisi emosional. Ini satu penelitian di bidang kesehatan. Itu mengabarkan kalau orang yang berselingkuh ini memiliki satu kerawanan kesehatan jantung ya. Dokter spesialis jantung berkepanjangan ya, spesialis jantung ya, mengatakan bahwa stres berkepanjangan akibat menjalani hubungan secara diam-diam ini dapat meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular, termasuk juga yang namanya serangan jantung ya. Nah, si Dr. Bobby Arfan Anwar, dokter spesialis jantung, ini dilansir dari rri.co.id, mengatakan dalam akun Instagram pribadinya bahwa seorang yang kerap berselingkuh ini berpotensi memiliki resiko serangan jantung lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang setia ke pasangannya. Dijelaskan kondisi ini juga berkaitan dengan stres kronis yang dialami pelaku perselingkuhan, rasa takut ketahuan, kecemasan, perasaan bersalah, sampai kebiasaan terus-menerus berbohong ya, ini dapat memicu peningkatan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Ya, nyambung juga sih sebenarnya ya. Oke, untuk Anda bisa ikuti informasi lengkapnya di rri.co.id. Untuk Bang Bakri, ada penelpon di sini, tolong diangkat dulu handphonenya Bang Bakri. Ya, kita ke lagu selanjutnya dari Glenn Samuel featuring Bricia Jory.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan.

0: Belakangan ini harga emas naik dan ramai dibicarakan di media sosial. Banyak orang jadi tergoda ikut membeli karena takut ketinggalan tren atau yang sering disebut FOMO, Fear of Missing Out. Padahal, membeli emas sebaiknya bukan karena ikut-ikutan, tapi berdasarkan tujuan keuangan yang jelas. Emang, emas memang cocok untuk investasi jangka panjang dan lindungi nilai, tapi perlu perhitungan, mulai dari harga beli, biaya cetak, hingga waktu terbaik untuk menjual kembali. Kalau beli saat harga sedang tinggi, karena panik takut ketinggalan, risikonya justru rugi ketika harga sedang turun. Lebih bijak kalau kita menabung emas secara bertahap, sesuai kemampuan, dan tetap menjaga keseimbangan dengan kebutuhan hidup lainnya. Ingat, investasi yang sehat itu bukan soal cepet-cepetan, tapi soal tepat dan terencana. Jadi, sebelum ikut tren beli emas, tanya dulu pada diri sendiri, ini strategi atau cuma FOMO?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Omono Yasiko Sia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nuriansyah melaporkan.
1: Bilo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoia Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia. Cyprus malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoia unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoia pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoia bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoia Nicosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Yes, we are happy to...
4: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah, tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi. Sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality but also to have this quality.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty Rafael Uras Baktin menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoia memimpin satu gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoia dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Got a Chelsea. A bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez. Great chance. He's gone for score. Got to put that in the bottom corner for me. Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
5: Good ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

di klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: kemenangan Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 17 and I was...
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Voirong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit.

ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura.

0: meraih semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Setaprov Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang
2: olahraga. Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa demi bahkan
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur ini banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Ya, persiapan regenerasi. Cabangnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur T, 12, 10, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.

0: saya juga bisa bro. Hari ini
1: hasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
0: Kita sudah tunggu di pasti grup, salah sisi grup, tapi secara poin sama, beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa.

Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim Nasional Voli Putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta malam. Di atas kertas Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita pengertikan. Masih agak capek dari jarang jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari posisi untuk Asian Games. Belum gantung pasti ke Asian Games, cuma kondisi masih belum. Tapi dengan hasil yang tadi, kurang puas ya. Kurang puas. Semua hari kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
3: Mungkin sama yang dibilang pacaran tadi, kondisi fisik belum maksimal, cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat siang. Dan apa kabar untuk Anda semua yang masih setia mendengarkan kami di 101,8 MHz. Dan tentunya bersama saya Bakri Putabuka menemani Anda siang ini pendengar ya. Apa kabar di jam istirahat hari ini pendengar? Semoga aktivitas pagi tadi berjalan lancar dan sekarang saatnya mengisi kembali energi sebelum melanjutkan pekerjaan maupun kegiatan lainnya ya. Kalau melihat keluar pendengar, cuaca hari ini masih terasa cukup panas dan gerah ya. Meski begitu, langit siang ini tampak sedikit berbeda dibanding beberapa hari terakhir. Warna biru cerah yang biasanya mendominasi kini berganti menjadi putih keabu-abuan. Matahari juga memang masih bersinar, tetapi tertutup lapisan awan tipis yang membuat suasana terlihat sedikit mendung ya. Beberapa hari terakhir memang kita masih menunggu hujan yang benar-benar merata. Namun, kabar baiknya kemarin hujan perdana sudah mulai turun di beberapa wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Tapi sayangnya intensitasnya belum sama ya. Di semua tempat ada daerah yang hanya disapa gerimis singkat. Ada yang sempat diguyur hujan cukup deras meski hanya beberapa menit. Dan ada juga wilayah yang hanya mendung tanpa setetes hujan pun turun ya. Semoga saja pendengar awan yang mulai bermunculan ini menjadi pertanda bahwa hujan akan semakin sering hadir dan mampu mengurangi hawa panas yang sudah cukup lama kita rasakan.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, bagi yang sedang menikmati waktu istirahat, selamat makan siang. Di cuaca seperti ini tentunya seperti sekarang ya, jangan sampai hanya mengisi perut tetapi lupa memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Karena panas dan gerah membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan, jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tetap segar dan tidak mudah lelah saat melanjutkan aktivitas nanti. Untuk yang masih bekerja di luar ruangan, tetap semangat. Kalau memungkinkan, manfaatkan waktu istirahat sejenak di tempat yang teduh agar tubuh tidak terlalu lama terpapar panas matahari ya. Dan untuk Anda pendengar yang sedang dalam perjalanan, baik menggunakan sepeda motor maupun mobil, tetap utamakan juga keselamatan. Di mana siang hari biasanya itu angin terasa sedikit lebih kencang, terutama saat melintas di jalan-jalan terbuka ya. Jadi tetap fokus berkendara, jaga kecepatan, dan jangan memaksakan diri jika mulai merasa lelah. Baik pendengar, semoga perjalanan Anda selalu aman sampai tujuan, dan pastikan Anda tetap dengarkan kami di Pro 1.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, meski cuaca hari ini masih didominasi panas, awan yang mulai menutupi langit tentu membuat banyak orang juga berharap hujan kembali turun ya. Dan memang seringkali kondisi seperti ini membuat kita bertanya-tanya apakah sore nanti akan benar-benar hujan atau hanya mendung seperti kemarin. Apapun nanti yang terjadi, semoga hujan bisa turun secara merata sehingga ini dapat membantu mengurangi suhu udara yang cukup tinggi beberapa hari terakhir ya. Bagi yang memiliki aktivitas di luar ruangan hingga sore nanti, ada baiknya tetap menyiapkan perlengkapan secukupnya. Tidak ada salahnya membawa payung atau jas hujan ringan di kendaraan ya. Kalau ternyata hujan turun ya kita sudah siap gitu. Kalaupun belum turun ya payung tetap bisa menjadi pelindung dari terik matahari ya. Oke, jadi cuaca memang sulit diprediksi hanya dengan melihat langit, tapi ya yang terpenting adalah tetap siap menghadapi setiap perubahan. Baik pendengar, menit ke-50 dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, dan tidak ada terasa sudah di penghujung waktu di Maksi makan siang bersama teman sejati siang ini. Semoga waktu makan siang hari ini menjadi kesempatan untuk mengisi kembali energi, melepas penat sejenak, dan mempersiapkan diri menjalani aktivitas hingga sore nanti ya. Tetap jaga kesehatan di tengah cuaca yang masih panas dan gerah. Perbanyak minum air putih, gunakan juga pelindung saat beraktivitas di luar ruangan, dan bila nanti hujan kembali turun, semoga menjadi berkah bagi seluruh wilayah Gorontalo dan sekitarnya ya. Bagi Anda juga yang masih melanjutkan perjalanan, hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, saling menghargai juga sesama pengguna jalan, dan semoga selalu diberikan keselamatan hingga tiba di tujuan ya. Baik pendengar, jangan lewatkan setelah ini pada pukul 13 Anda akan bersama Pak Kuni atau Hasrin Daniel dalam Hulon Dalo Lipu pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo. Beredar informasi dalam bentuk video di media sosial TikTok tentang larangan dari Amerika Serikat. Dalam video, Amerika Serikat larang sertifikasi halal di Indonesia dan meminta aturan itu dicabut. Dilansir dari tunbackhoax.id, postingan video diunggah oleh akun TikTok dengan nama akun Edi Suryana pada Selasa 20 Januari 2026 dengan narasi disebut Amerika mengusik Indonesia dengan melarang sertifikasi halal yang ada. Ditambahkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sendiri yang meminta aturan tersebut dicabut. Permintaan ini dikarenakan produk-produk Amerika akan terhambat penjualannya di Indonesia. Warganet ramai memberikan reaksi atas postingan video ini. Terdapat ratusan komentar dan dibagikan ulang, serta ratusan ribu kali telah dilihat para pengguna TikTok. Tim pemeriksa fakta Mapindo melakukan penelusuran mencari kebenaran video yang beredar, ditemukan fakta tidak ditemukan informasi yang kredibel dan valid terkait pernyataan Amerika Serikat tersebut. Konteks asli foto yang digunakan dalam video adalah saat Trump melakukan konferensi pers bersama Presiden Finlandia. Dapat disimpulkan pernyataan AS dalam bentuk video terkait melarang sertifikasi halal di Indonesia adalah hoax atau tidak benar. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dewa syukur bebetaluan temala ode hadana tilio eya. Tio eya ta kawasa to amilala. Tio eya ta longohime oduda taloni imati ode olanto ma amilala. Patuti usukur wondo. Salawati wassalamu bebetaluan temao. Ode Nabi Indo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangila batamao ode ongongala alio mongo sahabatilio wolo tonulata lo dudu ahi lingalio duando timantima manga sere atilio mongo dla mongo dato syukuru itu donggolo oto duo umuru usukuru hiango donggolo oto duo insyaallah itu amia tiada boi sehat ya hi kuatia hi ori jikia to dula hebotia tunggulo mola akhiria wa utipe i aminia amin ya rabbal alamin mengudla mongo dato botia ju tua ulopo ota to alamia tia mo bango bodila motilango jom mo bango bodila motilango dabo itu tatapu ma mo potalu lo dua ode olio ta kawasa to mo amilala patala itu mo amilala botia ma tuhutali me rahmati uma de walio me didi ali hutondo toto nunola tili da hepatil ha patawalo huta jumo to duo usubur ti dio bintelo mongotani jo ma hililide bolo moluanga taba awa bolo tengkelalo aman bolo bolo tiju nah itu jo.

tetap uke ingo, dah buat tetap uke ke ingun tu buat dia, wanu dilato imato, atu tulu mada molopato, jo, itu betul, pasti jo molopato. Nah, uti apalagi jo malai ojamani masa tiap beti, muh bolok uitu wau utia. Sabu mo amilala beti kalakuan ilo mengawala au mengawam pun to beti jo meto mali olio lo media sosial. Nah, uitu jo tantu tantu jo to mali olio, jo. Tumali oleh beti kalakuan ilo mengawala untuk mengawam untuk beti iwanu dilato imato atau tulumada molopato, jo. Indo beto bolo maaf bolo olo ini maaf lahir dan batin. Indo beto ya bo sekedar mo po elah mengo tata mengo dula. Indo beto i botia dunia masa tia ho nanoa ang ya ambola botia ma kebanyakan orang dudu dua olo beti unne inga beti. Dabo dalo okay guys, itu kan. Okay guys, olah tiada tu boleh luali juto, luali to luati ya. Nabo, karena botia talia allah boleh ikut-ikutan karena istilah liu mengoliu itu. Okay guys, itu begitu. Ima nabe maton HP lem, huam tak Google. Tiki am tak olem teto GUAS. Jo guys, dah itu. Dah tiki am tak olem. Mai intu amta olo artili yo. Odi to ma tilikili mota bol ma pila me olo pila me. Maaf. Kena itu dudu alu tinggal yo au. Jau itu. Ternyata itu guys itu buat teman. Nama ini teman apa de peati? Teman. Ti bapa ini teman atau orang tua? Dan itu. Bolo dito wanu ma anti ngolo ule be ma tinggal yo apalagi jiwa dari anak SMP SMA, oh iya memang tiombo tingkat keegoisan yang maha tinggi pak, jo, jamali wau tinggal tinggal dia Allah, tapi memang anak-anak itu, wau dia tanggul dari tahu keinginan dia butuh lah, jo, karena tinggal dia mau mencari jati diri, tinggal dia polo lohe tono utuh muata ode akali limongol dia. Itu. Makanya itu mau butuh lah. Sampai itu mau ngopanggola itu. Alio mati walio ma. Tik walati mau ngotawa deh. Memangi. Ya. Umay moto mali ahale. Ju mau otopo wale. Di. Umay moto mali ahale. Ju mau otopo wale. Udi buti ju. I. Moloto. Lantung buti ya. U. Ima imato. Ya. Musi waskat. Pengawasan melekat boti tolai ojamani ngundi boti ojamani ngundi olo umai lo onto mola komentar lipa hari sepatan dari lo tanggul lagi to jamani masa boti ya oh nenoa berarti aku mahen mau tonton atau komentar karena mau elalatia dia walau jubah ngangolo hati yang pebaca oh ngangolo jubah atu tulo maai. Ya, nah uti betiju mongo guru untuk betie ma hipotomalia ju indo bedo apalagi adanya bully di sekolah ya bully mo buloto mengembulin buloto uti nende dia uti pila tu Julio karena tu sekolah beti mo hehendea mo bapalata umohu dua lowahu mohu luah maksudnya mohu dua lowahu ya kakala Jawa woluo tahewende oli mongolio daido sehingga ulo tahati mohu tomo sekolah itu beto itu yang dibuli beto enda itu beto iuti manto imantolo guru uhanu uti dila o hu ila lo mongo udula alio jo masa saja jo. Itu betul. Karena upaling tak datang waktu tu beti, tohungo ungala. To guru tiari ju, oh tilu mua to bubunggal lolo sekolah, beti itu hak lo guru. Idu mua lo to bubunggal lolo sekolah, ju mai lolo patu hak lo guru ju. Nah itu betul. Ida bu mah to mali olio, dah bu to mali a beti ye, mesti ohu ila lo mongo udula adio. Ohu ila. Kebanyakan orang menyebut odukung yando, depele hia pemak molangula odukung ya itu. Wow, po ototo amu langgula ohu ilando. Jo, polo ma polo poliin, po ototo amu molangula ohu ilando daripada odukung yando. Jo.

0: Coba itu pemaksaan itu jauh jauh serapan itu nana pemaksaan. Dukungan itu pemaksaan itu jauh serapan itu naku ya. Walau maaf walau boleh di musi oh ilah lo mongo udula mongo dula indo namanya mongo udula lo tak oke ke ingo mo ta betul di ulo itu namanya apa ya penyingkatan itu wah menurut batal dia bol ta mongo tilo ta ombo dula itu betul orang tuan saja kan ombo da indo apa itu namanya ya jo api resis ya dia petunuap memang tianja dia tilala indo betul towolo tolo limololota ima sama oleh tobe to kale jo petunua mewati anakku jo karena bobo-boh itu mau baca buat ya Allah wati dia bobo-boh itu uhem belajari on belajari uji olio Allah maaf Allah dia jo anu dia baca dia dulu Allah pekal bebe Allah maaf Allah buat dia jun dewa dia dong kompo baca bumi jun buat dia ai umahi bal balum tak awa buat dia komentar naku ai jo ba haris patan jo pak guru jo odo olo uma lola meta salamu lawati olo uma lei amin mai masih dengan baris patan kuni jo engon die mola lionu to pohwato didida alhamdulillah beti makjo mola lionu dongko mola lionu jo na wito dongko mola lionu tahu itu mau bongu jo olo betul lagu di tobe itu ilul pada latia pentak amade ilengi pota-pota popade o dan tonta mau ila lagu ilul pada latia itu betul jo alhamdulillah jo to bahwa to dong kemolalionu kata yang mulai tenggelam molalionu kata mulai tenggelam ya pada umumnya orang itu semua hampir siang. Itu toh. Nah itu betul. Sejam semua subuh. Itu mangope subuh padahal mengalionu. Nah itu betul. Ya, foto to ma apoli betul molanggula molalionu. Itu betul ya. Bolo wau alal mai buti. Ya, itu betul. Nah itu lanjut Pak Yusuf Maliki jauh kuni walau maaf walau ti itu anda itu juga mengolah mengolah to buat dia mengolah untuk buat dia mesti po imatolo jo ti dia mengolah untuk masa dia jo mahir bela tomotor wajah sanangi tinggal lewan dia tiga empat orang tak bonjengi jo ya sanangi ju ya sanangi tinggal lewan betul anu bongo tak dulu tak ya sanangi tinggal lewan oke ingat ya ni ju dia tiga empat orang betul tomotor tua betul itu lo mesti tahuli jo mesti tahuli lo ulai itu he tahulia lo tahuli eleponu ju mama pilo hutulia beto udilinin do da boma elalio ish angkuti di bapak ada ingat kemari boma salah-salah itu kan itu pasti pola metio boma salah-salah apalagi jiwanya SMA itu demi teman itu beto wanu donggolo ukiki o di mama pasti di mama segala sesuatunya di mama oh itu dia malas sekolah SD tunggu lo SMP pasti di ibu guru wandila di pak guru di ibu guru bilang begini di pak guru bilang begini itu wano ma SMA i popo udah ada tamani lio jo isanya lo teman mama i teman anda bilang itu i ma popo udah ada tamani tio. Nah, itu belum mengangarati ya, buat itu aja. Dah buat tetap umum pola huli bedo. Dah huli lo mongo panggola, Nahai bolo otolah milwata. Lanjut. Di Facebook yang punya nama Indrawan Suleman. Jo. Assalamualaikum Pak Kuni Jo. Waalaikumsalam. To ulah patobe mengobot sudidi. Ha? Bongobot ngolobot sudidi. Bongobati bo hipele-pele ya. Didi hipele-pele ya. Dobun do mahi ramea. Tumbi he mahi dapata. Donggola ta la lagu di. Didi iluda amai. Tobun do mahi lepata. Pombolu mahi dapata. Kinko kinko. Donggola ta la lagu beito. Yo. Yo. Bo me hulip mata do boi lagu beito. Yo. Yang punya nama Yasman Kasim di Facebook. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Ongondi ingondi itu maksudnya ya. Ongondi ingondi dumodupo. Wau olango oh ingondi wau enti dumodupo wau olango. Ya, olango didida'a bo mopo pele-pele. Bo pele-pele ta iyo. Oh. Bo pele-pele ta iyo to tilamuta. Oh, to tilamuta dididaa. Yo. Bo pele-pele ta iyo. Yo. Sehat selalu Pak Kuni. Amin. Begitu. Alhamdulillah ju. To tilamuta aldehu didi. Nah, begitu. Jadi, berarti sudah bisa diperkirakan to lanto buti tidak total. Karena to tambati uwe ungkum dehu didi. Nah, itu-itu. Berarti dia jamal total beti ya. Karena longgolo utang beti wae dia dah didi. Jo. Lanjut. Yang punya nama Yeni Jabar. Assalamualaikum, Pak Kuni Jo. Waalaikumsalam. Di Bengsol Sipatana mendung. Sama. Nya. Tapi kalau mau turun kemari hujan, jangan mandi. Oleh semua mua. Oleh semua mua. Kalau mau turun kemari hujan, jangan mandi di hujan. Atu tulu ma, mau dapat kukudu uti. Atu tulu ma. Atu tulu ma itu. Jangan mandi. Bol maabu. Allah ta bil behelati. Allah pemail laku lembe dua ti. Buat iya talu dungo. Njo. Njo meja ju. Karena wolo. Walio didi tak walio beresi. Di potandu ju. Didi masetia di potandu beresi. Karena wolo. Awali lo didi. Awali lo didi. Keke. Ibu ma, karena wolo ju, ma mokotoro awal lo didi beda. Wali pengakit tu hulung ma kotoro. Jo. Bodia ma kotoro, bodia kotoro, buti ma, buti ya. Asap-asap putih yang menjulang ke atas, asap-asap pabrik, itu kan polusi udara. Jo. Itu kan polusi udara. Iwa yuwa me lo didi uti. Makanya ya so bilang kemarin, jangan dulu mandi, mau dapat kukudu. Atau tulu ma itu ya. Indalian bodong goloti nenek mau luar beku kudu. Nenek dulu tak mau luar beku kudu ju. Enjo. Ma ilak kajemeli Pak Guru Pak Aris Patan mati ya. Enjo ma akak gaji. Jempol itu ada akak cik wito. Nah itu. Wito wito. Wito umumak kukuda wito. Ini tak ayin tak. Anu walia ma, wanu bolo hipele-pele ya, wanu ototo didi lo dehimai tak, lo dehimai ototo, ya paling berapa menit kemudian, wanu maloton dato huta, mamuali jumlih, bu wanu dipoloton dato huta keke, awali lo didi, ini atutu lo ma, damu meleng ngutoy, mubutulai atutu lo ma, bolong pembe melawacu, ngepembe melawacu, ini sudah. Tahu ada yang boleh lalu nengok jo, jo, boleh mak boleh ti. Lanjut lagi. Pertama tuan butuh baca lagu dia nak wei. Oh, mak ilu lagu dia latih wei. Oh sama butuh. Lanjut. Yang oh sudah. Yang punya nama Yasman Kasim. Yo, assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Engon dia dumo oh dumo dupo di daa. Oh sudah, totilah muda. Lanjut lagi. Sampai ini yang punya nama Ari Milan. Hujan masih malu-malu turun Pak Kuni. Di mana itu? Ya, di mana? Ya, itu. Ya, tunggu lo uhi pele-pele ya. Iya. Didi hipele-pele ya.
1: Didi hipele-pele ya.
0: Masih ada yang ingat lagu itu? Nih, ya, belum apa-apa. Lanjut. Saya ke TikTok ya. Yang punya nama SOF. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wallahu a'lam bakun. Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat walafiat. Lanjut lagi. Ya. Siapa lagi ini? Yang punya nama SOF. Salam dari Palangkaraya. Debilai utiti ma Palangkaraya. Tata luawoloati ya. Tata luawoloati ya. Ati bola laminga ati. Ya. Tata luaw bola laminga. Bibi lohe bodia mo ontonga. Ya, bibi lohe bodia mo ontonga. Malolong buliai uti dunia Tata luaw bola laminga. Bibi lohe bodila mo ontonga. Nde kalau zaman dulu itu mau bilang begitu dan tak tutup dadah menguali bapui. Padahal bisa lamuti di almak masalah akali. Apa o dituju lai o zaman ni. Ndo. Ndo beda. Ma walau tiba hari sepatan. Turus iku ni. Sob hari pong pe. Woi. Tak pungit mang pe. Pangangolo hati ya. Pasal hulun tak letin aku ya. Ya baik tahu. Enjo, ni mana apa tak boleh palingnya pada topik boleh pak guru tenang dulu. Ya bapak tenteng terus sih. Boleh boleh. Lanjut, yang punya nama Pak Bakri. Ya, Omalei Amin ya Rabbal Alamin. Wah, tente iyo. Lanjut, yang punya nama Elena Piu. Assalamualaikum Bakuni. Waalaikumsalam. Yang lanjut lagi yang punya nama Nara. Assalamualaikum Bakuni. Salam dari Pulau Bali. Pulau Bala. Jo. Waalaikumsalam Pulau Bala. Bagaimana bintai di sana? Seciri ujang di Pulau Bala. Apa daun milula sita gulung-gulung? Oh, langsung ditanya. Siapa ini? Laksi. Bahasa apa? Bahasa apa? Iya, lihat saja di atas itu ada RRI Pro 1 Gorontalo, itulah bahasanya. Itu bahas, itulah bahasanya. Lanjut lagi, yang punya Helmi Rasid. Odu olo pakuni malopo ela. Jojo tiba Helmi Rasid. Ya, salam sayang selalu, Pak. Salam sayang selalu. Ya, kalau dua lafon atau Pak Helmi, Andi dumpenana. Oh, donggot sibu. Ya, Andi bo, Andi bolo dekot, Andi bo mahepi tainana. Ya, Anggu bolo mahilot dunggaya to podcast itu hari, sampai sekarang di pulau dunggaya, Pak Helmi, Ya, boleh maaf boleh. Lanjut lagi yang punya nama Nurdin Yusuf. Assalamualaikum, Pak Kuni. Waalaikumsalam. Salam sehat bersama kru RRI Gorontalo. Insyaallah sehat selalu dan sukses buat RRI. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, lanjut lagi yang punya nama Lena Piu. Debo Didu. Debo Didu modehu di Tokota Pak Kuni. Bodu odo omo hulungo debo jamo dehu didi bodu potoju umo ohu uda. Yo, nah itu ini potalo artinya Allah bodo boto uwe malu dehu potala. Potala itu kata potala itu doa ju itu ke berharap itu potala berarti potala itu kita berharap modeh miri dibaca potala itu berharap kepada yang maha kuasa. Jo, boleh maafkan poli, boleh maaf poli. Lanjut, yang punya nama Gustar, ya 77. Sehat selalu Pak Kuni. Salam dari Bolsel Sinombayuga. Oh, teh itu Sinombayuga, Jo. Boleh dua lapo data. To Sinombayuga, tipe guru siapa dulu yang di sana ini di Pahar Muspakaya, Jo. Tiada yang ada yang kamu kuliah itu tiada. Ya, Lanjut, yang punya nama Seknana. Halo Pak Kuni, seciri hujan di sini itu di mana? Di rumah Anda, di kompleks Anda, atau di kompleks saya? Itu kan menimbulkan Mali, halo Pak Kuni, seciri hujan di sini, tanda tanya. Itu, intonasinya satu. Intonasi yang kedua, halo Pak Kuni, seciri hujan di sini. Itu kan? Nah itu. Yang sebenarnya kalau ditanya ke saya, di sana. Bolo mabol, supaya tidak membingungkan. Bolo maafkan poli, lahir dan batin poli itu, ya. Lanjut, yang punya nama AA. AA, ALL. Oh, all. Jo. Assalamualaikum, kuni walolah barjo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jo, sesehati. Ya. Lanjut lagi, yang punya nama Yusuf Husain. Di kuandang Pak Kuni, masambe hepoluhi bo hipele-pele ya. Njoboh itu, ubah sama-sama rilo. Lo mampu petan dulu doa jo, petala debu matu hutalir merahmati jo mo oh umai beti didi ati Allah alih jo mo a amila lati lihat petala hutati jo mo to dua oh tu mulu aw subur. Walau maaf walau lanjut Pak Sahrul Husain. Assalamualaikum Pak Kuni Jawa. Waalaikumsalam. Lanjut lagi di Pak Rahman Laingo. Assalamualaikum Pak Kuni Jawa. Waalaikumsalam. Lanjut lagi yang punya nama Yusni Bagaya. Assalamualaikum Jo. Waalaikumsalam. Lanjut lagi Yunan Canon. Hulonda loli pujo pilo tutua olau dilata olipatau Jo. Nah itu baik itu Jo. Saya teringat itu anak-anak rantau itu betul apa penasaran, ada yang penasaran cuma menyatakan bedo karena walau itu betul muali mololah hulontalo dapat hulontalo dia molopat atau olando ya itu bedo itu muali mololah lipu dapat lipu utilolanto maja molopat atau batangando yo dia no dulu mah betul orang rantau itu mau dengar bahasa hulontalo atau dulu ada penasaran datang ni. Pahilan kalau mau bau ulat atau ulontal, dianggap boleh mah bau ni ulat hati jo itu atau ulontal lo. Awal mah boleh. Mah boleh tim, mah percabut. To olatia hipele-pele adi, to oloatia itu tak tono itu. Oluol dia mah wow to utono itu supaya jelas untuk itu. Botol olatia, to olatia itu tak tono itu. Mah hipele-pele adi to utono itu. Supaya lebih jelas juga kalau maaf. Lanjut yang punya nama Gabut Kuni, ya. Lanjut lagi yang punya nama Jeffrey Kuni, madu odu omo kota bodi pemuda hudu, ya. Utima. Dua omahan. Nah itu belum mahu lelo dua jo. Jo, karena butia pilomulo butia tidak mahu merasa lepas lelo belah. Jo, termasuk lo maju buti nuwah lo manusia lo mak. Mak itu lo wati apa dia mau kal keluar betito patulut lah mau hebol maman mau itu mah, huh, nenowa, yo, lanjut, yang punya life pulau itu, nih, Pak Kuni togorut olo malo dehudidi, tumba ilo duhenga patelo binde, ha, malo dehudidi. Oh, berarti tidak seberapa di dia no di tan lo patah binte. Bo hipele-pele ya. Yo. Karena lo ngelatih mate, uapan panas itu keluar lebih ke atas kan? Itu mau patah bedo. Ya. Lanjut yang punya nama Rosa. Oh, ini penyanyi ini. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Sahrul Husain. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang sampai ini. Moloti. Mau lo itu ya? Lanjut. Sampai ini. Mas Rin Liputo. Allah. Bo emoti yang dikirim. Lanjut. Jaya Popalo. Ya, sehat-sehat Pak Kuni alhamdulillah. Insyaallah di Pak Kuni jamaah haji 2007. Amin ya rabbal alamin. Jo, nunggah hiyong ala ode eya utiju. Ketua Sniffer Arang Sulawesi. Jojo mengikuti. Terima kasih. Yang punya nama So, Topoh Wayama dia didi, dia indomedo to puhuayama dila odidi. Tapi ada yang bilang puhuayama bagian lain ma odidi indomedo, bukan dia dila odidi. Ya bolong ma bolong. Lanjut lagi yang punya nama Yus ni pakai apa kuni? Alhamdulillah to boli huto ma didida umbeto. Alhamdulillah jo boli huto hujan. Hujan di malam minggu. Lanjut yang punya nama Laifat. Ya. Utiama didida'a togorut monano bosakilio binde mailate mo'am. Oh, bo mailate le mulo. Yo, inda-inda melo popo wate didi lo dehu lo popo wate binde polo lo dehu didi. Huati Allah. Ya. Nah itu ati mengotani poli ati ya isap jari ya kena wolojo pinjau yang diharapkan mahi penguhiyah wo'o njo nah itu apa tak judi dulu nah itu sampai ini lewat yang punya nama Ilyas to utono tiba ya to studio lo RRI maksud lo hindu maksud to dono tiba to studio lo RRI lo hulondalo wau tiba tau ton enyo lanjut lagi Pak Rajak Taliki assalamualaikum kuni jo waalaikumsalam jo Pak Rajak lanjut lagi yang punya bio Faisal itu ya enyo halo Pak Kuni debo muhi uti mahemo luhe Wahemaluhe, ku idu lo bolio huto. Ma pilih tak lo didi ya. Jo, alhamdulillah. Pak Raja Taliki, madu odu oma kuni. Tak utono udu odu oma. Tak kota, tak limutu, tak utono. Ya. Lanjut lagi. Sweet day. Oh, begitu ya. Alasannya masih kecil tidak dibolehkan mandi hujan pas hujan pertama turun. Ya. Itu beda. Karena apa? Itu karena sekalipun itu pertama hujan, orang bilang, masya Allah hujan dari langit sekotor. Ya, itu. Kalau zaman dulu okay, tapi zaman sekarang jangan dulu Pak, jangan dulu. Karena ada itu udara itu sudah ada polusi udara kan? Di mana polusi udara dari asap pabrik? Itu satu. Keduanya, jangan sampai uapan tanah ini umbu ohuta walau mengobang ulama pasti habis mandi kamari itu apalagi kalau tidak terlalu keras hujan pasti mau naik kamar macu acu sudah aman itu lanjut Pak Firmilion mauloti Pak Kuni nganti dumodupo didida ato tilah muta jo alhamdulillah jo jangan mandi di ujang bol jadi kukodo lanjut uluhiyada alhamdulillah, jo alhamdulillah yang punya nama Nur Adila. Tokota di Po Odidi Pakuni tanya ke sana ada tanda tanya. Jo. Belum ada Nunu di Polu. Jo. Lanjut yang punya nama Bermilion Pakuni Daniel itu asli marga atau nama orang tua? Nama. Jo. Nama. Indo beido. Tapi nama lo seberapa keturunan? Karena itu nama beido itu bawaan. Indo beido bawaan. Anto Olanto dia lo beido Daniel kan? Indo beido bawaan. Bawaan Belanda. Jo. Indo beido. Ilmen itu to Olanto beido. Indo beido jo. Itu buat aja mengupas sejarah leto. Jo. Lanjut. Yang punya nama Irmawati Kadir. Diponelo ba angin kuat kuni barubu serta angkasing barubu uti nanti jangankan seng tak salah rumah dia mau angka apa itu nana diponelo hati ya yo hati yang diponelo itu ya barubu di apa itu dia pemakusak belum mulah deheto yo pendek mahalik penuh lah pen amiat jadi pemenulah mau tolak petol abdabu. Ya. Lanjut yang punya Asmin Husain. Assalamualaikum, Pak Kuni. Waalaikumsalam. Saya dari Bongo Batu Da'a Pantai. Ngopeng sedak Ali Pak Kuni. Oh, untuk Bongo. Umur wadik kiri. Oh, nak langsung lo elah dikili nak. Bongo. Lopo. Nyo. Bongo lopo apa dah botang kula kampung kok itu ju. Bongo lopo ulah polisi lah. Bongo lopo bongo lopo lopo ol mai patalati ya. Jo bolo do lopo data Pak Aswin. Jo enggak ada mod duga itu tok dikiri. Jo. Nah, itu. Lanjut yang punya nama Unex Kadir. Assalamualaikum, Pak Kuni. Waalaikumsalam. Salam dari Bogor. Inti bilih bolo timah Bogor. Bogor Rontala atau Bogor sana. Ya. Bogor kota hujan. Wano Bogor Rontalo. Patul belahu. Ya. Kota hujan Bogor. Ya. Abuti abuli. Minggu-minggu ladu lahu. Bolo buti poli didi. Wih. Kamain dia bawa. Tutup buti kota hujan nana eh. Elma, kata boleh tinggal mama, kalau mau lapor dia tidur. Jauh, waktu di mana ulo dulu? Ada bahasa dia tidur. Jauh, apa itu dia main memang toh heli auto tu. Ya, itu gay kota hujan tiali ju. Boleh maaf boleh. Om Delta Fox. Salam dari personil Kyoto, Pak Kuni. Siapa itu? Alo, bergambar bunga apa? bergambar bunga apa? Enjo, personil Kyoto. Enjo, tidak tunggal puluh hingga di jam malu Kyoto. Lanjut, tangkuling oleh juk Kyoto. Wow, taulio, Allah, boting untung nama Kyoto. Wow, mudunggayen tadi antu tulu mang itu. Enjo, bonjengin atau motor memang mampu tu banilu motor. Jo, latipo, malang sengi lu manggil lah, harap dimati pak. Azhar Yusuf jo malam masa meda harap pulak dia malu puli tu aku tu. Jo, untuk beda kalau maaf polo. Lanjut, Aryo, Kuni, donggo bilo hello, muda ti Kuni eh? Ya, karena kamera mahal le. Jo, mau muda uti kamera mahal le pak. Nyawa, wah pertama dimati mengolio beti cuma pilasannya le, dimati Pak Bakir Potaboga, tiba Azhar Yusuf, makilah lajar mengolio poli, bangun kasih menyala lampu, nama, untungnya lebih kamera mah, lebih cukup bergengsi, lain-lain itu toh, dah kelihatan, iya toh, asik, belum. Lanjut. Laifat itu mandi do odungohe hebisa lali kuni didi bo bulu bulung galio terus ini jo papa dan tinggal pakai headset jo jo baru tampal jo di telinga diuti apalagi seni buti oh kira atau seni mau tanya. Lanjut yang punya nama anak rantau. Assalamualaikum Pak Kuni. Salam dari Morowali. Wololoh habari lo pulon dalo terutama gentu masih. Jo, iya dong ko PP tak lo belah amiati ada ya anto. Jo, dong ko PP tak lo belah amiati ya. Jo, enggak hingga tangga tau ti. Jo, iya anu tahinawa itu jalu tadi lo teri yang tala kuli jo. Hihuto'a. Dia tu tu loh mak. Siapa ini yang boleh kirim ini makanan aku eh? Enjo, benda antah. Buat kita so hentu mak. Dia robot sama tipe buat Argentuma. Enjo, Argentuma melawan Argentina. Oh malu Argentuma anto. Enjo, lanjut. Yang punya nama Tati RK. Halo. Panguni, Panguni, Olo ini, yo Panguni apa? Masa Olo, apa bermakna Panguni itu baik tuju? Bagun itu maksudnya ya, bagun rikim batik dia ni. Mana Tita tu? Oh, iso pulang. Karena sebelah ada di sebelah dia tadi. Di pro ampa. Betimak madialu. Yo, malo walingo. Lanjut. Siapa ini? Hendra Santi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa lagi? Pak Kuni, salam dari Boltara. Jojo, waalaikumsalam. Jo, bagian utara Polito. Jo, bolok dola bawa data. Yang punya nama Madu, Madu. Assalamualaikum, Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Ini lanjut lagi, Pak Ramin. Mo anak yang pertama. Assalamualaikum, Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Yang punya nama Seni, assalamualaikum, Bakuni, waalaikumsalam. Sulaiman Mahabu, yang punya nama Sulaiman Mahabu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dipo Huanto, Debo Madidi, Bo Dipo Udah, alhamdulillah Jo, Debo Mamoli, Petala Jo, Petala Moli, Jo, Petala Moli, Tuhutali Merah, Mati Udebo Ma Rasa Aluhuta, Jo, itu baik itu. Lanjut lagi, masuk sama Lula Yuh Abang. Untuk cuma itu soal sekali. Boleh maaf boleh. Lanjut yang punya nama Madu. Tuan nengok dua dua mama ilembelo lo du poto. Debo dialo didi heulatalo. Pangimba mah buta buta. Oh mah hilang hilangnya hati. Pangimba mah langi. Yo, itu betul. Ya memang itu pilih pilih BMKG. Itu betul. Ilang hati dia mau di dia karena wembelo lo du poto. Ndap itu MPL lalu dipotong. Ndap itu ditanggulam BMKG. Lanjut Rizkiana Kadingo Oli. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Tono ti Makuni. Iya, Makuni ati. So ada kurang pak dengar kamar di rumah. Jo, begitu. Yang punya nama Predator Bawang. Tintin sebut wito. Pak Kuni, olok ti cuma 10 hari watia di Gorontalo sampai talapak kaki sota balah-balah. Oh, itu 10 hari. Karena pengaruh panas. Ya, jadi ba langi-langi. Ya, lanjut. Yang punya nama Harsa. Salam Londo, Yogyakarta. Debus tibun tebelah di malam tu Yogyakarta tu tak terlalu Allah hati-hati. Bola laminga tak terlalu anti bola laminga. Bibi loh buat dia mau ontong. Itu kan bibi loh amnya buat dia mau ontong. Allah maaf bola ti. Bola dua lah pak udah teh Yogyakarta. Jo. Lanjut. Ela Jogja, betul mo Ela Malioboro naku punya sejarah teh, punya kenangan biasa Dawet, kenangan lo Dawet betul tu. Lanjut, yang punya nama Seni Tomoladu, Tomoladu Odidi Olango Bakun. Oh iyo kang, seujang. Oh tak kira lekwa di mana do pangoni sana lekwa, masih panas. Indah so ujang gede kang. Oh iya dang makasih dang neh. Kese-kese informasi jukwa peturan sini. Kalau di Manado sebelah mana so? Siapa tahu nanti baku dapat di Manado kang. Asih. Mabo dedo ta asli. Yo belum abu. Yang punya nama Nur Adila. Pak Kuni, bolo toko tadi Pak Odidi. Ya. Tolamnya tadi bolo ju beti mau. Donggo bo anu turusi. Ya. Siapa ini? Ya Bibila. Assalamualaikum untuk Jakarta. Oh jo. Waalaikumsalam. Timak Jakarta bon. Jakarta bon tak tahu Allah tiap bola lambing. Bibila hebo dia mau ontong. Bo perasa uti. Jo. Itu Jakarta mandi di waktu Jogja. Tolam niat yang patutlah. Jo. Yang punya nama Tri. Kota Gorontalo mendung. Tapi tak berarti hujan. Jo. Mendung tak berarti. Jadi dong respek lagu tak? Itu tak? Jo. Lanjut. Yang Bang Ju. Lagu dulu pakun. Sehabis waktu tahu. Enjo, Mama Aks. Halo Pakuni. Halo juga. Ya, minta lanjut lagi yang ini ketua. Enjo, siapa itu? Kuni, informasi harga kopra lolahu poli mondo ombulo. Jo, halo lah poli harga lo bongo. Jo. Oh ya, Umaydu, aku tu dia aku apa baca nak aku Jo, tima orang tu Facebook, betul tu TikTok enti nak aku. Atu tu lo mai, mas tengah mati hati yang malu lah. Yahu, butuh yang baca uti. Ma pila langgol lo pandu malu lah. Yahu nak aku Jo, lanjut. Ba Rispatan turus ikut. Cepat itu saya. Bau turusi wala, turusi itu topik enti. Jo, lanjut Pak Musi Said. Assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Tata lua bolalaminga wololo habari to mahulonu betiakun. Iya, alhamdulillah Jo. Habari betia Jo. Ya, alhamdulillah sesehati. Ya, bosa tidak keluar Pak Musi. Jo malah mau bantu dulahu. Kan mau yang mau jaga semua jadi hitam. Sembaku sayang deng ente poli anak. Ajo. Lanjut. Yang punya nama ini Jabar. Lanjut deh. Hawa sejuk. Hawa sejuk menawan. Siapa pilih lagu dulu itu? Na. Ale anu. Jo. Lagu lombongo. Jo. Nak widom-widom. Lanjut. Yang punya nama Usman S. Ismail Usman. Halo Pak Kuni, halo juga. Yang punya nama ini siapa ini? M.S. Igor. Assalamualaikum Pak Kuni. Tok uan nengo. Boh hembe lolo du poto. Duo du omo. Didi botolo botu. Pengangkali Allah botolah botu nana malu bolo uti iya jatan bolo lo ini lo burung iwi itu sao padahal tang kulam tu didi main laba ya lanjut ya bahusain gape jo torandangan olo debo masama lo tilamuta olango dumodupo didida apa kuni betima torandangan jo wow ingon die dumodupo dumodupo olo lo dehu openu bo hi mea mea muhe on jabilah itu jo alhamdulillah jo jo lapata olo masatia ma duo duo ma oh jo insyaallah debo do tunggu mau lima dehu didi jo. Lanjut yang punya nama Mursid Said. Dia uti poli lo masuk to RRI. Hello hu wono uti bos tengah belum dah lo mat uti mati uti lo masuk to RRI. Oh jo. Oh ya Umaydu aku tu belum apa lo yang punya nama driver Arifin. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Wati yang mondo popayato mas sambe patulo dulahu. Oh mondo popayato mi itu. Koi mondo dalam itu kampung lati koi. Lanjut. Yang punya nama Uya Masusa Wilin Bala. Assalamualaikum Pak Kuni. Alhamdulillah to tolang hula malodeh udid. Alhamdulillah jo. Udid opo baca lawati aja muamila. Terima kasih banyak buat ima yang punya nama jenggot naga. Ya dan yang ada di unenuau. Didu o riki alati aja opo baca mumai dulu. Jo aku tu buat ima mengotata mengodulaa. Enten mengotata mengodulatan. Popo pulio mantedun kata tu yang abad ini salah dong dengan tu yang abad nama itu. Maka aku tu umai mau mutu maka aku tu umai mau bubul enten buat itu buat ima itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Sampai dengan Desember tahun ini aman Bapak dan Ibu sekalian. APBD 27 kami sudah rancang juga Bapak Ibu sampai dengan Desember 2027.
2: Kalau ada melewati pohon yang besar, yang rindang atau yang apa, kalau bisa jangan sampai lama-lama di tempat itu, secepatnya lewat.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah warta siang selengkapnya, bersama saya Bakri Potabuka.

0: Selamat siang, kita awali dengan informasi pertama. Menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar tetap optimal terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Gorontalo. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu mempertahankan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu meski pemerintah daerah menghadapi tantangan fiskal. Bupati Sofian Puhi saat apel Korpri pada bulan Juli 2026 yang berlangsung di halaman kantor Bupati Gorontalo mengatakan belanja gaji bagi 3013 P3K paruh waktu hingga akhir tahun 2026 dipastikan aman. Tidak sampai di situ, dalam rancangan APBD tahun 2027, pemerintah juga telah memasukkan alokasi belanja gaji seluruh P3K hingga bulan Desember. Kebijakan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan tenaga P3K sekaligus menjaga kesinambungan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
1: Di daerah lain justru berpikir bagaimana tekanan fiskal yang makin belum menentu hari ini, maka mereka berpikir untuk mengurangi keanggotaan P3 parlemen. Dan itu sudah dibicarakan di tingkat pusat di kementerian. Tetapi saya dengan Pak Tony dan atas dukungan Pak Ketua DPRD, justru kami memberikan layanan tambahan kepada Bapak Ibu, BPJS Kesehatan, Tasmen Eksiden, dan juga perlindungan hukum. Bapak Ibu akan terus kami pertahankan sampai dengan Desember tahun ini, aman Bapak dan Ibu sekalian. APBD 27 kami sudah rancang, juga Bapak Ibu sampai dengan Desember 2027.
0: Sofian berharap kebijakan pemerintah Kabupaten Gorontalo tersebut dapat mendorong seluruh P3K bekerja dengan tenang dan nyaman. Ia juga mengingatkan agar kepastian ini diimbangi dengan peningkatan kinerja, disiplin serta tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Bone Bolango menjadi momentum mengajak seluruh pihak mengenalkan budaya daerah kepada anak sejak usia dini sebagai bagian dari pembentukan karakter. Kepala TK Purnama, Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Yuliana Dewu mengatakan pengenalan budaya lokal sejak dini penting karena pada masa tersebut karakter dan jati diri anak mulai terbentuk. Menurutnya, melalui bahasa daerah, adat istiadat, seni, permainan tradisional, serta nilai-nilai budaya lokal, anak akan tumbuh dengan rasa bangga terhadap daerah asalnya. Selain itu, budaya juga mengajarkan sopan santun, kebersamaan, saling menghormati, dan semangat gotong royong.
2: Menurut saya, mengenalkan budaya daerah kepada anak sejak dini sangat penting karena pada masa inilah karakter dan jati diri anak mulai terbentuk. Dan dengan mengenal bahasa, adat, istiadat, seni, permainan tradisional, dan nilai-nilai budaya lokal, anak akan tumbuh dengan rasa bangga terhadap daerah asalnya. Selain itu, budaya juga mengajarkan sopan santun, kebersamaan, saling menghormati, dan gotong royong.
0: Yuliana berharap anak-anak di Bone Bolango tidak hanya menjadi generasi yang cerdas dan kreatif, tetapi juga tetap mencintai serta melestarikan budaya daerah di tengah perkembangan zaman. Pendengar, pemerintah Kota Gorontalo terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program yang melibatkan seluruh unsur pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan dinilai tidak dapat hanya dibebankan kepada guru, tetapi juga membutuhkan dukungan orang tua dan sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Husin Ali, mengatakan pemerintah telah menghadirkan inovasi MPLS khusus orang tua untuk memperkuat sinergi tersebut. Program itu memberi kesempatan kepada orang tua untuk mengenal lebih dekat guru dan kepala sekolah sejak awal tahun ajaran. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan yang lebih berkualitas di Kota Gorontalo.
3: Pak Wali sadar betul bahwa guru itu tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Di tengah kebijakan Wali Kota Gorontalo yang menciptakan Kota Gorontalo sebagai ruang belajar, maka kita sudah mencoba memulai. Nah, di tanggal 13 kemarin itu kita cuma buka, bukan cuma soal penandatangan MOU, tapi kami juga sudah membuka sebuah inovasi baru yang kita namakan MPLS khusus orang tua, pengenalan lingkungan sekolah khusus orang tua. Jadi kepala sekolah, guru itu, satu hari itu oleh Pak Wali diizinkan semua untuk bersilaturahmi dengan guru, dengan kepala sekolah, sehingga juga orang tua kenal betul ini sekolah. Karena hari ini kebijakan pemerintah Kota Gorontalo mau menerapkan pusat-pusat keunggulan di seluruh wilayah kota. Jadi tidak ada lagi sekolah-sekolah favorit, tanda petik. Sehingga semua guru yang ada di kota ini adalah guru-guru terbaik, semua sekolah itu adalah sekolah terbaik.
0: Husain Ali menyampaikan pemerintah Kota Gorontalo juga menerapkan pengembangan keunggulan di seluruh sekolah di Kota Gorontalo, di mana kebijakan itu diharapkan menghilangkan anggapan adanya sekolah favorit karena seluruh sekolah didorong memiliki kualitas yang setara melalui pemerataan kualitas sekolah, peningkatan kompetensi guru, dan keterlibatan orang tua. Mutu pendidikan di Kota Gorontalo diharapkan terus meningkat. Pendengar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Laode Haimudin, mengajak generasi muda untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar dihafalkan. Menurutnya, tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi menuntut penguatan karakter kebangsaan agar jati diri bangsa tetap terjaga. Pancasila dinilai tetap relevan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman dalam membangun persatuan, keadilan, serta kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Laode mengatakan derasnya arus informasi dan perubahan gaya hidup telah membawa berbagai tantangan memengaruhi pola pikir generasi muda. Karena itu, penguatan pemahaman terhadap Pancasila perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui lingkungan keluarga, pendidikan, hingga kehidupan sosial.
4: Tapi satu hal yang perlu kita renungi, kita camkan, bahwa para founding father Pancasila, yang dimana Bung Karno mengatakan bahwa saya bukan pencipta Pancasila, saya adalah penggali Pancasila dari nilai-nilai budaya yang memang sudah berakar di kehidupan masyarakat Indonesia. Dan terbukti bahwa Pancasila pada saat itu disetujui oleh berbagai macam golongan dan menjadi pemersatu, menjadi landasan kehidupan kita untuk selanjutnya.
0: Ia menilai pengamalan Pancasila dapat diwujudkan melalui sikap sederhana seperti menghormati perbedaan, membiasakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, menjaga kejujuran, serta membangun semangat gotong royong di lingkungan sekitar. Menurutnya, kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi pondasi dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas sekaligus memperkuat persatuan bangsa di tengah masyarakat yang majemuk. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo juga mengingatkan kemajuan teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk menyebarkan nilai-nilai positif, bukan justru memicu perpecahan, penyebaran kebencian, maupun informasi yang menyesatkan. Pendengar, DPRD Provinsi Gorontalo menyebut fungsi kontrol media terhadap lembaga legislatif merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Berikut laporan Desyri Ansa Mahmud.
5: Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Munarfa menegaskan fungsi kontrol media terhadap DPRD harus tetap dijaga sebagai bagian dari demokrasi. Hal itu disampaikan Ridwan dalam silaturahim dan bincang santai DPRD Provinsi Gorontalo bersama media partner Sekretariat DPRD. Menurutnya, kritik merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari proses berpikir dalam sistem demokrasi. Namun Ridwan berharap media juga menyampaikan dinamika yang terjadi dalam pembahasan di DPRD, termasuk perbedaan pendapat dan perdebatan antar anggota dewan. Ia menilai perdebatan tersebut merupakan proses yang normal dalam melahirkan kebijakan dan dapat menjadi edukasi politik bagi masyarakat.
6: Saya kira kawan-kawan bebas, lakukan kontrol, edukasi rakyat, dan apa saja yang kalian dinamika di DPR, muat seluas-luasnya. Tidak apa-apa itu. Rakyat saya lihat, begini DPR kita, sedang ramai dengan dulu. Dan saya lihat ada pernyataan kritikal dari Pak Limon itu, jangan dimuat itu. Padahal Pak Limon ini paling keras itu.
5: Ridwan juga mengajak media menyajikan pemberitaan secara berimbang agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai proses kerja DPRD sekaligus memperkuat fungsi media sebagai kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Masyarakat Kota Gorontalo diimbau dapat menyikapi fenomena cuaca yang tidak menentu yang disertai dengan angin kencang yang masih terjadi saat ini. Langkah antisipatif tersebut penting dilakukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi selama ini. Kepala BPBD Kota Gorontalo Henry Ticoalu minta masyarakat agar tetap mewaspadai kondisi cuaca yang kurang bersahabat seperti ini. Terkait dengan angin kencang yang terjadi selama ini, diimbau warga untuk mengantisipasi terjadinya pohon tumbang. Menurutnya, apabila dalam perjalanan menemukan pohon besar di pinggiran jalan, agar dapat menghindari dari tempat tersebut untuk menghindari kejadian pohon tumbang yang diakibatkan oleh angin kencang, diminta masyarakat mencari jalan alternatif lainnya yang dianggap aman untuk dilalui.
8: Kalau ada melewati pohon yang besar, yang rindang atau yang apa, kalau bisa jangan sampai lama-lama di tempat situ, secepatnya lewat. Dan lihat kondisi, kalau memang ada tanda-tanda sudah mau tumbang atau patah, sebaiknya menghindar. Dan kalau bisa menghindar, ya kalau memang bisa cari jalan-jalan yang tidak ada resiko, yang mungkin ada apa, yang tidak terlalu banyak pohon atau papan reklame atau seperti apa.
0: Diharapkan masyarakat agar terus melakukan sistem kewaspadaan dini dalam menyikapi perubahan cuaca yang terjadi dewasa ini di Provinsi Gorontalo, khususnya Kota Gorontalo. Pendengar, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Gorontalo diberikan peluang untuk bermitra dengan yayasan menjadi pemasok bahan pangan dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG.
9: Yayasan Kumala Fajar Group membuka peluang kemitraan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk menjadi pemasok bahan pangan dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Namun yayasan menegaskan seluruh bahan baku yang dipasok harus memenuhi standar keamanan pangan dan ketentuan yang berlaku, terutama untuk produk daging yang wajib berasal dari penyedia bersertifikat halal. Persyaratan tersebut sejalan dengan upaya menjamin mutu dan kehalalan makanan dalam program MBG. Perwakilan Yayasan Kumala Fajar Group, Sri Mulyati Taib, mengatakan pihaknya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pelaku UMKM lokal untuk bergabung sebagai mitra pemasok berbagai kebutuhan dapur MBG, mulai dari sayur, buah-buahan, telur, hingga bahan pangan lainnya. Meski demikian, ia menegaskan terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mitra. Salah satu syarat utama adalah pemasok daging sapi maupun ayam wajib memiliki sertifikat halal atau memperoleh pasokan dari rumah potong dan penyedia yang telah tersertifikasi halal.

0: kalau sekarang untuk ayam dan daging itu banyak supplier, tapi yang bisa memenuhi kualitas dan standarnya kami itu mungkin hanya beberapa, karena sekarang kan kita sudah wajib halal, wajib sertifikat-sertifikat lainnya. Maka kami juga itu harus memverifikasi di lapangan bahwa cara penyimpanan mereka, cara penyembelihan mereka, dan terutama rumah potong punya sertifikat halal dan berkualitas.
1: Selain aspek halal, yayasan juga memperhatikan kualitas produk, kontinuitas pasokan, serta kemampuan UMKM dalam memenuhi kebutuhan sesuai jumlah penerima manfaat setiap hari. Sri Mulyati berharap semakin banyak UMKM di Gorontalo yang melengkapi legalitas usaha termasuk sertifikasi halal sehingga dapat bergabung dalam rantai pasok program MBG. Menurutnya, keterlibatan UMKM tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan dan memperkuat perekonomian daerah. Rusdianita melaporkan.
2: Pendengar, program makan bergizi gratis MBG di SMA Negeri 1 Telaga, Kabupaten Gorontalo berjalan lancar sejak mulai diterapkan. Program tersebut mendapat respon positif dari para siswa karena membantu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus mengurangi pengeluaran untuk uang jajan. Namun hingga kini siswa baru kelas 10 belum seluruhnya menerima manfaat program akibat kendala pendataan, di mana Kepala SMA Negeri 1 Telaga Abbas MPD mengatakan pelaksanaan MBG di sekolah berlangsung tertib sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Distribusi makanan setiap hari berjalan tanpa hambatan dan mendapat dukungan dari seluruh warga sekolah. Meski demikian, Abbas menjelaskan siswa baru kelas 10 belum dapat menikmati program tersebut karena data mereka masih dalam proses sinkronisasi dengan sistem pendataan penerima manfaat. Kondisi ini membuat nama para siswa baru belum masuk dalam daftar penerima manfaat.
3: Untuk saat ini untuk program MBG ini di SMA Telaga alhamdulillah berjalan lancar. Untuk penerima manfaat khususnya untuk dari kelas 10 itu memang saat ini masih terkendala karena terkait dengan permintaan data dari SPPG. Sehingga untuk kelas 10 itu belum terpenuhi karena mereka juga masih baru. Insya Allah kami tetap berupaya supaya tetap semua bisa dapat MBG ini. Jadi yang terrealisasi saat ini adalah baru kelas sebatas kelas 12 dan kelas 11.
2: Ia memastikan pihak sekolah terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar proses pembaruan data dapat dipercepat. Setelah seluruh data dinyatakan valid, siswa kelas 10 akan langsung diikut sertakan sebagai penerima program makan bergizi gratis, di mana Abbas menambahkan program MBG memberikan manfaat besar bagi peserta didik karena menu yang disediakan telah memenuhi standar gizi. Selain membantu meningkatkan konsentrasi belajar, program tersebut juga menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Kita ke informasi terakhir, pendengar, menindaklanjuti surat edaran pemerintah pusat, Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo melaksanakan uji kompetensi terhadap Kepala Kantor Urusan Agama KUA. Uji kompetensi tersebut dilakukan terhadap para kepala KUA yang sudah menduduki jabatan 2 tahun. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Iswat Pakaya, mengemukakan uji kompetensi jabatan Kepala Kantor Urusan Agama ini sudah menggunakan sistem aplikasi. Dengan uji kompetensi seperti ini, pihak Kemenag Kabupaten Gorontalo dapat mengukur seperti apa kinerja dari seorang kepala KUA itu. Dan setelah selesai pelaksanaan uji kompetensi ini, akan dilanjutkan dengan pelantikan pada bulan Agustus 2026. Dikatakan pelantikan yang akan berlangsung bulan Agustus 2026 nanti dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Gorontalo.
4: Dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia ya telah mengeluarkan sistem aplikasi tentang usul jabatan kepala KUA melalui aplikasi. Sehingga itu insya Allah setelah ini dilakukan usul ini jabatan kepala KUA, dan insya Allah ini akan diadakan pelantikan secara keseluruhan se-Indonesia. Ini direncanakan tanggal bulan Agustus.
2: Menurut Iswat, sesuai surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, pihak Kemenag Kabupaten Gorontalo juga akan menggelar uji kompetensi terhadap para penghulu dan penyuluh. Sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Silau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat

0: ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini, Bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
0: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

0: Dek, kalau lewat itu, Tabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, Tabe.
0: Nah, gitu. Luar benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Gak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
1: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.

0: Bu, aku perhatikan sekarang di pasar ayamnya lebih rapi ya. Dagingnya bersih, kemasannya juga ada labelnya. Memang ada program baru ya?
1: Iya Rin, sekarang tuh banyak peternak mulai menerapkan hilirisasi integrasi ayam. Jadi gini, bukan cuma beternak loh, tapi juga mengolah, mengemas, sampai mendistribusikan langsung ke konsumennya.
0: Hilirisasi integrasi ayam, maksudnya gimana tuh? Jelasin dong, yang gampang dimengerti.
1: Nah, ini aku jelasin. Dulu peternak itu cuma jual ayam hidup ke tengkulak, harganya juga nggak tentu. Peternak sering rugi loh. Sekarang lewat hilirisasi, usaha ayam itu terhubung dari hulu sampai hilir, mulai dari pakannya, kandangnya, pemotongan yang higienis, pengolahan jadi daging beku, nugget, sosis, sampai pengiriman ke warung-warung, restoran, bahkan ke rumah-rumah ibu-ibu yang lewat aplikasi tuh.
0: Oh, jadi satu rantai usaha yang menyambung terus ya. Keuntungannya apa buat peternak dan buat konsumen kayak saya?
1: Nah, kalau buat peternak, harga lebih stabil, usaha juga lebih efisien, dan ada nilai tambah dari produk olahan. Gak cuma jual ayam hidup loh, tapi juga produk ayam siap makan dan siap saji. Pendapatan naik, lapangan kerja juga nambah di desa-desa.
0: Kalau buat saya sebagai pembeli?
1: Nah, kalau ibu-ibu dapat daging ayam lah yang lebih terjamin. Disembelihnya di rumah potong yang bersertifikat. Proses dingin, terjaga, higienis, dan labelnya juga jelas. Tanggal potongnya apalagi masa simpan. Sampai informasi gizinya jadi aman, sehat, dan juga praktis.
0: Wah, cocok buat saya yang sibuk. Tinggal masak, nggak ribet bersihin, dan potong-potong. Tapi hilirisasi integrasi ayam ini ada hubungannya sama pemerintah juga nggak?
1: Ada dong. Pemerintah mendorong hilirisasi supaya daerah kita tuh nggak cuma jual bahan mentah aja, tapi juga punya industri pengolahannya sendiri. Dengan begitu, nilai tambah tetap di daerah, bukan lari ke kota-kota besar atau bahkan ke luar negeri.
0: Berarti kalau hilirisasi jalan, ekonomi daerah bisa tumbuh ya? Peternak senang, pekerja di pabrik pengolahan dapat kerjaan, dan ibu-ibu dapat produk ayam yang berkualitas.
1: Betul Rin, ini namanya dari kandang sampai ke meja makan, semua terkelola. Integrasi yang rapi membuat rantai pasok bisa jadi lebih pendek, biaya ditekan, harga ke konsumen bisa juga lebih terjangkau.
0: Kalau begitu, kita sebagai masyarakat harus dukung ya. Caranya gimana?
1: Sederhana, Rin. Pilih produk ayam yang jelas asal-usulnya, ada label, dan diolah dengan standar yang baik. Kalau ada program pelatihan peternak atau koperasi hilirisasi di kampung-kampung, boleh ya didukung dan disebarkan informasinya. Kita juga bisa bantu promosi loh produk lokal yang sudah terintegrasi ini.
0: Saya jadi paham sekarang. Hilirisasi integrasi ayam bukan cuma soal bisnis, tapi juga tentang kesehatan, keamanan pangan, dan masa depan ekonomi daerah.
1: Betulin. Dengan hilirisasi integrasi ayam, peternak bisa naik kelas, produk lebih berkualitas, dan masyarakat lebih sejahtera.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: Kita main tebak-tebakan yuk biar seru.
1: Boleh. Emangnya tebak-tebakannya apa?
0: Aku kirim gambar bendera, nanti kamu tebak ya. Tenang aja, nanti ada hadiahnya kok.
1: Serius nih, ada hadiahnya. Jangan bohong dong.
0: Iya, serius. Nanti kalau kamu benar, aku kasih coklat deh, 2.
2: 12 seconds later.
1: Waduh, ini bendera apa ya? Ih, jangan yang susah-susah dong.
0: Kok kamu ngirim bendera putih sih?
1: Ah, sudahlah. Mending kita keluar yuk. Pasang bendera merah putih di depan rumah. Kan wajib selama bulan Agustus. Dinda, Dinda, benderamu mana?
3: Iya, bentar.
1: Ya, kenapa?
0: Temani aku beli bendera merah putih dulu yuk, soalnya benderaku sudah lusuh.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi
0: apa? Hah?

0: yang Anda ketahui tentang AIDS?
1: Penyakit yang disebabkan oleh virus yang mematikan.
0: Apa yang menyebabkan AIDS menular?
1: Berteman dengan orang yang sudah positif, berjabat tangan dengan dia?
0: Jawaban Anda salah. Jawaban yang benar, AIDS hanya menular melalui cairan darah, cairan kelamin, dan air susu ibu. Apakah Anda akan berteman dengan orang yang tertular HIV?
1: Tidak, karena akan membahayakan hidup kita.
0: Jawaban Anda salah. Mereka tidak akan membahayakan hidup kita. Mereka adalah saudara kita. Mereka butuh penghargaan sebagai manusia ciptaan Tuhan, sama seperti kita.
2: Cegah HIV, stop stigma dan diskriminasi. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Silau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Lingkungan bersih, nyamuk pun pergi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: harga pangan di sejumlah daerah terus mengalami kenaikan.
1: Harga naik, impor naik, mental aku juga ikut naik turun.
2: Santai, kamu panik, aku ngemil.
1: Ini serius tahu, harga makanan ini makin kesini makin gak santai.
2: Justru karena itu aku santai. Hidup tuh udah ribet, makan jangan.
1: Lah maksudnya?
2: Ya selama tempe masih ada, hidup aku tuh aman terkendali.
1: Tempe doang gak bosan apa?
2: Bosan itu kalau dompet kosong, tempe mah fleksibel.
1: Kalau ngomongin ketahanan pangan nih ya, sebenarnya apa sih hubungannya sama tempe?
2: Hubungannya jelas lah, tempe itu ada setiap hari, gak perlu nunggu kapal impor.
1: Berarti bukan cuma soal makan dong?
2: Iya, UMKM jalan, orang kerja, ekonomi muter, say.
1: Kalau diolah gimana?
2: Ya bisa naik kelas, dari lauk jadi cemilan, dari lapar jadi cuan.
1: Berarti ketahanan pangan itu
2: bukan soal makan yang mahal, bukan soal yang viral,
1: tapi soal siapa yang tetap bertahan pakai yang sederhana.

0: Kamu ngerasa gak sih sekarang apa-apa tuh mahal? Ke pasar rasanya dompet langsung ngos-ngosan.
1: Iya banget. Tapi kalau dipikir-pikir nih ya, kita kan masih bisa nyiasatin kok.
0: Emangnya gimana caranya?
1: Ya kita mulai dari belanja secukupnya dulu, pilih pangan lokal, sama manfaatin bahan yang ada di rumah. Gak harus mewah, yang penting gizinya cukup.
0: Oh iya, telur, ikan, tempe juga masih bisa jadi andalan dong.
1: Betul. Pangan hewani dan nabati itu sama-sama penting. Kalau diolah pintar, tetap sehat dan hemat.
0: Jadi, walau harga naik, kita tetap bisa jaga ketahanan pangan keluarga dong.
1: Setuju. Karena ketahanan pangan itu bukan soal mahal atau murah, tapi soal cara kita mengelola. Yuk, bijak memilih dan mengelola pangan. Hemat, sehat, dan tetap berkualitas.

0: baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet. Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda mengikuti siaran berjaringan bersama Pro 1 Jakarta untuk Beranda Astacita.

0: WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang mendengar Pro 1, kilas berita pukul 15 bersama saya Ruli Utahayan. Kami awali informasi pertama, PT MRT Jakarta bersama PT Kereta Api Indonesia menyiapkan integrasi antara stasiun MRT Monas dan stasiun Gambir. Rencana tersebut dilakukan melalui pembangunan jalur penghubung yang bertujuan memudahkan perpindahan penumpang antar moda transportasi di kawasan pusat Jakarta. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik yang semakin terhubung. Informasi selanjutnya, Sukudin Dinas Pemberdayaan Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAPP Jakarta Timur menggandeng sekolah, puskesmas serta berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah kekerasan terhadap anak sejak dini. Melalui kolaborasi tersebut, sekolah didorong menjadi garda terdepan dalam mengenali tanda-tanda kekerasan. Sementara puskesmas dan instansi terkait memberikan dukungan dalam edukasi serta penanganan kasus. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak di Jakarta Timur. Sekian kilas berita pukul 15. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan menemani di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1, dan saya akan menemani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di setiap Kamis, dan sekarang tanggal 23 Juli 2026, saya akan mengajak Anda bergabung dalam beranda Astacita Nasional. Yang pertama ini dari RRI Manado, dengan judul Gerakan Ayah Teladan dalam Membangun Keluarga. Mari bersama kita dengarkan.
2: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Astacita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
4: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan dalam pembangunan keluarga. Kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
5: Ya, selamat siang.
4: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
5: Sudah Pak.
4: Sudah Pak, oke. Jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
5: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan pra remaja ya, betul. Jadi ada pendampingan remaja dan pra remaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
4: Oke, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya, kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan cara itu kurang.
5: Sosok.
4: Iya, sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi, baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada, jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu.
5: Iya,
4: berarti ya.
5: Betul.
4: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemenduk Bangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari, iya, dari
5: mungkin sebelum kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATE ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
4: 20,9%.
5: Iya, datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
4: Betul.
5: Ya,
4: betul.
5: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
4: Iya.
5: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
4: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
5: Iya. Jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
4: Mental kemudian, health ya kalau kadang anak sekarang
5: betul,
4: ya.
5: Betul, mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
4: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
5: Iya, dampak fatherless.
4: Nah, ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATE ini ya, gerakan ayah teladan.
5: Betul.
4: Dan kalau untuk gerakan ini apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar enggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya. Membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
5: Baik, jadi memang kalau untuk program GATE ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATE ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATE, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan.
4: Oh, nah, ada
5: jadi,
4: nanti komunitasnya.
5: Jadi kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATE ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di Kampung-Kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATE ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
4: Betul, ya. Kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa, merenge-renge papa-papa mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKKN bagaimana supaya mau masuk di sini sementara orang budayanya seperti itu.
5: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia.

0: dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
1: Boleh.
0: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi betul. Sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
1: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pah," langsung, "Aduh, tanya aja Pak Mama."
0: Ya, ya,
1: kan
0: begitu.
1: Seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
0: Ya, betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ya, ibu. Ayah jarang gitu.
1: Ibu.
0: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan.
1: Oke, hal yang seperti itu ya. Oke.

para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri.

Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena, kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga ya. Waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dari kami, dari situlah kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang

0: didoakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi rumah baca Honeywene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
1: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di rumah baca keluarga Honeywene ini?
0: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa itu kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
1: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
0: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
1: Wow.
0: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
1: Oh, iya,
0: mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
1: Ibu Maria Christina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana.
1: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
1: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
1: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, rumah baca keluarga Honeywene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di rumah baca Honeywene ini?
0: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga menyangkut dengan literasi rumah baca Honeywene, itu memang kami konsep bersama ya, untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu, sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya, sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Honeywene ini, ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum, dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang, belajar, dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, yang penting anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung, kita sudah siapkan dari pagi, kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga seperti tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam, besok kita buat apa. Oh, besok ada Honeywene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi, mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, mungkin kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
1: Ini kan anaknya sudah jadi banyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
0: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat, dan anak-anak yang datang kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana, iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus, terus ada yang anak-anak besar itu, yang perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak, kita 60-70 satu kali pertemuan.
1: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Honewen ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
0: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain, dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada, tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, ya, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
1: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh mari, mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Okay, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan, minta maaf ya, tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini, sudah kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
0: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya, coba baca air minum. Ayo sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat, dan itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengertilah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
1: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama, membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
0: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu intinya dari kami, bahwa mereka bisa bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Dan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
1: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
0: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokok selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang, sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
1: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga Rumah Baca

0: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan, ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan, yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa, tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini enggak seperti generasi-generasi yang enggak punya keahlian, enggak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain itu sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya
2: bisa tercapai sakinah mawaddah warahmah, itu istilahnya, dalam rumah tangga, terus anak dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya, ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
3: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga
2: ini? Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita, kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian sepeda motor, parasi dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan. Itu pintu sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
3: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini Pak, pentingnya?
2: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
3: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
2: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup diturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah. Kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi, yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Corona Quran dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan, dia sedang terjadi atau dan sebagainya. Ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir, kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak petang, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
3: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
2: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak, tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikitlah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya itu kebanyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi, sehingga itu nanti pengaruh nenggoni psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari, kadang-kadang itu anak kita itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar kamar, itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam, demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal. Sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insyaallah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
3: Ya, terakhir Pak Abdul, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
2: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
3: Demikian pendengar bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
4: Asta Cita.
5: Kalau berikut tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
6: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
7: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendukbangga Provinsi Kalimantan Timur.
8: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto, SKM, MAD, MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Hitam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya? Ya. Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
9: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini saya ingin menyapa dulu
8: ya
9: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendukbangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
8: Betul.
9: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini. Di seluruh lini, itu kata kuncinya. Kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah ini Bang Padel.
8: Siap.
9: Nah, kemudian kami Kemendukbangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri. Pak Dr. Wiyaji. Ya. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
8: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
9: Iya.
8: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenbangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini, Pak Dokter?
9: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Enggak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Itu pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting, gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak,
8: proaktif gitu ya.
9: Proaktif bergerak gitu. Kan namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Yang anak-anaknya masih dalam stunting. Tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko. Gitu ya. Keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung. Ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh. Pendonor lah gitu ya. Pendonor investasi akhirat.
8: Kalau dulu mungkin kita kenal gen otak, Pak.
9: Ya, gen otak. Okay. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
8: Yeah.
9: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Padel. Nah, jadi Genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami. Terutama ini desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemari pahloh cinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
7: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
7: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
5: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Itu tadi kita sudah bergabung bersama dengan RRI seluruh Indonesia ya, pendengar Pro 1 untuk Beranda Asta Cita Nasional. Dan kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini bersama saya.
10: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Dan selanjutnya kita ikuti lintas berita Magota pendengar. Pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, inilah Lintas Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 23 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya, Aziza Abusai. Kita mulai informasi pertama dari RRI Manado. Sebanyak 130 pasangan di Sulawesi Utara mengikuti kegiatan kawin massal dalam rangka memperingati Harganas ke-33 dan Hari Kependudukan Sedunia tahun 2026. Berikut laporan Noni Oktavia.
1: Sebanyak 130 pasangan di Sulawesi Utara mengikuti kawin massal di Aula Mapalus Kantor Gubernur dalam rangka memperingati Harganas ke-33 sekaligus Hari Kependudukan Sedunia 2026. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus hadir langsung sebagai saksi nikah didampingi para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara. Dalam sambutannya, Gubernur Julius menekankan pentingnya legalitas hukum dan administrasi kependudukan agar masyarakat bisa mendapatkan hak-hak sebagai warga negara.
2: Dan sama pula, masih banyak keuntungan-keuntungan lainnya, ya, bahwa banyak hak-hak atau kewajiban-kewajiban atau ada juga dari pemerintah yang dapat kalian rasakan itu dengan adanya kartu kawin dengan tertatatnya saudara-saudara, maka saudara-saudara akan mendapatkan hak.
1: Kemudahan layanan pencatatan sipil massal ini dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satu peserta, Novita Sari Debora Laluraa, mengaku sangat terbantu dengan proses administrasi yang cepat dan tanpa biaya.
3: Karena ini adalah momen yang jarang, jadi saya mengambil kesempatan ini untuk saya mengikuti pencatatan sipil massal. Puji Tuhan untuk pendaftaran sangat mudah, pemerintah daerah sangat membantu, sehingga kami pun bisa lancar dalam setiap prosesnya. Yang diminta itu akte nikah, ada KTP, dan ada berkas berkas lainnya juga. Dan itu juga sudah langsung diurus secara langsung oleh pemerintah daerah Dukcapil.
1: Melalui kegiatan ini, Gubernur Sulut berharap kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahan di Dukcapil semakin meningkat demi tertib administrasi kependudukan di Sulawesi Utara. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Kabupaten Bone Bolango diikuti ribuan anak dengan berbagai kegiatan edukatif dan hiburan. Momentum tersebut dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menegaskan komitmen memenuhi hak-hak anak serta memperkuat pendidikan sebagai fondasi utama dalam menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Berikut laporan Taufik Usman.
4: Ribuan anak di Kabupaten Bone Bolango memadati alun-alun Bone Bolango dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026, Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak anak sekaligus menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Peringatan Hari Anak Nasional berlangsung meriah dengan melibatkan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan. Beragam lomba edukatif, permainan tradisional, hingga pertunjukan seni anak mewarnai kegiatan yang dipusatkan di ruang terbuka tersebut. Bunda PAUD Kabupaten Bone Bolango, Ruwaida Mile, mengatakan Hari Anak Nasional bukan sekedar perayaan tahunan, tetapi menjadi pengingat bahwa seluruh anak berhak memperoleh perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka.
5: Cita mereka, cita-cita dari anak-anak itu, insya Allah ini akan berhasil sesuai dengan cita-cita mereka. Saya harapkan anak-anak ini akan setia, akan maju menjadi bagus, menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang bisa membawa nama baik kita, nama baik bangsa Indonesia, nama baik khususnya nama baik Kabupaten Bone Bolango. Saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada semua guru-guru, kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menggelar acara ini, sehingga insya Allah acara ini akan menjadi sukses. Ini adalah peran dari semua guru, terutama guru-guru
4: Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem yang ramah anak. Senada dengan hal tersebut, Bupati Bone Bolango Ismet Mile menegaskan keberhasilan mewujudkan generasi emas 2045 ditentukan dari langkah yang dilakukan sejak sekarang, terutama melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pembinaan karakter. Ia juga mengajak seluruh orang tua, tenaga pendidik, dan masyarakat untuk terus memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang anak agar mereka memiliki karakter, pengetahuan, dan keterampilan yang mampu menghadapi tantangan di masa mendatang.
6: Tindakan masyarakat ini yang masalahnya berlangsung secara tertib, aman, dan damai. Yang kedua, secara tentunya saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh guru-guru, PAUD, kepada orang tua, dan sempat menghadirkan anak-anaknya dalam variabilitas pakaian yang sungguh sangat menarik pada pagi hari.
4: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berharap semangat melindungi dan memenuhi hak-hak anak terus menjadi komitmen bersama demi melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Bencana tanah longsor yang terjadi di Kampung Lesabek 1, Kecamatan Tabukan Selatan menutupi seluruh badan jalan, menyebabkan akses transportasi terputus total. Jumel Johannes menurunkan laporannya.
8: Bencana tanah longsor yang terjadi di Kampung Lesabek 1, Kecamatan Tabukan Selatan menutupi seluruh badan jalan, menyebabkan akses transportasi menuju dan dari Kampung Lesabek 1 terputus total. Pada Rabu 22 Juli 2026, Sersan 1 Babinsa Manalu Tabukan Selatan David Samau saat dikonfirmasi RRI di lokasi bencana mengatakan seluruh kendaraan juga tidak dapat melintasi lokasi tersebut karena terhalang material longsor dalam jumlah besar.
9: Di sini kami langsung mengambil tindakan untuk mengecek lapangan, meyakinkan warga apakah ada yang celaka atau gimana. Namun tetapi langsung kami melihat di kondisi lapangan, ternyata memang ada rumah warga yang ketimpa dengan longsor tersebut. Namun untuk korban jiwa tidak ada dan korban material yang ada.
8: Demi alasan keselamatan, aliran listrik di kawasan tersebut dipadamkan karena dinilai sangat berisiko. Sejumlah tiang listrik serta tiang jaringan telekomunikasi juga roboh setelah tertimpa material longsor yang berasal dari tebing. Material yang menimbun badan jalan terdiri atas tanah, batu-batu, pepohonan, serta ranting yang terbawa dari tebing dengan ketinggian sekitar 50 meter. Kondisi tersebut menyulitkan proses penanganan dan upaya membuka kembali akses transportasi. Jumel Johannes melaporkan.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tahuna terus mengoptimalkan program pembinaan kemandirian sebagai bagian dari proses pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Berikut laporan Jumel Johannes.
8: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tahuna terus mengoptimalkan program pembinaan kemandirian sebagai bagian dari proses pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Program tersebut menjadi sarana pengembangan keterampilan dan bekal usaha bagi warga binaan. Selain itu merupakan tugas dan fungsi pemasyarakatan sekaligus amanah undang-undang yang diwajibkan pemberian keterampilan kepada setiap warga binaan selama menjalani masa pembinaan di lapas. Kepala Lapas Kelas 2B Tahuna Yosef Sihombing saat dikonfirmasi RRI mengatakan, setiap warga binaan terlebih dahulu mengikuti asesmen untuk mengetahui minat, bakat, serta kemampuan yang dimiliki sebelum pembinaan dilaksanakan.
10: Program kemandirian di Lapas Kelas 2B Tahuna ini, ya, sebagaimana kita lihat ini sudah kita laksanakan, ada program keterampilan. Keterampilan ini ada pembuatan, sebenarnya dulu ada pembuatan furniture berupa meja, ini sudah kita laksanakan, dan ini juga sudah hasil produksinya, sudah banyak beredar di ya, kalangan masyarakat, di, khususnya di Kepulauan Sangihe ini. Ada sampai di hotel, kita buat itu berupa meja dari kayu ukir-ukiran. Nah, sejalan dengan itu juga kita memikirkan buat program lagi. Dengan adanya warga binaan kita memiliki minat dan jiwa seni, dan bahkan untuk keterampilan pembuatan-pembuatan alat musik yang yang betul-betul bisa bersaing di tengah-tengah masyarakat, di pasar, ini sudah ada. Konsep itulah kita kembangkan, kita berkolaborasi dengan pihak terkait juga.
8: Melalui asesmen tersebut, warga binaan diarahkan mengikuti program pembinaan sesuai potensi masing-masing, sehingga keterampilan yang diperoleh dapat berkembang secara maksimal dan bermanfaat setelah bebas nanti. Jumel Johannes melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut, Kapolres Kepulauan Talaut yang baru AKBP Dwi Yatmoko langsung bergerak cepat memperkuat sinergi antar lembaga. Pada Kamis siang, Kapolres menggelar kunjungan kehormatan ke Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut Engelberto Statibi untuk membahas langkah strategis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut laporan Robert Tamaroba.
11: Langkah cepat langsung diambil Kapolres Kepulauan Talaut yang baru, AKBP Dwi Yatmoko, dalam menjaga stabilitas keamanan di beranda utara Indonesia. Kamis siang, Kapolres melakukan kunjungan silaturahmi ke ruang kerja Ketua DPRD Talaut Engelberto Statibi. Dalam pertemuan tersebut, AKBP Dwi Yatmoko berharap komunikasi dan koordinasi antar kepolisian dan pihak legislatif bisa berjalan beriringan, khususnya demi menjaga kondusivitas daerah.
12: Ini selaku Kapolres baru di Talaut ini, pagi hari ini berkunjung ke kantor Ketua DPRD Kabupaten Talaut sebagai wujud silaturahmi kami pejabat baru, dan tentunya sebagai tindak lanjut keberlanjutan hubungan unsur Forkopimda. Harapan kami tentunya hubungan ini akan semakin harmonis dan terjalin kerjasama yang baik di setiap lini, tidak hanya dengan Ketua DPRD tapi dengan institusi yang lain. Dan terima kasih kami sudah diterima dengan baik Bapak Ketua. Semoga untuk kesempatan berikutnya bisa lebih ada waktu untuk bisa bekerja sama.
11: Merespon hal itu, Ketua DPRD Talaut Engelberto Statibi menyambut baik dan mengaku bangga atas kunjungan tersebut. Statibi menegaskan pihak legislatif siap mendukung penuh langkah strategis Polres Talaut dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat. Ia juga berharap soliditas Forkopimda Talaut yang sudah terbangun bisa terus dipertahankan.
13: Terima kasih. Saya selaku Ketua DPR tentunya merasa sangat bangga karena mendapat kunjungan silaturahmi dari Pak Kapolres yang baru, dan ini salah satu tanda bahwa dalam jajaran Forkopimda Kabupaten Talaut semakin solid. Apa yang sudah dirintis oleh mantan Kapolres diteruskan oleh Pak Kapolres yang baru, dan kayaknya ini lebih merakyat. Caranya berbeda saja. Kalau mantan Kapolres punya cara lain, ini lebih menusuk lagi, lebih merapat mengunjungi kepada pemimpin-pemimpin yang ada di Talaut. Sehingga harapan saya selaku Ketua DPR adalah ke depan semakin solid, sehingga semua persoalan Kabupaten Talaut bisa dipecahkan, mencari solusinya dalam forum Forkopimda.
11: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SPBU bernilai miliaran rupiah di Kepulauan Talaut masuki babak baru. Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut resmi menahan 4 orang tersangka, termasuk mantan pejabat BPN dan pihak swasta atas dugaan rekayasa harga tanah hingga kerugian negara yang mencapai 1,9 miliar rupiah. Robert Tamaroba menurunkan laporannya.
11: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut resmi menahan 4 orang tersangka kasus

0: mengungkapkan bahwa penyidikan menemukan indikasi kuat pelanggaran hukum sistematis sejak tahap perencanaan hingga pembayaran tanah bernilai pagu 5 miliar rupiah tersebut. Secara konstruksi hukum, proyek pengadaan tanah seluas 2,5 hektar di Melongone Barat ini dinilai menabrak peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Penyidik menemukan sejumlah fakta perbuatan melawan hukum, diantaranya, pertama, laporan apraisal KJPP senilai 4,9 miliar rupiah tidak didasari data valid. Kedua, adanya selisih kekurangan luas tanah sekitar 2.700 meter persegi yang tetap dibayar penuh oleh Pemkab Talaut. Ketiga, lahan berstatus SHGB tersebut rupanya sedang diagunkan di Bank BTN Manado akibat kredit macet. Lahan yang sebelumnya sempat gagal dilelang seharga 1,5 miliar rupiah ini justru dibeli Pemkab dengan harga yang melambung jauh lebih tinggi.
1: Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai pemerintah, ditemukan kerugian keuangan negara kurang lebih 1,9 miliar rupiah. Dan itu pun berpotensi bertambah ketika nanti ditambahkan dengan kekurangan luasan tanah.
2: Lewat penyidikan ini berarti mungkin apakah ada kemudian potensi untuk ada penetapan tersangka baru, Pak?
1: Kita nanti lihat fakta-fakta yang ditemukan dalam penyidikan. Kalau memang ditemukan fakta-fakta berdasarkan alat bukti, ada lagi pihak-pihak atau oknum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait permasalahan ini, jadi kita tidak akan ragu untuk tindakan selanjutnya.
0: Akibat perbuatan para tersangka, perhitungan awal mencatat kerugian negara mencapai 1,9 miliar rupiah dan berpotensi terus bertambah. Guna kepentingan penyidikan, keempat tersangka kini dititipkan di ruang kelas 2A Manado selama 20 hari ke depan. Para tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi dalam KUHP baru, yakni pasal 604 junto pasal 20 huruf J primer, serta pasal 604 junto pasal 20 huruf J subsider dengan ancaman hukuman penjara. Pihak kejaksaan menegaskan pendalaman kasus masih terus dilakukan dan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas.

Ingin meraih gelar akademik tertinggi dan menjadi pemimpin perubahan di era global? Kini saatnya bergabung bersama program Dr. S3 Manajemen Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Program doktor pertama di wilayah LL Dikti 16. Dr. S3 Manajemen UBM dirancang untuk melahirkan ilmuwan, akademisi, profesional, birokrat, pengusaha, dan pemimpin organisasi yang mampu menghasilkan penelitian berkualitas, inovasi berdaya saing, serta solusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Didukung dosen bergelar doktor dan profesor, kurikulum berbasis riset dan inovasi, pendampingan promotor yang intensif, serta fokus penelitian pada corporate entrepreneurship yang relevan dengan kebutuhan dunia bisnis, pemerintahan dan birokrasi, industri serta kebutuhan di berbagai sektor dan organisasi lainnya. Segera daftarkan diri Anda melalui portal pendaftaran mahasiswa baru di https://2ubmg.ac.id/pmb. Kuota terbatas. Informasi pendaftaran, hubungi kampus Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Alwi Sabu, Wong Kaditi, Kota Gorontalo. Kontak person, Bapak Irfan, di 0852-4116-7628. Wujudkan impian menjadi dokter bidang manajemen yang mampu melahirkan inovasi, menghasilkan riset berkualitas, serta memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Universitas Bina Mandiri Gorontalo, unggul, berkarakter, mengglobal.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pengelolaan keuangan tim penggerak PKK Provinsi Gorontalo harus senantiasa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah serta Peraturan Gubernur Gorontalo tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, di mana kepatuhan terhadap regulasi tersebut ini menjadi landasan penting dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, laporan hingga pertanggungjawaban. Jadi hal ini pendengar disampaikan Hasan Huraju, Inspektur Pembantu Wilayah 2 Inspektorat Daerah Provinsi pada kegiatan penguatan tata kelola administrasi keuangan tim penggerak PKK Provinsi Gorontalo tahun 2026.

0: Bangco.
1: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ame Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri. Mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026. Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh. Pilihan fakultasnya ada Tarbiyah dan Keguruan, Syariah, Usuluddin dan Dakwah, serta Ekonomi dan Bisnis Islam. Semuanya sudah jenjang S1, S2, dan S3. Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri, dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap. Info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaingorontalo.ac.id atau email pmb@iaingorontalo.ac.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor Yayasan Sultan Amai Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi Yayasan menjadi UIN. Insyaallah masa depan cemerlang menanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, rapat dengan dengar pendapat ya Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, ini bersama Inspektorat Provinsi Gorontalo, Badan Keuangan dan Aset Provinsi Gorontalo, serta Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo, membahas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan atau LHP, serta penyelesaian tuntutan ganti rugi atau TGR, dapat rapat yang berlangsung di gedung DPRD Provinsi Gorontalo itu dipimpin langsung Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, dan dihadiri seluruh anggota Komisi 1. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, juga mengatakan pembahasan utama dalam rapat tersebut ini adalah tindak lanjut LHP, termasuk temuan yang berkaitan dengan DPRD, karena menurutnya seluruh temuan DTGR yang sebelumnya ditujukan kepada anggota DPRD telah diselesaikan sebelum LHP diterbitkan ya. Dan selain membahas tindak lanjut temuan di lingkungan DPRD, Komisi 1 juga mengevaluasi perkembangan penyelesaian TGR dari tahun-tahun sebelumnya, dan berdasarkan paparan Inspektorat Provinsi Gorontalo, sekitar 72% temuan TGR hingga tahun 2024 telah berhasil diselesaikan.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Perlu kami sampaikan dan informasikan untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limbuto, Batu Daah, Atinggola, dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolihutu, dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit, sementara Anda berada di Molosipat ditambah 7 menit.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sembari menantikan kumandang ajian maghrib pada pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah. Lebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran. Ya, pengajian Al-Quran bersama Humairo Hasan dalam surah Al-Baqarah ayat 255 sampai dengan ayat 256.

0: Demikian pendengar dan sahabat budaya Persatu dan Perempat dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 255 sampai dengan ayat 256 bersama Humairo Hasan. Dan selanjutnya penyampaian risalah menjelang azan maghrib kali ini akan disampaikan oleh Sisnawati Lazahia SHI dengan judul Nasihat Nabi Adam alaihissalam dalam mendidik anak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun berada, sambil menantikan kumandang azan maghrib, materi pada hari ini adalah nasihat Nabi Adam alaihi salam dalam mendidik anak. Sebagai orang tua, kita seringkali merasa lelah dan bingung menghadapi dinamika sifat anak-anak kita. Ada yang penurut, ada pula yang menguji kesabaran. Tahukah kita bahwa ujian mendidik anak ini telah dialami oleh manusia pertama sekaligus ayah pertama di bumi, yaitu Nabi Adam alaihi salam? Dari kisah beliau, kita belajar bahwa menjadi orang tua bukan hanya memberikan makan dan pakaian, tetapi juga membimbing agar anak tetap berada di jalan Allah. Nabi Adam alaihi salam mengajarkan nilai-nilai dalam mendidik anak yang sangat relevan untuk diterapkan. Nilai yang pertama, menanamkan ketakwaan dan keikhlasan. Dari kisah beliau bersama Qabil dan Habil, ada nasihat tersirat yang sangat berharga untuk kita semua. Ketika Qabil dan Habil diperintahkan untuk berkurban, Habil berkurban dengan hewan terbaik secara ikhlas. Sedangkan Qabil memberikan hasil tani yang buruk dengan terpaksa. Nabi Adam mengajarkan kita bahwa fokus utama mendidik anak adalah hati dan niat mereka. Jangan hanya mendidik anak untuk terlihat sukses di mata manusia, tetapi didiklah mereka agar memiliki hubungan yang jujur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip diterimanya amal ini diabadikan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi idza qaraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhir. Qala la aqtulannaka. Qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Yang artinya, bacakanlah Nabi Muhammad kepada mereka tentang putra Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dari salah satunya Habil dan tidak diterima dari yang lain Qabil. Dia, Qabil berkata, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Dia, Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Pendengar yang dirahmati Allah, nilai dan nasihat yang kedua adalah ajarkan mengendalikan hati dan memahami keunikan setiap anak. Setiap anak lahir dengan potensi dan ujiannya masing-masing. Qabil memiliki sifat keras kepala, sementara Habil berhati lembut. Nabi Adam menghadapi perbedaan ini dengan tetap berusaha adil dan memberikan solusi syariat. Terkait keadilan kepada anak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya, "Wattaqullaha wa'adilu baina awladikum," yang artinya bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah terhadap anak-anakmu. Hadis riwayat Bukhari. Kisah Qabil dan Habil menunjukkan bahwa kehancuran seseorang seringkali berawal dari penyakit hati, yaitu iri dan dengki. Qabil tidak mampu menerima kenyataan sehingga iri berubah menjadi kejahatan. Sebagai orang tua, jangan pernah membanding-bandingkan agar anak tidak merasa iri atau dengki dengan saudaranya. Tugas kita bukan menyamakan mereka, melainkan mengarahkan potensi unik mereka menuju ridha Allah. Berjuang mendapatkan nilai terbaik memang penting, tapi jangan lupa ajarkan pengendalian diri, menerima kekalahan dengan lapang dada, menghargai orang lain dan bersyukur. Nasihat dan nilai yang ketiga adalah doa dan tawakal yang tiada putus. Ketika tragedi besar terjadi, Qabil membunuh Habil, tentu hati Nabi Adam dan ibunda Hawa sangat hancur. Namun Nabi Adam tidak berputus asa dari rahmat Allah. Nasihat terbesarnya, hidayah adalah hak prerogatif Allah. Tugas orang tua adalah berusaha maksimal, lalu menyerahkan hasilnya lewat untaian doa di atas sajadah. Ikhtiar dalam mendidik anak wajib dibersamai dengan doa, karena hati anak berada di tangan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai ampuhnya doa orang tua, yang artinya ada 3 doa mustajab yang tidak ada keraguan di dalamnya: doa orang yang terzalimi, doa musafir, dan doa orang tua untuk anaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar sekalian yang dirahmati Allah, anak adalah amanah sekaligus ujian. Kisah Nabi Adam mengajarkan kita bahwa menjadi orang tua hebat bukan berarti tidak akan menghadapi masalah, melainkan bagaimana kita tetap teguh di jalan Allah saat ujian anak itu datang. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita generasi yang saleh dan soleha, penyejuk hati di dunia, penyelamat orang tuanya di akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wal akhir, wallahul muwafiq ila aqwami thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan penyampaian risalah menjelang azan maghrib yang baru saja disampaikan oleh Sisnawati Lazahia SHI dengan judul Nasihat Nabi Adam alaihissalam dalam mendidik anak. Dan kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Allahu Akbar.

dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

tiga hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30.

Assalamualaikum pendengar Pos 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo malam ini edisi Kamis 23 Juli 2026. Anda bersama saya Yusri.

Jumpa kita lewat lagunya satu-satu. Satu-satu memang harus diberesin ya, terutama dengan hadirnya satu terobosan baru lagi yang saat ini lagi diomongin di berbagai platform sosial media, kehadiran Universitas Republik Indonesia yang bertanya-tanya nih, apa nih sebenarnya Universitas Republik Indonesia yang dibentuk oleh Presiden sebagai lembaga pendidikan kepemimpinan nasional. Kehadiran URI ini ditujukan untuk menyiapkan calon pemimpin Indonesia di berbagai sektor strategis. Berbeda dengan perguruan tinggi pada umumnya, Universitas Republik Indonesia sendiri tidak menyelenggarakan program studi seperti kedokteran, hukum, atau juga teknik. Lembaga ini difokuskan untuk membentuk karakter, kompetensi, dan juga kepemimpinan calon pejabat negara. Pembentukan URI sendiri dilatar belakangi kebutuhan pemerintah menciptakan sistem pembinaan pemimpin yang lebih terstruktur. Presiden juga menilai Indonesia memerlukan lembaga khusus yang menyiapkan sumber daya manusia unggul sejak dini. Gubernur URI yang juga baru dilantik, yang juga Wakil Menteri Pertanian Doni Ermawan Taufanto, mengatakan, menjelaskan bahwa dasar pembentukan lembaga ini menjadi perhatian tersendiri dari Presiden yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan kepemimpinan berjenjang mulai dari sekolah hingga pemerintahan. Konsep URI sendiri pendengar mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan yang diterapkan sejumlah negara. Salah satunya adalah Institut Nasional du Service Public di Perancis yang sebelumnya dikenal sebagai École Nationale et de Administration. Lembaga ini menjadi tempat pendidikan calon pejabat tinggi pemerintahan Prancis dan banyak alumninya kemudian menduduki jabatan strategis sebagai presiden, menteri, diplomat maupun pejabat administrasi negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah telah lama sebenarnya mempersiapkan pembentukan URI ini sendiri. Meski kurikulum resminya belum diumumkan, pemerintah memastikan pendidikan di URI akan menitikberatkan pada kepemimpinan, selain itu administrasi pemerintahan, etika, integritas, dan tentunya wawasan kebangsaan. Wah, yang menjadi presiden boleh nih ya daftar masuk di Universitas Republik Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Manfaatkan 5 selat di Asia Tenggara sebagai jalur alternatif perdagangan laut. Langkah ini dilakukan untuk menghadapi potensi gangguan maritim di seperti dilansir dari South China Morning Post bahwa Tokyo sendiri mengalami kekhawatiran ketegangan geopolitik yang dapat mengganggu jalur perdagangan utama, terutama di Selat Hormuz dan juga Selat Malaka, di mana pemerintah Jepang akan membuat peta laut secara terinci untuk membantu kapal menavigasi jalur alternatif tersebut. Tokyo sendiri akan bekerja sama dengan Indonesia dan Filipina untuk memetakan wilayah perairan yang dapat digunakan sebagai rute cadangan. Pemetaan ini akan menyediakan informasi mengenai kedalaman laut, potensi bahaya, serta alat bantu navigasi bagi kapal dagang. Jalur alternatif ini diharapkan dapat digunakan apabila kapal harus menghindari rute utama melalui Selat Malaka akibat meningkatnya risiko geopolitik. Jepang sendiri sangat bergantung pada jalur laut untuk mendukung perekonomiannya, terutama dalam memenuhi kebutuhan energi dan juga perdagangan. Ada sekitar 90% impor minyak mentah Jepang berasal dari negara-negara teluk dan biasanya dikirim melalui Selat Hormuz. Kawasan tersebut juga menjadi sumber penting bagi pasokan gas alam dan juga pupuk. Para analis menilai proyek pemetaan jalur laut tersebut dapat memperkuat kerjasama Jepang dengan negara-negara Asia Tenggara, dan langkah ini juga dinilai berkaitan dengan meningkatnya aktivitas maritim Tiongkok yang menimbulkan kekhawatiran di kawasan Pasifik Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Jauh sebelum menjadi pelindung hujan, payung adalah simbol kekuasaan dan status. Di Mesir kuno, payung digunakan khusus untuk menaungi Firaun dari matahari, melambangkan bahwa ia berada di atas manusia biasa. Di Tiongkok kuno, payung berwarna kuning atau bertingkat hanya boleh dipakai oleh kaisar karena warna dan bentuknya dianggap suci. Bahkan di Persia kuno, payung dibawa oleh pelayan kerajaan sebagai tanda kehormatan bagi raja. Semakin besar dan mewah payungnya, semakin tinggi kekuasaan pemiliknya. Rakyat biasa dilarang untuk memakainya. Baru berabad-abad kemudian, makna sakral ini memudar, dan payung berubah fungsi menjadi benda sehari-hari. Namun jejaknya sebagai simbol kekuatan masih terasa hingga hari ini.
0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
3: Pendengar, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih mulai berdatangan ke Istana Negara. Dijadwalkan akan mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo dengan agenda utama membahas koperasi Desa Merah Putih. Dari pantauan RRI Co.ID, para Menteri tiba sejak siang hari dan di Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menjadi salah satu pejabat yang hadir setibanya di Istana Negara. Purbaya juga menyempatkan diri menyapa awak media dan dirinya mengaku telah membawa berbagai bahan rapat meski belum mengetahui secara rinci agenda yang akan dibahas oleh Presiden.

0: Yeah.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,
3: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar, Jepang mengeluarkan peringatan sengatan panas atau heat stroke di 41 dari 47 prefektur pada hari Rabu hari ini. Oh, kemarin ya, peringatan tersebut diterbitkan setelah Jepang kembali dilanda gelombang panas berkepanjangan. Kondisi ini mendorong suhu di sejumlah wilayah melampaui 40 derajat Celcius selama 2 hari berturut-turut, di mana Badan Meteorologi Jepang menetapkan kondisi ini sebagai kategori Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat ekstrim. Istilah resmi ini baru diperkenalkan oleh Badan Meteorologi Jepang pada tahun ini, di mana kategori ini digunakan untuk memperkuat peringatan kepada masyarakat ketika suhu udara mencapai sedikitnya 40 derajat Celcius. Wow, panas banget ya. Suhu tertinggi pada hari Rabu kemarin tercatat mencapai 40,5 derajat Celcius di kota Kuwana, prefektur Mie. Sementara itu suhu 40,1 derajat Celcius tercatat di kota Hamamatsu, prefektur Shizuoka pada pukul 14 waktu setempat. Sejumlah kota lainnya juga mencatat suhu di antara di atas 39 derajat Celcius, dan gelombang panas ini meningkatkan risiko sengatan panas di berbagai wilayah. Warga juga diminta menjaga asupan garam yang cukup untuk mencegah dehidrasi, dan diminta menghindari aktivitas di luar ruangan dalam waktu lama selama suhu ekstrim masih berlangsung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: pendengar muslimin muslimah dimanapun anda berada, kita akan jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat isya hari ini pukul 19:14 waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Adı.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang. Tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Mari kita saat ini di menit ke-31 dari jam 7 malam, Rangga Prusadu lewat lagunya berjudul Jangan Kau Lepaskan. Jangan, please, jangan dilepasin ya. Kalau udah kadung cinta ya wes dijalanin aja gitu ya. Songwriternya Taranggono Ki Prusadu, dengan komposernya juga orang yang sama, lirik komposernya juga orang yang sama, diproduseri oleh si Rangga juga. Woi gila, ini total gitu ya. Semoga sukses ya dengan singlenya dan bisa terus berkembang gitu di Belantika Musik Indonesia dengan karya-karya terbarunya. Ditunggu ya. Kita informasikan kepada Anda, mendengar, saat lagi kami ajak Anda untuk bersama dalam mimbar agama Islam. Untuk malam hari ini kita akan bersama dengan Sri Femi Lamatenggo SHI dalam judulnya Esensi Pensertifikatan Wakaf untuk Kemaslahatan Umat. Tetap bersama kami di Pro 1.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat kembali menyapa masyarakat melalui siaran Radio Republik Indonesia Gorontalo dalam suasana penuh keberkahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umat yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Pendengar RRI Gorontalo yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan sejati akan melahirkan kepedulian terhadap sesama dan mendorong kita untuk meninggalkan amal yang manfaatnya terus mengalir meskipun usia telah berakhir. Salah satu amal yang memiliki nilai keberlanjutan dalam Islam adalah wakaf. Wakaf merupakan ibadah sosial yang bukan hanya berdimensi duniawi, tetapi juga ukhrawi. Melalui wakaf, seseorang menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan demi kepentingan agama dan kemaslahatan masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya." Hadis riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa wakaf termasuk salah satu bentuk sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir selama harta wakaf tersebut masih memberikan manfaat kepada umat. Pendengar yang berbahagia, dalam perjalanan sejarah Islam, wakaf telah menjadi fondasi penting bagi pembangunan peradaban. Banyak masjid, madrasah, pesantren, rumah sakit, perpustakaan, bahkan pusat-pusat ilmu pengetahuan yang berdiri dan berkembang karena adanya wakaf. Di Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo, kita dapat menyaksikan banyak masjid, musola, lembaga pendidikan Islam, tanah pemakaman, dan fasilitas sosial yang berasal dari wakaf masyarakat. Hal ini menunjukkan tingginya semangat umat Islam dalam beramal jariah dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Namun demikian, tantangan yang kita hadapi saat ini tidak hanya bagaimana menghimpun wakaf, tetapi juga bagaimana menjaga dan melindungi aset wakaf agar tetap utuh serta dapat dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf itu sendiri. Tidak sedikit tanah wakaf yang dahulu diserahkan secara lisan tanpa didukung dokumen dan legalitas yang memadai. Ketika generasi berganti, muncul berbagai persoalan seperti sengketa batas tanah, klaim dari ahli waris, atau bahkan penguasaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Akibatnya, aset yang seharusnya menjadi milik umat justru menjadi sumber konflik dan kehilangan fungsi kemanfaatannya. Disinilah pentingnya pensertifikatan wakaf. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pensertifikatan wakaf bukanlah sekedar urusan administrasi. Pensertifikatan wakaf merupakan ikhtiar untuk menjaga amanah dan memastikan bahwa harta yang telah diwakafkan benar-benar terlindungi demi kepentingan umat. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga amanah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum
an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat. Wakaf adalah amanah yang sangat mulia. Ketika seseorang mewakafkan tanahnya untuk masjid, madrasah, atau kepentingan sosial lainnya, maka tanah tersebut tidak lagi menjadi milik pribadi, melainkan menjadi aset umat yang harus dijaga keberlangsungannya. Karena itu, pensertifikatan wakaf memiliki beberapa esensi penting. Pertama, memberikan perlindungan hukum terhadap aset wakaf. Sertifikat wakaf menjadi bukti yang kuat bahwa tanah tersebut telah diwakafkan dan tidak dapat dialihkan secara sembarangan. Dengan adanya sertifikat, peluang terjadinya sengketa dapat diminimalkan sehingga aset wakaf tetap aman. Kedua, menjaga keberlanjutan manfaat wakaf. Tujuan wakaf bukan hanya untuk satu atau dua generasi, melainkan untuk jangka waktu yang sangat panjang. Bahkan, idealnya manfaat wakaf dapat dirasakan selama tanah atau harta wakaf itu masih ada. Oleh karena itu, perlindungan hukum melalui sertifikat menjadi kebutuhan yang sangat penting agar manfaat wakaf tidak terhenti karena masalah administrasi maupun sengketa. Ketiga, mewujudkan administrasi dan tata kelola yang baik. Islam mengajarkan pentingnya ketertiban dalam segala urusan. Pensertifikatan merupakan bentuk tanggung jawab dan profesionalitas dalam mengelola amanah umat. Dengan data yang jelas, tanah wakaf lebih mudah dikelola, dipantau, dan dikembangkan. Keempat, mendukung pengembangan wakaf produktif. Di era modern saat ini, wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk pembangunan masjid atau pemakaman. Wakaf juga dapat dikembangkan menjadi sarana pemberdayaan ekonomi umat, seperti pertanian produktif, rumah sewa, pusat pendidikan, klinik kesehatan, maupun ekonomi syariah lainnya, yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Tetapi semua itu membutuhkan kepastian hukum. Karena itulah pensertifikatan menjadi langkah awal yang sangat strategis dalam mengembangkan potensi wakaf secara optimal. Pendengar RRI Gorontalo yang berbahagia, dalam perspektif maqasid syariah atau tujuan syariat Islam, pensertifikatan wakaf juga merupakan bagian dari hifzul mal, yaitu menjaga harta. Harta wakaf harus dijaga agar tidak hilang, tidak dikuasai oleh pihak yang tidak berhak dan tetap memberikan manfaat sesuai niat wakif atau orang yang mewakafkan hartanya. Oleh sebab itu, pensertifikatan wakaf bukan hanya tugas pemerintah atau kantor urusan agama semata. Ini adalah tanggung jawab bersama para nazir, pengurus masjid, tokoh agama, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat perlu bersinergi untuk memastikan bahwa seluruh aset wakaf memiliki legalitas yang jelas dan terlindungi secara hukum. Jangan menunggu munculnya masalah terlebih dahulu. Justru, ketika kondisi masih aman dan kondusif, saat itulah langkah-langkah perlindungan harus dilakukan. Sebab, mencegah
jauh lebih baik daripada menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Mengakhiri mimbar agama pada hari ini, marilah kita meningkatkan kepedulian terhadap aset-aset wakaf yang ada di lingkungan kita. Mari kita jaga, kita amankan, dan kita sertifikatkan demi keberlangsungan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal jariah para wakif, memberikan kekuatan dan keikhlasan kepada para nazir, serta menjadikan wakaf sebagai pilar kemajuan umat dan sumber keberkahan bagi bangsa dan daerah yang kita cintai. Allahumma barik lana fi awqafina wahfaza min kulli su'in wa fitnah waj'alha sababa lil khair wal maslaha lil ummah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam kehidupan seorang mukmin, amal yang paling berat adalah tiga hal, yaitu dermawan di saat kekurangan, wara menjaga diri saat sendirian, mengatakan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan dan ditakuti.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua. Dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudi Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBM B50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
5: Dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50. Termasuk
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Erlumam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua. Dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
4: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda. Tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
6: Isi Toshida itu apa?
7: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
9: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
7: Ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu ya, terkait dengan itu ya.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
9: Permintaan dari siapa dulu nih?
7: Dari Pak Heri ya.
9: Terus?
7: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut, Pak.
9: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
7: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
9: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
7: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
9: Saksinya mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa
10: permintaan atensi itu dari terdakwa?
7: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
10: Tidak ada yang menyaksikan.
8: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Kristawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
11: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
12: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
11: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Ali Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Singh, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
14: ABU has put together, well, internally a

0: some of the very big members who have taken the lead role.
1: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
2: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
1: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM Hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
5: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
4: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas, dan kolaborasi yang berkelanjutan. Sementara

0: Ya, nikah hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
1: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM Hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
4: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Heni mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
3: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
4: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
5: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
4: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
3: Jadi sampai saat ini kita masih
4: di Jakarta. Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
2: Masih terkait informasi mancanegara. Sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwa, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim cari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
6: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis

0: masih bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSW peserta.
1: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun, SD itu yang ada di bawah naungan SSW, yang tadi sudah sampaikan, yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih, menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
0: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
2: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tapi juga ke tingkat nasional.
0: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentra Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di program 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1

0: Agnes, Monica, dan Titi Dwi Cianti sudah menemani kita di 30 menit saat ini dari jam 8 malam. Selanjutnya kami ajak Anda berdengar untuk menyimak drama radio. Malam hari ini judulnya Kita Sama, Cuma Beda Cerita. Produksi RRI Gunung Sitoli.
1: Makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh,
2: iya,
1: seneng
2: nih,
1: banget.
2: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
3: Iya, Rita di mana ya?
4: Hai.
3: Hai juga.
4: Hai juga.
2: Ih, panjang umur dia ya. Ya.
3: Maaf ya, aku lama.
2: Iya, gak apa-apa.
3: Maklumlah, beresin rumah dulu. Kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, gak tahu lagi lah. Pusing aku mikirnya.
5: Iya, kami memahami. Kami ngerti kok, Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
3: Ini aku beli gorengan tadi.
4: Wow.
3: Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
4: Wow.
3: Ini kue kesukaan aku loh.
5: Sama lah.
3: Makasih ya Rita. Ini juga aku sudah beli mie.
5: Wah,
3: sama minum. Ada jajanannya juga.
5: Aduh, seru. Wah, banyak banget ya kamu belinya.
3: Iya.
5: Waduh, kita makan enak nih hari
3: Betul,
5: ini.
3: Betul, ini hari spesial.
5: Oh iya, aku juga ini nih, beli nasi bungkus.
3: Nasi bungkus?
5: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja, ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Ya, nih, coba. Kelihatan dia enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
3: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
2: Ih Rita, kamu bicara apa sih?
3: Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah. Aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
5: Ih, kok gitu sih Rita?
3: Biasa itu.
5: Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya. Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya, apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
2: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus, ya kan? Tapi dalam rumah tangga, kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang. Dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja. Apalagi tuh Randi. Dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: Yuk, yuk, kita makan dulu. Keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, udah, gak apa-apa. Gak apa-apa, kita sama aja. Cuma beda cerita aja. Udah, yuk, yuk, makan yuk.
1: Oh iya, Rita. Apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget, Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang itu.
2: Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman, aman lah itu. Ya gak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah, nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
0: Gak
2: usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya. Gak apa-apa loh.
1: Iya. Udah kan, terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak si Rita ini, Sis? Jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Terkenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Banyak duit lah dulu Rita. Iya, ampun.
0: Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita. Iya,
1: iya.
0: Dan aku
1: betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: ya?
1: Dikejar-kejar.
0: Gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat loh muji-muji dia. Aku cemburu tahu Rita.
2: Bisa aja bikin hati saya jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh, Rit.
1: Iya, bener
0: anak-anak
1: sih.
0: Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya, sering muji anak kamu. Jadi
1: bener.
0: Kamu kelebihan tersendiri loh,
1: Rit. Betul loh, Rita. Tau gak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Beda-beda. Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Betul. Intinya nih, ya. Apapun yang kita alami sekarang ini ya kan. Jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Ih, enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga.
0: Aku juga dong.
1: Udah, ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang. Udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini ku bawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju.
1: Setuju.
0: Udahlah, Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang...
1: Kayak kalian, kayak-kayak ya. Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk. Amin.
1: Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini. Enak
1: ini,
0: banget ini dong.
1: Ini sepertinya seger banget.
0: Iya loh.
1: Ya udah lah, ambil semua.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

kasih berikan Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar, Warner Bros. Discovery mengumumkan program Global Back to Hogwarts 2026, di mana program ini bertujuan untuk merayakan ulang tahun ke-25 film Harry Potter and the Sorcerer's Stone, di mana perayaan ini akan menghadirkan pemutaran ulang film tersebut, acara penggemar, serta cuplikan terbaru dari serial HBO Original yang akan datang. Rangkaian acara akan berpusat pada 1 September, tanggal yang dikenal sebagai Hari Para Siswa Hogwarts Kembali ke Sekolah.

0: Indonesia. Baru-baru ini, sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Avengers Doomsday akan menjadi sequel dari film Avengers Endgame produksi Marvel Studios, didistribusi Walt Disney Studio. Film berbasis dari komik Avengers ini disutradarai oleh duo bersaudara Joe Russo dan Anthony Russo, di mana film ini dibintangi oleh Robert Downey, Chris Hemsworth, dan Pedro Pascal. Doomsday akan menjadi film ke-39 di Marvel Cinematic Universe yang akan dirilis 18 Desember di Amerika Serikat. Joe Russo yang mengatakan inspirasi dalam film ini berasal dari kecintaan dari sebuah komik. Salah satu tantangan selama ini adalah adanya hal-hal yang disukai dari komik, serta hal-hal yang seperti Anda tahu juga disukai oleh penggemar komik lainnya. Film ini sendiri direncanakan penayangan di Indonesia pada Desember 2026. Meski demikian, belum ada tanggal pasti yang resmi untuk jadwal tayangnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Silau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Peringat saat lagi kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 4 RRI Gorontalo untuk mengikuti Tadarus Al-Quran setiap Kamis malam. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita segera bergabung dengan Pro 4 dari Gorontalo untuk mengikuti Tadarus Al-Quran malam hari ini.
1: Tadarus Al-Quran di RRI.
2: Terima kasih. Malam ini terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, dan selanjutnya kita akan sama-sama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Barang kaji

0: RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTK Provinsi Gorontalo.
1: Allahumma marzuk nabi kulli harfin minal Qur'ani halawa.
0: Tadarus Al-Qur'an di RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hirabbil alamin. Alhamdulillah hari ini juga pendengar dan juga sahabat budaya, kembali lagi kita bersama di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo. Seperti biasa setiap Kamis malam kita hadir bersama-sama, dan juga yang di studio dan juga yang ada di rumah atau di mana saja berada ya. Malam hari ini kita belajar dan juga terus memperbaiki setiap bacaan Al-Qur'an. Insyaallah dengan perbaikan setiap bacaan Al-Qur'an kita, itu akan lebih baik lagi kita membaca setiap ayat-ayat suci Al-Qur'an yang tentunya seperti kata Ustadz ya, itu mendapat banyak pahala, mendapat banyak kebaikan dan banyak hal-hal baik yang bisa kita dapatkan. Dan malam hari ini spesial di tanggal 23 ya. Serangkaian kita juga memperingati Hari Anak Nasional ya di tahun 2026. Kita bersama dengan Tadarus Al-Qur'an atau Majelis Taklim Asidik Desa Tabungo Timur, Kecamatan Tabungo, Kabupaten Gorontalo. Dan langsung saja seperti biasa ada Ustadz Talib Manhia yang selalu setiap malam Jumat itu bersama kita dan selalu memperbaiki setiap bacaan yang salah ya, itu diperbaiki sehingga kita jadi benar-benar tahu di mana setiap kesalahan yang kita baca dan itu langsung diperbaiki, dipraktekan di saat itu juga ya. Baik, kita langsung saja sapa Ustaz Talib Manhia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, malam hari ini Ustaz kita kembali lagi sama-sama. Betul. Ya Ustaz ya, semangatnya luar biasa. Baik Ustaz, silakan sebelum kita dengan pembaca pertama dan juga pendengar yang saat ini bersama kita, silakan Ustaz mungkin ada sepatah kata malam hari ini sebelum kita mulai membaca Al-Qur'an sehingga kita lebih semangat lagi untuk belajar dan memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Tadwala Ustaz.
3: Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah kita umat Islam senantiasa berupaya untuk beribadah melalui bacaan-bacaan Al-Qur'an yang kita bisa baca dengan baik dan benar. Dan alhamdulillah di dalam bacaan-bacaan Al-Qur'an ini kita berharap bahwa kita bisa mendapatkan keutamaan di dalam membaca Al-Qur'an itu, diberikan pahala untuk setiap huruf yang kita baca, lalu kemudian dapat menerapkan bacaan yang dipandu melalui panduan atau kaidah-kaidah ilmu tajwid sehingga dapat diminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam bacaan kita. Oleh karena itu, membaca Al-Qur'an akan senantiasa dianjurkan ya. Dan bagi setiap orang yang mendengarkan ketika ada orang yang membaca Al-Qur'an, maka amalan yang akan kita amalkan pada saat itu adalah mendengarkan dan diam ya. Ketika kita sedang mendengarkan ada orang yang membaca Al-Qur'an, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu." Kalau dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah Al-Qur'an itu dengan baik dan diamlah. Artinya kita memperhatikan apa yang sedang dibaca. Nah, ini juga berkenaan dengan para pendengar yang sedang menyiapkan diri untuk sama-sama belajar bersama kita pada malam hari ini, karena kita yakin bukan saja kita yang di studio yang sedang belajar, tapi banyak di luar sana yang memang sudah menyiapkan diri, sudah tahu jadwalnya. Kalau sudah malam Jumat seperti ini, mereka yeah, sudah siap-siap untuk belajar bersama. Maka ini akan kena juga ya, kena dengan firman Allah tersebut. Kalau dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan diam. Dan mereka akan memperhatikan, mereka akan mengasaha sama-sama. Dan bagi yang sudah terbiasa, bagi orang yang sudah lama mengikuti kegiatan ini, mereka juga dari segi teori sudah pasti mereka sudah banyak tahu tentang kaidah-kaidah Al-Quran. Mungkin ini yang menjadi motivasi buat kita dan menjadi aturan, walaupun tidak tertulis di ruangan ini, namun kita telah mendengarkan dari Al-Quran itu sendiri bahwa ada perintah ketika ada orang yang sedang membaca Al-Quran, maka bacaannya kita dengarkan, kita perhatikan dengan baik, dan kita diam. Mungkin ini saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
2: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, silakan nantinya bisa mendengarkan melalui Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Dan juga saat ini kita live di YouTube Pro 4 RRI Gorontalo. Langsung saja Ustadz ya, kita dengan pembaca pertama malam hari ini. Kita langsung saja dengan Ibu Ratna Ahmad ya. Kita akan mulai dari surah Ali Imran ayat 31 ya. Ayat 31. Oke, Ibu Ratna Ahmad sudah siap? Tafadoli ikro'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Ya, Ustaz, silakan Ustaz. Baik. Karena yang membaca ini cuma sedikit ya, ya ada 13.
2: Baik, sebentar Bu, sebentar Bu.
1: Ya, ya. Ibu Ratna jangan ke mana-mana ya.
2: Santai.
1: Santai.
2: Tadi saya mendengarkan bacaan Ibu, alhamdulillah bagus ya, bagus. Tinggal saya mengecek kembali. Cuma tadi Ibu bilang za.
1: Za.
2: Za. Bagus. Tapi kenapa dibaca zunub? Zunubakum ya. Ya, yaghfir lakum dzunubakum. Jadi saat menyebut huruf zal itu jangan sampai berdesis. Kalau dia berdesis berarti lo pindah huruf pun deh zai. Gitu. Coba Ibu ulang bilang apa kalimat azim.
1: Azim.
2: Azim. Yes. Mestinya begitu. Tadi Allah huruf dha dapat dengar badesis, ya. Itu saja yang apa, jadi ada sifat huruf ya, sifat huruf yang perlu dipertegas lagi. Ini bukan Ibu tidak tahu, tapi enggak tahu kenapa dapat baca begitu pol ya. Setelah dicek kan alhamdulillah bisa ya. Dha dengan dha itu kan sama ya. Dha dengan dha sama. Makhrajul hurufnya sama. Cuma saat menyebut huruf dha pangkal lidah dinaikkan supaya dia jadi tebal. Masya Allah.
1: Iya. Kita lanjut lagi Ustaz. Iya. Kita ke Ibu Rano Ahmad. Silakan Ibu Rano Ahmad. Oke, akan melanjutkan bacaan Surah Ali Imran dari ayat 33 ya. Tadi ayat 32. Oke, kita mulai dari ayat 33. Berapa ayat ya? Satu ya. Ini akan baca berapa ayat? Satu. Oke, 33 ya. Iya, 33, 34 ya. 33, 34 ya Ustaz ya. Oke. Oke, konsen ya di 33 dan sama 34 ya. Oke, langsung saja kita dengan Ibu Rano Ahmad Tafadoli Iqra'i.

Zuri.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik, Ustaz, bacaan dari Ibu Rano Ahmad.
2: Iya, betul. Masya Allah. Tadi Ibu ada memulai, yang kami dengar itu, yang saya dengar itu bukan ta tapi to. Bukan ta yang Ibu sebut tapi to. Sementara huruf yang ada tertulis itu huruf ta. Ibu saya pikir tidak sengaja menyebut seperti itu, hanya Ibu tidak sempat membuka mulutnya. Jadi huruf fathah, huruf yang berharokah fathah itu bacalah dia dengan cara mulut terbuka. Kalau mulut asal ada tabuka, yang mestinya orang mau baca ta, ibu semua keluar kamar itu tuh ta, beda ya, gitu. Itu yang pertama. Dan itu berpengaruh juga kepada bacaan yang berikutnya. Jadi walaupun kali ini ti ibu yang ada sempat membaca seperti itu, tapi ini untuk semua juga ya, untuk semua. Jadi ketika akan membaca huruf-huruf tipis ya, huruf-huruf tarkik, lalu dia berharokah fathah, usahakan mulut kita itu agak dibuka ya, supaya yang keluar dari suara kita itu tipis, gitu. Kemudian yang berikutnya pada kata syaitan ya, minasyaitan. Ah, ini juga hati-hati ya, hati-hati, karena yang kita akan melewati huruf yang sukun di situ itu hanyalah huruf ya. Kita tahu bersama kalau ya sukun itu atau wau sukun, kita hanya melewat saja begitu ya, lewat dengan ringan syai ya, syai. Ini kata syai ini akan berubah kalau kita siap menyebut huruf to ya, sambil menyambutnya dengan membulatkan bibir to to. Kalau ada gerakan bibir kita begitu, membulatkan bibir untuk menyebut huruf to, maka bunyinya yang kita akan dengar itu bukan syaito, melainkan syaito. Syaito. Jadi bagaimana supaya tidak menjadi syaito? Kita lebarkan bibirnya. Syaito, syaito nirrajim ya. Jadi menyebut huruf to itu tidak harus dibantu dengan bibir yang dibulatkan. Jangan ya. Karena memang itu juga bukan huruf bibir ya. Jadi diatur di dalam rongga mulut saja. To, syai, to gitu. Nah, lalu berikutnya ada dalam bacaan-bacaan ibu itu ada beberapa huruf yang perlu juga dipertegas lagi. Huruf zal ya, huruf zal, huruf wo, itu jangan sampai berdesis, solita lo, jangan sampai solita lo ya. Kemudian ada huruf-huruf yang sebenarnya ibu bisa menerapkannya. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam bacaan yang lain huruf yang sama ibu baca dengan bagus, tapi di bacaan yang lain lagi ibu tidak sempat mengulangi bacaan yang bagus tadi pada huruf yang sama. Nah, jadi konsisten ya. Konsisten itu penting.

0: Nah, itu yang apa? Yang ketiga. Yang keempatnya, saya mengingatkan ke ibu bahwa kalau ada huruf-huruf yang ditebalkan, kan ada huruf-huruf tebal ya, ada huruf-huruf yang ditebalkan, misalnya kata Allah, kata Allah itu, jangan sampai ketebalan huruf lam pada kata Allah itu mempengaruhi huruf sekitarnya. Bagaimana cara mempengaruhi huruf sekitarnya yang saya maksud? Macam ti ibu membaca innallaha, sementara ti ibu semua baca innallah. Mana salahnya di situ? Huruf na dibaca no, gitu ya. Jadi huruf na baca na innallaha nallaha. Lain kali lagi dapat baca begini innallaha. Nama laliho ha terakhir vol. Jadi untuk huruf-huruf yang tebal ini kita juga hati-hati, ya, hati-hati. Sebab dia bisa mempengaruhi huruf sebelumnya atau huruf sesudahnya, gitu. Jadi kita betul-betul memperhatikan apa yang kita baca, sebagaimana makna daripada tilawah itu kita menyusuri huruf demi huruf. Kita ikuti huruf demi huruf itu. Artinya kita baca satu-satu. Terus begitu. Jadi kena huruf yang tipis kita baca tipis. Ketika bertepatan dengan huruf tebal kita tebalkan. Ketika hukum ikhfa kita ikhfakan. Ketika hukum idgham kita idghamkan. Dan ini membutuhkan kesabaran, ya. Sabar di dalam menerapkan hukum-hukum bacaan yang ada. Dan dari sinilah kemudian bagian dari yang saya menduga yang kena dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap hurufnya itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berbaik-baiklah, berhati-hatilah kita di dalam membaca huruf demi huruf ini, karena setiap huruf diberikan ganjaran pahala gitu. Ya mungkin itu saja. Jadi sama ibu ada beberapa koreksian ya, yang nanti insyaallah. Yang koreksiannya itu lebih banyak pada cara ti ibu membaca. Tapi kalau makhrajul huruf sebenarnya tahu, kurang konsisten ya, konsisten. Mungkin itu saja.
1: Baik. Ustaz, kita lanjut lagi ke Ibu Halimah Arsyad. Ibu Halimah Arsyad ini akan melanjutkan ayat, ya, masih dengan surah Ali Imran ayat 35, ya. Ayat 35 dan 36 ya.
0: Iya, benar.
1: Baik. Ayat 35 dan ayat 36. Silakan Ibu Halimah Arsyad. Dan juga terima kasih untuk yang saat ini lagi monitor Ustaz.
0: Masya Allah.
1: Lagi sama-sama dengan kita belajar, walaupun mereka juga sudah pernah tampil ya Ustaz ya.
0: Oh, iya,
1: tapi
0: iya,
1: hari ini masih tetap setia mengikuti tadarus Al-Quran dari rumah masing-masing. Baik, Ibu Halimah Arsyad sudah siap? Tafadoli, ikro'i.

0: Ustadz, silakan. Mungkin ada yang mau diperbaiki atau hanya sedikit saja.
1: Coba Ibu bilang ulang azim. Coba bilang ulang azim.
2: Azim.
1: Yes, mestinya begitu. Baru yang berikutnya. Kasih konsisten ya. Bagus Ibu punya bacaan, alhamdulillah, Masya Allah, bagus. Cuma kasih konsisten DP guna. Guna setiap guna kasih konsisten itu membatahan minimal 2 harokat ya. Macam yang Ibu baca tadi. Wa in itu kan guna toh? Inni sam'a di situ mim musyaddada juga guna. Jadi usahakan sama ibu memperlakukan inni sammai. Jadi begitu, gunnah ikhfa ya. Gunnah ikhfa itu usahakan ibu bisa samakan ya. Bisa seragamkan DP cara li ibu moba, walaupun lagunya beda tapi DP ukuran apa dulu? Ukuran ukuran mat itu ibu samakan ya, ibu samakan. Karena dia punya ukuran minimalnya kan 2 harokat. Jadi kalau kurang dari itu bisa disalahkan ibu punya bacaan nanti kalau kurang gunnahnya. Jadi itu yang kedua, gunnah sama ikhfa kalau bisa diseragamkan itu akan lebih baik ya. Karena dia punya standar minimal 2 harokat ya. Temponya itu 2 harokat. Lalu berikutnya, kalau saat mau berhenti, saya tadi batahan napas ibu berhenti ketika kita berhenti pada mad, misalnya pada mad tobi'i atau mad wajib muttasil atau mad iwad, itu kan kita akan baca apa dulu? Kita akan baca panjang toh, misalnya huruf A ya. Sama minas sama ima'an misalnya toh, tulisannya ma'an. Itu kan kalau kita mau berhenti di ma'an itu kan kita baca mad iwad toh, ma'a ya. Jangan sampai masih ada napas yang ada di dalam kemudian keluar napas sambil membawa satu huruf misal ya itu yang di. Tapi kalau ibu tadi tidak ada yang seperti itu. Nah jadi cuma dari segi itu ibu punya bacaan sifat huruf Allah ya, jangan sampai sadaqallahul azim. Itu saja mungkin, Masya Allah. Bagus bacaannya.
0: Baik, berarti bagus ya Ustaz ya. Kita akan lanjut lagi ke Ibu Hadijah Arsyad. Kalau tadi Ibu Halimah ya, takutnya salah. Oke, silakan Ibu Hadijah Arsyad. Ini akan lanjut dengan ayat 37 ya, Surah Ali Imran ayat 37. Silakan Ibu Hadijah Arsyad akan membaca Surah Ali Imran ayat 37. Sudah siap? Tafadoli ikro'i.

هنالك دعا زكريا.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Ya Ustaz, silakan.
2: Insyaallah. Iya, alhamdulillah. Coba Ibu sebut begini. Azza.
0: Azza.
2: Azza. Izzi.
0: Izzi.
2: Uzzu.
0: Uzzu.
2: A'udzu.
0: A'udzu.
2: Yes. Jadi sulolita kan? Coba bilang azim.
0: Azim.
2: Ah itu. Ah, masih ada z. Azi.
0: Azim.
2: Persis sama dengan menyebut huruf za, tapi kan itu pangkal tenggorokan Allah. Pangkal lidahnya kan diangkat toh? Sadaqallahul azim. Jadi tidak kedengaran dia sifat huruf zai, dia ada paham deh. Ya, sifat huruf zai itu dia pada sis z. Macam ibu tadi baca, masya Allah bagus. Ya. Ah, sifat huruf zai itu jangan sampai huruf dal atau huruf wa mendapat ambil. Gitu. Itu dia yang saya dengar sama ibu. Selainnya alhamdulillah bagus, ya, insya Allah.
1: Masya Allah. Kayaknya keren ya Ustaz ya, kalau koreksinya cuma sedikit ya. Aman gitu ya, di zona aman. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang terus bersama dengan Prom Bater di Gorontalo, malam ini kita masih bersama dengan Majelis Taklim Asidik Desa Tabongo Timur ya, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Dan kita akan break sejenak ya. Nanti sebentar kita akan balik lagi dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang terus kita bacakan malam hari ini. Dan terima kasih buat yang saat ini makin banyak ya yang memberikan informasi ini lagi bersama dengan Prompat dan juga Prosatu RRI Gorontalo. Sama-sama belajar Ustaz. Baik, kita akan break sejenak dan nanti kita akan balik lagi dan tetap sama dengan Prompat dan juga Prosatu RRI Gorontalo.

0: tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.
1: Baik, kita masih bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo malam hari ini. Dan terima kasih yang sudah nonton di Facebook Prompat RRI Gorontalo. Ibu Yati Angio, ya hadir katanya Ustadz, alhamdulillah biar Bu ada bahasa di rumah. Ibu Lin Mahmud juga, terima kasih. Ada Ibu Wirna juga, semoga katanya Tadarus Al-Quran malam ini membawa rahmat dan berkah, amin. Ibu Hasna Mopi juga lagi menyapa juga ya. Ini lagi nonton langsung. Juga di sini juga ada lagi ya. Di sini ada siapa nih? Ya sudah masuk di Peti Enga. Oke, ada Timayanti juga. Oh, saat ini belum bisa bergabung Ustadz, persiapan untuk Maulid Nabi Muhammad SAW. Baru ada Ibu Fatma Lahengo juga dari MT Almawada, Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat juga. Ini lagi monitor. Ibu Rapi di Bunga Hulawa juga ya, ini monitor juga. Terus ada siapa lagi tadi ya, aduh lupa yang lain nih. Tak lewat. Oke, masih banyak ya malam hari ini lagi bersama. Kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya, Ibu Aisyari Arsyad ya. Ibu Aisyari Arsyad ini akan melanjutkan surah Ali Imran ayat 38 dan 39 ya. Ayat 38 dan 39. Sudah siap? Tafadoli Iqra'i. 39. Oh iya. Tadi 37 ya. Oh tadi sudah lanjut ke 38 ya. Jadi 39-40 ya. Oke, 39-40. Tafadoli Iqra'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, Ustaz, silakan.
2: Ya, Masya Allah. Bacaan ini juga bagus ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Bacaan-bacaan yang apa, yang dibaca secara perlahan dan mengikuti bahkan pada wakaf dan ibtidainya ya, menerapkan cara wakaf dan ibtidai yang baik. Begitu pula dengan huruf-huruf yang tipis dan yang tebal ya, dan sedikitnya itu kadang kalau memang kita sudah tidak sempat lagi memperhatikan apa yang kita baca, maka kita tidak menyadari bahwa ternyata sudah sempat menebalkan huruf yang mestinya tidak ditebalkan. Dan itu yang saya dapatkan, itu saya dengar tadi, dan saya yakin itu tidak, beliau sudah tidak memperhatikan lagi dalam bacaan innallaha ya, itu sudah pembaca nopoli DP. Nah ya gitu. Jadi kita itu alhamdulillah, kalau dari segi bacaan alhamdulillah, untuk penampilan ini bagus bacaannya.
1: Iya,
2: bagus ya. Man. Ya, tinggal ketika kita tidak hati-hati dan luput dari bacaan itu, kadang bacaan itu terang muda pembaca lain ketika kita luput dari huruf-huruf yang ya, karena apa? Karena kita sudah melihatnya ya, sudah melihatnya sehingga mengucapkannya sudah tidak berpikir lagi mengucap bagaimana ini, karena memang setahu. Cuma karena masih terbawa dengan cara dengan cara bacaan yang sudah terbiasa dengan kita, sehingga bacaan itu kadang terabaikan. Nah, ketika dia terabaikan itu tidak juga terlalu tebal, ibu punya bacaan tadi tidak, cuma antara tebal dan tipis gitu. Itu juga mau sebut huruf ra. Alhamdulillah ra-nya sudah ditebalkan ya. Ra-nya ini sudah ditebalkan. Hanya kalau masih lebih terbaca lebih tebal lagi itu lebih bagus ya. Hampir-hampir hanya mau dapat baca ra ya. Ra sementara yang kita ikuti bacaan mereka itu menyuruh kita untuk menebalkan huruf ra, walaupun huruf ra itu tidak ada sifat istilahnya, apalagi itibak, tidak ada sifat istilah dan itibak. Cuma memang dia di dalam anjurannya itu disebutkan cara membaca ra ditipiskan itu kalau dia berharokah kasro. Artinya secara memahami ini secara berbalikan, kalau tidak berbaris kasro berarti ditebalkan, kan begitu. Imam Al-Jazari itu mengatakan begitu, tipiskan bacaan huruf ra ketika dia berharokah kasro. Kalau ada perintah untuk menipiskan saat dia berbaris kasro, kita pahami terbalik, kalau tidak berbaris kasro berarti ditebalkan, sehingga kita membacanya dengan ro gitu, ro bukan ra gitu. Begitu pula keadaannya tetap ditebalkan saat dia berharokah sukun tapi tidak diawali oleh harokah kasro atau ya sukun. Itu tetap dibaca tebal, apalagi kalau di antara itu sebelumnya didahului oleh huruf tebal macam huruf to, huruf ga, baru ada huruf ra, maka itu tetap tebal. Bagaimana cara menebalkan dan menipiskan saat dia sukun? Ya kan, kita juga akan bingung. Ini kan sukun, bagaimana orang mau dapat tahu kalau itu tebal atau tipis? Nah, misalnya dalam kata khabir, ya, kata khabir. Kalau kita baca begini, innallaha bikulli syai'in basir, misalnya basir, terang punya contoh basi, kan ini huruf sad toh, huruf sebelum huruf ra itu ada huruf tebal basi. Ini pilihannya bacaannya mau ditebalkan atau ditipiskan, itu pilihan kita. Ah, kita baca tipis. Kalau basir itu dasar kita menyebut si, posisi lidah, posisi bibir kita saat kita membaca sir tidak berubah, istilahnya tidak tap ulang-ulang pada posisi awal itu bibir, basir itu tipis. Tapi kalau dia pas basir baru ada tanah, basir tebal itu. Nah, sampai seperti itu orang memperhatikan fasoha di dalam bacaan kita gitu. Nah, sehingga ini ro ya, ro kita usahakan kita tebalkan di dalam bacaan kita, walaupun dia dalam keadaan sukun, tapi ada hal-hal yang menjadikan dia untuk kita baca tebal, sehingga jangan ambil dasar i-nya, meringisnya bibir kita untuk meneruskan bacaan kita, karena dia mesti ditebalkan walaupun dalam keadaan sukun. Mungkin itu saja, masya Allah.
1: Iya, kita masih lanjut lagi Ustaz, masih dengan Majelis Taklim Asyidik Desa Tabungo Timur. Malam hari ini semangat. Ini Ustaz sudah jadi bapak diam. Tapi ternyata suaranya keren-keren ya Ustaz ya, masya Allah. Baik, kita lanjut lagi ke Ibu Mastin Arsyad ya. Ibu Mastin Arsyad, kedua lo. Udah. Oke, silakan Ibu Mastin Arsyad. Kalau orang bilang itu kursi panas ya Ustaz ya. Tapi setidaknya itu kursi yang membuka kita bisa mengetahui mana Allah, yang salah, betul, mana betul, yang akan diperbaiki, dan kita akui memang benar ini harus kita perbaiki, betul, ya. Betul. Jangan bertahan pada pendapat sendiri. Oke, Ibu Mastin Arsyad akan melanjutkan bacaan Syura Ali Imran ayat 41 dan juga ayat 42. Tafadoli Iqra'i. Ya, ayat 41 dan juga ayat 42. Sudah siap? Tuh.

0: Baik, Ustaz, silakan.
1: Ada tepanik tuh ibu tadi.
2: Iya betul, iya betul. Ibu dapat panik itu karena tadi ada tamu lain, bu sudah lewat satu kalimat, jadi ibu jadi panik. Nah, baru tak pulang-ulang bacaan itu, tapi bagus. Tak pulang tamu lain ulang bagus. Cuma ada tak salah baris poli, tak panik poli. Masya Allah. Tapi alhamdulillah bagus bacaan ibu bagus. Ya, tinggal ada lam sukun ya, lam sukun itu. Gini. Untuk mim lam ini kadang kalau dalam keadaan sukun itu kadang orang mau dapat tahan. Nih, jaga dapat tahan itu lam sukun robbil misalnya begitu toh, jaga tahan-tahan begitu. Itu nanti hukumnya akan berubah. Dia kan mestinya izhar toh. Misalnya dia dibaca izhar. Izhar, bacaan izhar itu dia satu apa, mestinya ukurannya satu harokah dibaca secara mursal, tidak dibaca secara mad, mursal ya, baca satu harokah, harokahnya harokah sukun itu. Jadi dia tidak boleh dibaca tergesa-gesa ya, dibaca tergesa-gesa, dan tidak boleh juga dibaca lama. Jadi dia mursal, bacanya mursal. Itu yang pertama. Yang kedua tentang mim sukun juga ya, mim sukun itu juga jangan sampai tertahan-tahan ya. Terang mau baca kemudian ketemu dengan mim sukun, terang dapat tahan sehingga seolah-olah ada dengung di situ yang terang baca. Itu akan mengganti hukum idhar menjadi hukum idgham ya. Kenapa? Karena kita kalau berhenti di mim, mim dengan dan nun itu memiliki sifat gunnah. Sifatnya ada dengung. Kapan kita berhenti agak lama di situ, dua ketukan saja itu sudah gunnah. Ya. Jadi kalau cuma satu ketukan, satu harokah maksud saya, maka dia tetap hukumnya idhar. Tapi kalau setalebe itu berubah jadi gunnah. Nah, ini yang dijaga. Lalu berikutnya untuk kita butuh apa ya, butuh ketenangan di dalam membaca. Kalau kita ada yang salah lalu kita panik, maka akan nampak apa semua baku tambah kamar yang buta salah ya. Sadaqallahul a itu saat menyebut huruf ain untuk menjaga agar jangan sampai dia terbaca kenapa semua dapat baca itu karena di depannya ada huruf dzah gitu. Jadi ada orang-orang ada huruf dzah di depan, akhirnya dia fokus memperhatikan huruf dzah, dia lalai di dalam memperhatikan huruf a. Jadi bagaimana caranya supaya tidak jadi maka caranya adalah dengan kita membuka mulut ya. Sadaqallahul a. Nampak depe ain tidak mau jadi dia tidak mau jadi azim azim kan begitu ya. Kalau saya itu menyebutnya hayatul qiraah, cara kita membaca itu juga berpengaruh pada suara yang keluar dari kita. Itu suara kita itu dipengaruhi oleh cara kita membaca. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi, huruf-huruf tebal itu tidak ditebalkan dengan membulatkan bibir. Kalau kita membulatkan bibir, itu artinya hayatul cara kita membaca, ya cara kita membaca itu akan mempengaruhi bacaan yang lain. Gitu. A'udzu billahi minasy-syaitsya. Cuma karena torang dapat kasih bulat DP bibir jadi syaito kan begitu. Syaito kan begitu toh? Sya bukan syo. malah long lah buti malah li syo syaito syaito. Dia hukum apa sifatnya dia cuma tafashi. sifat tafasyi itu tidak menuntut huruf itu akan terdengar tebal, kan begitu. Nah, jadi ya cara kita membaca itu juga diperhatikan. Mungkin itu saja ibu punya ya, konsisten dengan ikhfa idgham ya. Baru jangan menahan-nahan huruf-huruf apa, menahan huruf sukun lam mim. Satu lagi saya dapat ingat. Huruf-huruf bertasydid ya, untuk semua. Huruf-huruf bertasydid itu mestinya dia hanya kita baca dengan cara menekan, ditekan huruf-huruf bertasydid. Istilahnya di dalam ilmu tajwid itu nabr atau nabrah. Dia ditekan, bukan ditahan. Kalau dia ditahan, maka itu akan terdengar lain bacaannya. Misalnya kata illa, ya, illa, dan kita tahan illa, gitu ya. Mestinya cuma dia ditekan illalladzi, illalladzina, ah gitu. Bukan illal. Kedengaran kalau orang tidak belajar apa tahsin, dorang anggap itu gagah itu. Ya. Allah. Kenapa dia tahan di situ? Padahal cuma ditekan saja. Allah. Ya, gitu. Allah ashadu Allah. Matahangnya itu itu bukan hukumnya. Hukumnya itu dia nabrah. Ashadu Allah. Biarkan dia nanti pada la dipanjangkan. Begitu juga dengan ini dapat ingat kamari ulang oleh ini, masya Allah. Tadi ibu-ibu setiap membaca kobala ya, kita seragamkan saja ya. Setiap membaca kobala bagus ya, bagus. Alhamdulillah. Walaupun ada yang sempat membacanya tokom, itu cuma persoalan cara dia membaca. Kalau dia buka mulut takobala, ini kan tipis-tipis kedengaran sekali tipisnya. Nanti pada kata Allah kan ditebalkan lamnya itu. Fakhimillah minismillah. Yang persoalannya bukan di situ lagi. Persoalannya adalah di tameto. Minna. Ini kan gunnah mestinya. Nun musyaddadah. Hukumnya gunnah. Min itu boleh dilamakan. Toh? Dilamakan walaupun dia kemudian sampai mushba, sampai lengkap. Makanya saya sering makanya kalau saya mau baca meto itu biar hemopo apa dulu ada ba kasih kuring-kuring ke sana sih enggak apa-apa. Min ketika masuk pada na itu kan cuma fathah kemudian alif mad, berarti madnya mad tobi'i. Mad tobi'i berapa harokat? Kan berdulu. Jadi minna itu secukup. Na langsung sambung wa min. Ini poli ikhfa ya. Minkum itu kan ikhfa. Minkum ta mim sukun poli jangan ditahan karena itu izhar ya. Kum taqaban ya. Ya itu usahakan samakan dengan minna na ya. Kenapa disamakan? Karena hukumnya sama. Mattabi tabi'i, jangan sampai mattabi'i yang pertama bagus, mattabi'i yang kedua sudah pas panjang poli atau baku bale. Mattabi'i yang pertama panjang. Dongko hehe lilia minna wa minkum taqabbal ya karim, itu kan matobi ipoli tapi dia baca ya karim, itu pas itu ya karim pas. Bu, kenapa yang tadi matobi nunggu heli dia tidak tahu kemana? Nah, itu yang perlu kita seragamkan gitu. Itu cara saya masya Allah ketemu dengan ibu-ibu masya Allah bagus koreksiannya, bagus, dan kita bermain di fasoha, ukuran-ukuran gitu. Sudah bukan lagi kha, bukan lagi gha, bukan lagi qa, bukan. Tapi kita sudah masuk pada hal yang walaupun itu tidak terlalu tidak terlalu berpengaruh pada arti bacaan. Yang parah ini kan kalau artinya ta bola balik itu mestinya yang gagah DP arti jadi tidak gagah atau merubah artinya itu kan tidak, itu parah itu. Nah, kalau yang panjang pendek ini sebenarnya tidak merubah arti itu, cuma kalau memang yang pendek lalu dipanjangkan, nah itu memang merubah arti. Tapi kalau memang yang panjang matobi'i tapi tidak terlalu tidak terlalu panjang tapi tetap ada panjangnya, tidak terlalu panjang itu tidak merubah arti. Atau yang panjang sekali misalnya ma'un, ini kan mestinya di mat wajib muttasil ya. Kalau kita baca 5 harokat atau 6 harokat ma'un, kata ma'un itu tidak akan berubah artinya dari air kalau hanya kita baca 2 harokat ma'un, tetap air dia. Atau kita baca ma'un, itu tetap air artinya, tidak berubah. Cuma pola bacaannya salah ya kan, kalau kita cuma baca 2 harokat, pola bacaannya, hukum bacaannya itu salah. Ya, jadi kita bermainnya di situ, bukan lagi hal-hal yang merubah arti. Mungkin itu saja insyaallah.
0: Ya. Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, masih tetap bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo malam hari ini bersama Majelis Taklim Asyidik Desa Tabungo Timur, Kecamatan Tabungo, Kabupaten Gorontalo. Dan Ustadz, kita akan break sejenak dan nanti kita akan balik lagi di Tadarus Al-Quran.
3: Bagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya wajahnya, antara wajahnya, antara dia dengan Baitil Atiq. Kata sebagian ulama hadis adalah Ka'bah. Maknanya, kata sebagian ulama, Allah akan mempermudah orang yang rutin membaca Al-Kahfi di malam Jumat untuk sering mendatangi Mekah. Ada riwayat yang lain dihasankan juga oleh para ulama hadis, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumatnya, maka Allah akan selamatkan.

0: menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.
1: Baik, sahabat budaya, mengot atau mengadulaat, pendengar yang saat ini terus bersama di Pro 4 RRI Gorontalo dan juga Pro 1 RRI Gorontalo, kita lanjut lagi di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo malam hari ini. Dan kita lanjut ke pembaca berikutnya, Ustadz ya. Ada Ibu Hasanah Mustafa. Ibu Hasanah Mustafa akan melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 43 dan juga ayat 44 ya. Sudah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i.

0: Ustadz, silakan bacaan dari Ibu Hasana Mustafa.
1: Iya, bagus, Masya Allah. Dan Ibu pun seperti pembaca-pembaca sebelumnya ya. Bagus bacaannya. Tinggal kasih mantap, hilangkan sofir yang masih melekat pada huruf zal. Zal. Coba bilang Ibu, azza.
0: Azza.
1: Bukan. Azza.
0: Azza.
1: Santai, jangan tegang. Coba bilang izzi.
0: Izzi.
1: Izzi.
0: Izzi.
1: B, bagus seperti itu. Uzzu.
0: Uzzu.
1: Jangan. Uzzu.
0: Uzzu.
1: Bagus. Zazizu.
0: Zazizu.
1: A'udzu.
0: A'udzu.
1: Yes. Tidak ada zu itu kan? Zu. Itu sebab kalau masih mau dapat dengar zu itu huruf zai punya sifat itu memahami kan begitu. Jadi kasih pulang DP sifat itu, sifat lo huruf dal memang lebih terbaca mantap gitu. Baru huruf qaf, huruf ra ya. Huruf qaf, huruf ra tidak usah bantu dengan bibir ya. Tidak usah bantu dengan bibir. Dan hati-hati di dalam bacaan huruf-huruf yang tebal ya. Kadang kalau kita tidak memperhatikannya, lalai, luput dari kita, dari perhatian kita. Kadang antara bacaan antara tebal dan tipis ya, antara tebal dan tipis. Kita tidak memastikan dia baca tebal itu mau bilang tebal rupa tipis. Dia baca tipis itu mau bilang tipis rupa tebal. Jadi jangan sampai seperti itu. Kasih pasti ini dia tebal atau tipis. Gitu. Jangan sampai body tengah-tengah gitu. Kalau memang ro ya. Ro. Begitu saya ingat lagi. Tentang kol-kola ya, tentang kol-kola tapi bukan sama ibu, pada pembaca-pembaca yang sudah membaca. Kol-kola itu kan kesepantul DP apa kesepantul sifat huruf itu kan sepantul, misalnya huruf to, huruf kof. Pantulan dari dua huruf yang tebal ini ya, pantulannya juga tebal. Hatta mauto mauto la'in fajr. Pantulannya dari yang tebal ini huruf kof dan to itu otomatis tebal ya. Kalau yang pantulan huruf jim, dal, dan ba, ini kan huruf-huruf tipis, huruf istifal semua. Huruf-huruf yang dibaca dengan cara menurunkan atau rata, meratakan, menyejajarkan. Begitu Ibu. Kasih sejajar itu lidah, tidak ada yang terangkat, rata. Huruf ba, huruf apa jim, ja, dan huruf dal. Nah, pantulannya ini kita jaga jangan sampai jadi tebal. Misalnya huruf ba, orang semua dapat kasih pantul bo. Biasanya di mana itu? Kata Ibrahim. Wa qala ibo. Jangan bo, tapi be. Be. Ibe, be. Be antara o dan e. Gitu. Begitu juga dengan dal, antara o dan e. Jadi tidak ke e, ide, mad, somad, mad. Tidak Allah somado. Nah, tapi antara o dan e. Somad, de, de. Gitu juga dengan jim, ya, jim. Seperti itu, ya. Dia antara o dan e. Dan pantulannya itu kembalikan dia pada makhrajul hurufnya. Jadi kalau huruf dal terpantul dia dari gusi. Mad, de, de. Di gusi. Kalau huruf jim pantulannya ada di langit-langit bagian tengah. Je, je, maj. Maj reha. Ya, maj reha. Jadi kol-kolaknya itu di tempat dia keluar. Gitu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
0: Iya. Malam hari ini, terima kasih.

ada yang suka karam kaki ini. Oke, lanjut lagi, silakan Ibu Karsum. Ibu Karsum Uham saya. Ini akan melanjutkan surah Ali Imran ayat 45 dan juga ayat 46. Ayat 45 dan ayat 46. Setelah itu siap-siap Ibu Sri Susanti S. Lihawa ya. Setelah ini siap-siap Ibu Sri Susanti Lihawa. Oke, Ibu Karsum U. Hamsa malam ini akan melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 45 dan juga ayat 46. Tafadoli Iqra'i.

0: Ustadz, silakan.
1: Ya, tahu akan sebal sendiri.
2: Baik. Ibu juga ada panik tadi karena ada tersalah bahas sebut huruf kof pada huruf kaf. Jadi karena ilolame. Jadi dari situ si ibu istilahnya soba oleng. Coba ibu bilang begini. Fil mahdi wa kahla. Coba. Fil mahdi wa kahla. Coba. Mahdi wa kahla. Coba. Tidak usah lihat situ. Ibu bilang saja. Fil mahdi wa kahla. Mahdi.
3: Mahdi.
2: Wakah.
3: Wakah.
2: La.
3: Kahla.
2: Itu huruf H, tenggorokan bawah ya, huruf H tenggorokan bawah.

0: Kalau dia dalam keadaan sukun, itu yang keluar itu dia, karena dia sifat rohawah. Rohawah itu suara yang keluar. Itu kalau
1: fil mahdi wa kahla kahla mahdi kahla.
0: Memang dia boros sekali itu, huruf satu itu boros sekali, karena dia keluar bersama itu apa DP suara itu bukan keluar kamari, sodeng sua dengan nafas satu kali itu keluar kamari gitu. Bukan mah diwakah, bukan di, bukan, tapi
1: ihdi ihdina mah diwakala.
0: Itu keluar itu begitu. Rokhawah, sifatnya rokhawah. Lalu yang berikutnya huruf ha. Huruf ha ini kalau tadi ha, kalau yang sekarang ha. Kalau ha ini yang keluar bukan suara tapi nafas. Itu yang keluar. Ketika ketemu dengan huruf ha sukun, misalnya pada bacaan bismillah, itu pasti ada huruf ha sukun yang ha yang di pertengahan toh. Bismillahi. Kalau itu ha tenggorokan bawah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Cuma itu yang keluar. Bukan DP nama ha. Rahman, Rahmanirrahim. Bukan. Bukan rahma, rah. Kalau rahma itu huruf yang keluar, namanya itu apa? Suara yang keluar. Ayah, kalau yang huruf ha ini cuma angin yang keluar.
1: Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kalau nanti dia berharokah, itu baru DP suara, suara yang keluar. Tapi kalau dia sukun, maka untuk huruf ha ini cuma angin yang keluar. Sama dengan ibu-ibu mau baca huruf ta sukun, kan? Itu ta sukun toh, ya TS yang keluar. Begitu juga ibu-ibu kalau membaca huruf kaf, kaf sukun, kaf yang ada k, k, k, k, mak. Begitu itu juga itu ha, ih, rah. Jadi cuma angin yang keluar. Jadi seperti itu. Mungkin cuma itu, insyaallah.
2: Iya, cuma itu ya Ustaz ya. Oke. Okay. Semoga lebih baik lagi bacaan-bacaan Al-Qur'an kita malam hari ini ya. Oke, kita lanjut lagi, kita ke Ibu Sri. Silakan Ibu Sri Susanti Esli Hawa. Tadualo. Ibu Sri akan melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 47 dan juga ayat 48 ya. Oke, silakan Ibu Sri. Ayat 47 dan juga ayat 48. Oke, sudah siap nih Ustaz. Ya, pakai headphone-nya. Oke, sudah siap. Tafadoli Iqra'i.

0: Baik Ustaz, kembali mungkin ada koreksi dari bacaan ini.
1: Tidak ada pakai kaset palsu. Tapi anu, antara tebal dan tipis itu tipe punya bacaan tadi. Ada tebalnya, ada sedikit tebalnya. Jadi huruf sad tebalkan. Kenapa harus ditebalkan? Kalau huruf sad, dod, to, wo, ini empat huruf yang paling tebal. Karena di samping isti'la, empat huruf juga ini itbaq. Jadi ada tasumbat itu, apa dulu? Sebagian besar ya, lidah sebagian besar menempel di langit-langit. So, wo, to, wo, gitu. Lalu itu untuk huruf apa? Untuk ketebalan huruf ya, ketebalan huruf. Lalu yang ibu punya, yang saya perhatikan kurang memaksimalkan gunnah dengan ikhfa, ya, kurang memaksimalkan gunnah dan ikhfa. Ibu punya bacaan ikhfa yang terakhir itu bagus, ya. Di mana dulu DP bacaan ini? Wal Injil, toh itu ikhfa dan tibu itu memenuhi syarat untuk apa, syarat minimal ikhfa dapat, ya. Wal Injil itu dua harokat boleh, ya. Wal Injil, ya. Tapi yang lain-lain itu kayaknya tibu baku-baku riki, ya. Ikhtilas bacaannya, ikhtilas, ya. Jadi hukum-hukum ikhfa yang lain saya perhatikan, misalnya dari bunnah Allah seperti itu. Fa innama. Jadi ibu punya perhatikan itu, ha? Ibu punya perhatikan untuk ikhfa dan gunnah, usahakan kalau boleh lebih dari dua harokat. Jadi ibu nanti membaca Al-Quran perhatiannya di situ, di gunnah atau ikhfa. Saya mau tambah-tambah DP lama. Hadanallah wa
0: iyyak. Iya. Malam ini untuk pendengar dan juga sahabat budaya, lebih semangat lagi kita semuanya untuk belajar dan juga memperbaiki setiap bacaan Al-Quran. Dan kali ini kita lanjut ke Ibu Sumarni Ismail. Silakan Ibu Sumarni Ismail. Ini akan melanjutkan bacaan Syura Ali Imran ayat 49. Ayat 49 ya. Oke, silakan Ibu. Iya, panjang. Iya, ayat 49 Ibu Sumarni Ismail. Oke, ada siap? Oke, silakan. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kali ini kita akan sama-sama dengan bacaan Surah Ali Imran ayat 49 bersama Ibu Sumarni Ismail. Tafadoli Iqra'i.

0: Ustadz, bacaan dari Ibu Sumarni Ismail. Tapi kita break sejenak ya Ustadz, ya, sebelum kita akan koreksi. Ustadz mau koreksi ya, bukan saya, tapi kok Ustadz akan koreksi bacaan kita malam hari ini.
1: Nabi besar Muhammad alaihi salatu wasalam bersabda, apabila permulaan malam bulan Ramadan, maka Allah berfirman, barang siapa cinta kepadaku, maka aku pun cinta kepadanya. Barang siapa mencari aku, maka aku pun mencarinya. Dan barang siapa minta ampun kepadaku, maka aku pun mengampuninya. Sebab mulianya bulan Ramadan. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat kiraman katibin, petugas pencatat, agar supaya di bulan Ramadan mereka hanya mencatat segala kebaikan mereka, umat Muhammad, dan tidak mencatat perlakuan jelek mereka. Dan Allah menghapus dosa-dosa mereka yang telah lewat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sekiranya umatku mengetahui apa-apa kebaikan di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar supaya tahun semuanya itu menjadi Ramadan, karena semua kebaikan berkumpul di bulan Ramadan. Ketaatan bisa diterima, semua doa dikabulkan, semua dosa diampuni, dan surga rindu kepada mereka.
0: Iya, kita kembali lagi di Tadarus Al-Quran malam hari ini, masih dengan Majelis Taklim Asyidik Desa Tabungo Timur, Kecamatan Tabungo, Kabupaten Gorontalo. Baik Ustadz, silakan dengan bacaan dari Ibu Sumarni Ismail.
2: Cuma dari bacaan ini pun cuma tinggal bilang begini. Oh ya, cita takobala.
3: Takobala.
2: Ah, tu kan? Tadi orang dapat dengar. Ibu dapat baca to. Kenapa? Karena bibir li ibu tidak tabuka bagus. Ta. Gitu toh. Jadi kalau tidak tabuka bibir, dia mau jadi toko delo apa dulu? Apa dulu begitu itu? Delo hewo momolo. Gitu. Baru yang berikutnya pada akhir-akhir bacaan ti ibu tak panik lagi dengan ada yang tak salah di situ. Ya, tadakhirun. Ibu tidak dapat baca itu dal apa tasydid di situ, tidak sempat dinabro, sehingga ibu poli tak panik poli di situ. Gitu. Jadi untuk huruf-huruf apa huruf-huruf tebal, kadang dapat dengar macam tipis, yang tipis kadang dapat dengar macam tebal. Dan kemudian juga di antara yang perlu diperhatikan itu ikhfa, ya, ikhfa, idgham itu perlu diperhatikan. Tapi ibu punya alhamdulillah bagus, cuma tinggal pokoknya kalau tidak memperhatikan terluput tinggal ilo lawo deh, mai ilo lawo deh. Ibu gitu, enggak apa-apa, John. Itu saja.
0: Baik. Kita lanjut lagi, kita ke Ibu Aminah Hasan ya. Setelah itu Ibu Saja Salma Sedi. Oke, Ibu Aminah Hasan, silakan kedua lo bisa menduduki kursi di samping li Ustaz ya. Ingat yang bilang kursi panas, sebenarnya mau duduk. Oke, silakan Ibu Aminah Hasan akan melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 50 ya, ayat 50. Oke, udah siap? Tafadoli ikra'i.

0: Ustaz, silakan.
1: Coba Ibu bilang mustaqim.
2: Mustaqim.
1: Bukan tota. Musta.
2: Musta.
1: Coba Ibu bilang takobbala.
2: Takobbala.
1: Takobbala.
2: Takobbala.
1: Santai banget. Bagaimana Ibu setegang Masya Allah. Baik. Jadi ada beberapa huruf yang semoga itu tidak bukan cuma karena apa dulu, cuma karena saat ada membaca so tegang sehingga ibu apa tidak maksimal menyebutkan huruf-huruf itu. Madelo huruf jim. Ibu dapat baca huruf zal tadi. Di ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir. Ya jim. Kenapa ada baca zim? Nirrajim. Karena gitu toh. Jadi memang sebut mantap DP huruf jim. Karena memang jim yang ada tertulis itu. Jim. Jangan bilang zim. Mana zal itu. Itu juga dengan sifat-sifat huruf yang lainnya. Mungkin cuma itu saja, ya.
0: Iya. Yeah. Senang sekali kalau dia koreksi cuma sedikit sekali ya. Oke, alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa belajar bersama-sama baik di rumah dan juga di mana saja berada sambil mendengarkan siaran Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo ya. Baik, kita ke Ibu Haja Salma Sedi. Silakan Ibu Haji. Iya, kita ke Ibu Haja Salma Sedi akan membacakan surah Ali Imran ayat 51 dan juga ayat 52 ya. Surah Ali Imran ayat 51 dan juga ayat 52. Sudah siap? Wajib. Oke, okay. Tafadoli ikra'i.

0: Baik Ustadz, silakan ya. Dengan bacaan dari Ibu Hajah Salma Saidi.
1: Jadi Ibu punya bacaan ada 3 ayatnya, insyaallah 3 ayat yang terbaca.
0: Sampai ayat 53.
1: 54.
0: 54 ya. Okay.
1: Sampai pada rukuk ya, okay. Pada tanda rukuk. Ada beberapa yang perlu disempurnakan ya, perlu dimaksimalkan. Gunnah ya, gunnah. Gunnah ini macam tidak Ibu gunnahkan, macam cuma dibaca mursal ya. Gunnah pada pada bacaan awal-awal ya, awal-awal bacaan.
2: Yang mana Pak? Falam.
1: Situ satu. Baru gunnah lagi di mana lagi?
2: Ansori.
1: Nah, kalau ikhfa, kalau itu ikhfa. So. Ya, dinna itu. Amanna. Baru tahan dua harokat. Baru bi'anna. Tahan dua harokat lagi. Ya. Bi'anna. Tahan dua harokat lagi untuk. Yes, seperti itu. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu. Kesempurnaan dari. Dan ini hukum, kalau hukum ikhfa idgham itu kan kalau di dalam penilaiannya itu memang dia salah, keliru, tapi kekeliruannya tipis ya, ringan ya. Kekeliruan yang ringan. Mungkin itu saja.
0: Baik, Ustadz, masih ada waktu mungkin.
1: Ada yang membaca?
0: Iya. Masih ada satu sebelum nanti kita tutup dengan doa ya. Kita akan mendoakan suaminya Ma Uyan dan juga Pak Salim ya, yang saat ini lagi sakit ya. Oke, bisa? Ada lagi? Oke. Lanjut surah Ali Imran ayat 55 ya Ustaz ya.
1: 54 sudah dibaca.
0: 54 sudah dibaca
1: masih
0: kan?
1: Ada?
0: Masih ada? 55 ya.
1: Sudah.
0: Siapa? Ya, kedua. Iya. Ibu siapa yang mau baca? Ibu Ratna.
1: Oke.
0: Satu terakhir ya, Ibu Salma. Ibu Ratna, Ibu Ratna. Oke. Sopanik lama, usah yang terakhir susah apa? Oke. Ayat 55 ya Ustaz ya.
1: Betul.
0: Oke. Baik, Ibu Ratna. Oke. Persiapan. Oke. Sudah siap? Tafadoli ikra'i.

0: Baik Ustadz, silakan sekaligus dilalui Pak Ustadz, kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang lain ya. Oke.
1: Baik, alhamdulillah ibu punya bacaan bagus ya, bagus. Tinggal ada di huruf yang bertasydid, ibu ada dapat kas panjang. Di mana itu? Ibu sadar? Ibu tahu? Ilaiyah, ya? Kata ilaiyah, jangan dia ditahan, dia cuma ditekan saja. Ilaiyah, layyamang, layyah. Jangan baca ilaiyah, jangan ya. Dua-dua harokat ibu punya, jadi sudah pakai set panjang dia. Itu saja mungkin ibu punya yang patut dikoreksikan. Dan insya Allah alhamdulillah bacaan kita semoga semakin baik, makin
0: kian hari, makin insya Allah.
1: Lalu ya,
0: kita
1: kemudian
0: doakan suaminya Mak Uyan
1: yang lagi
0: ada Pak Imam sakit, ya, yang lagi sakit, dan juga Pak Salim.
1: Pak Salim Wahiji,
0: ya, Pak Salim Wahiji juga sakit. Ada lagi ya. Adiknya Ibu Haji Salma Saidi ya, yang juga dirawat di rumah sakit ya, di Ipar ya. Oh iya, kita doakan semuanya ya Ustadz malam hari ini ya, untuk kesembuhannya.
1: Baik yang apa, yang sedang sakit sekarang ya, Masya Allah, yang informasinya sampai ke kita.
0: Iya. Dengan sekaligus mungkin saya titip juga doa buat ibu almarhum Ibu Haja Melili Puto.
1: Oh, iya.
0: Malam ini sudah malam ketujuh ya.
1: Masya Allah ya. Baik, ibu-ibu sekalian yang mulia dan dirahmati oleh Allah, serta pendengar RRI Gorontalo yang barusan mengikuti tadarus bersama, yang ada mengasah dari rumah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar anggota ataupun saudara-saudara kita yang terinformasikan ke tempat ini lagi sedang sakit, maka tentu kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kesehatan untuk mereka.
0: Ya.
1: Dan kembali bisa beraktivitas dengan baik, beraktivitas untuk keluarga dan untuk umatnya, pengabdian kepada umat insyaallah. Kemudian untuk saudara-saudara kita yang terinformasi kepada kita bahwa mereka telah meninggal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal kebaikan mereka.
0: Amin.
1: Sehingga amal kebaikan ini bisa menutupi amal-amal yang keliru ya yang mereka lakukan. Karena insyaallah dengan demikian amal-amal baik yang dilipat gandakan diberkahi oleh Allah akan menghapus amal-amal buruk mereka. Lalu berikutnya tentu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan meluaskan tempat kubur ya, kemudian juga meneranginya, juga mengharumkannya, menyejukkannya, yang kemudian mendatangkan kenyamanan bagi mereka ketika mereka berada di alam barzah nanti.
0: Amin.
1: Alam barzah di sana Masya Allah. Dan ini harapan-harapan kita dan juga untuk kita ya, untuk kita yang datang ke tempat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kebaikan kita dan berkahi usaha kita.
0: Amin.
1: Semoga apa yang menjadi tujuan kita ke tempat ini bisa tercapai, dan waktu yang kita pakai ke tempat ini semoga Allah berkahi sehingga insya Allah menjadi bagian daripada atau bagian dari sepenggalan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan ganjaran pahala yang baik untuk kita semua. Begitu juga dengan untuk keluarga kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam usaha-usaha yang kita lakukan. Ini tentu harapan kita, dan harapan-harapan ini mari kita titipkan dalam bacaan surah Al-Fatihah. Ala kulli niyatin salihatin wa ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, yuafi ni'amahu wa يكافئ مزيدها. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق. rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa firatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina sakarat al-maut wan najata min an-nar wal 'afwa 'inda hisabik ya karim, wa khususan li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa sabaquna ila daril qarar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa'assi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wath-thalj wal barad wanqihim min fitnatil qabr wa'adhabin nar. Naqihim min fitnatil qabr wa'adhabin nar. Naqihim min fitnatil qabr wa'adhabin nar. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz untuk kebersamaannya malam hari ini, begitu semangat sekali. Dan juga Majelis Taklim Asyidik Desa Tabungo Timur, Kecamatan Tabungo, Kabupaten Gorontalo yang sudah hadir di studio semuanya. Mudah-mudahan kaki tidak kram ya. Dan juga minggu depan yang nanti akan melanjutkan surah yang akan dibaca, yaitu surah Ali Imran ayat 56 ya. Ya, ayat 56. Baik, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton, yang sudah mendengarkan dan sudah chat ke Tienga Fani. Terima kasih semuanya. Insya Allah berkah buat kita semuanya malam hari ini. Karena Ustadz yang membaca,
2: terima kasih banyak.
0: Yang membaca dapat pahala, juga yang mendengarkan juga dapat kebaikan ya. Ya, dapat rahmatnya ya. Oke, okay. Jadi lengkap yang mendengarkan dan juga membaca juga sama-sama dapat kebaikannya. Baik, terima kasih buat semuanya dan akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.
4: Dengan dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti Tadarus Al-Quran dari Majelis Taklim Asyidik Kabupaten Gorontalo. Dan Anda kembali bergabung bersama kami di program 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
4: Pendengar, masih ada satu segmen lagi akan menemani aktivitas malam Anda sampai di jelang tutup siaran nanti dalam sajian lagu-lagu di jazz musik. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

toleransi. Belajar dari merpati. Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba perhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan, ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan, ketika mereka bekerja sama membuat sarang, sang jantan dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaan? Jawabannya tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan, sehingga

manusia tidak bisa. Hidup itu indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan menghargai. Salam Pro 1.

seseorang membongkar keburukan yang diketahuinya ada pada dirimu, jangan kamu membongkar keburukan yang kamu ketahui ada pada dirinya. Hadis riwayat Ahmad.

inspirasi, mengotori langit. Suatu hari, seorang lelaki pemarah menemui sang kakek. Dia memarahi kakek dengan kata-kata kasar. Sang kakek mendengarkannya dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya, lelaki itu berhenti memaki. Setelah itu, kakek bertanya kepadanya, "Jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu?" "Tentu saja, menjadi milik si pemberi," jawab orang itu. "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu," timpal kakek. "Aku tidak mau menerimanya, jadi itu adalah milikmu. Kamu harus menyimpannya sendiri. Aku mengkhawatirkan kalau nanti kamu harus menanggung akibatnya. Karena kata-kata kasar hanya akan membuahkan penderitaan. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri." Lelaki itu mendengarkan sang kakek dan merasa malu. Ia meminta maaf dan kemudian pergi. Pendengar, kita tidak bisa mengotori langit karena ludahnya akan kembali ke kita. Salam Prosatu.

0: inspirasi.
1: Kisah Nenek Penjual Sapu. Seorang teman menceritakan kekagumannya pada seorang nenek yang mangkal di depan pasar Godean Sleman, Yogyakarta. Ketika itu hari Minggu, saat dia dan keluarganya hendak pulang usai silaturahim bersama kerabat, mereka melewati pasar Godean. Ibu dan teman saya tergoda membeli ayam goreng di depan pasar untuk sajian makan malam. Kebetulan hari mulai gelap, di samping warung ayam goreng tersebut ada seorang nenek berpakaian lusuh, bak pengemis, duduk bersimpuh tanpa alas sambil merangkul 3 ikat sapu ijuk. Keadaannya terlihat payah, lemah dan tak berdaya. Setelah membayar ayam goreng, ibu teman saya bermaksud memberi Rp1.000 karena iba dan menganggap nenek tadi pengemis. Saat menyodorkan lembaran uang tadi, tidak diduga si nenek malah menunduk kecewa dan menggeleng pelan. Sekali lagi nenek itu menolak. Penjual ayam goreng yang kebetulan melihat kejadian itu kemudian menjelaskan bahwa nenek itu bukanlah pengemis, melainkan penjual sapu ijuk. Paham akan maksud keberadaan sang nenek yang sebenarnya, ibu teman saya akhirnya memutuskan membeli 3 sapunya berharga Rp1.500 per ikat. Meskipun ijuknya jarang-jarang dan tidak bagus, ikatannya pun longgar. Menerima uang Rp5.000, si nenek tampak ngedumel sendiri. Ternyata dia tidak punya uang kembalian. Ambil saja uang kembaliannya, kata ibu teman saya. Namun si nenek ngotot untuk mencari uang kembalian Rp500. Dia lalu bangkit dan dengan susah payah menukar uang di warung terdekat. Ibu teman saya terpaku melihat pola si nenek. Sesampainya di mobil, ia masih terus berpikir, bagaimana mungkin di zaman sekarang masih ada orang yang begitu jujur, mandiri, dan mempunyai harga diri yang begitu tinggi.
0: Salam Persatu.

dengan dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di CCR Kamis 23 Juli 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yusri Mdono ucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi, pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30, Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 1, Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari ini Jumat 24 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya Daniel Sasilvi Bokin menemani Anda di Gorontalo pagi ini sampai nanti di Gorontalo siang ini di jam 12 siang nanti. Pendengar, di program pertama Religi Pagi dengan judul Keluarga Sakinah dan Kepenghuluan akan menemani Anda. Ada Imran Yahya akan bersama Anda di program Religi Pagi. Tetap terus bersama kami. Kita mulai program kita dari pagi hari ini dengan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Buruj di Gorontalo pagi ini.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.

الذي له ملك السماوات والأرض

0: محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
1: Tiga hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya, kembali kita berjumpa lagi di kesempatan hari ini dalam obrolan religi pagi edisi Jumat 24 Juli 2026. Saya Imran Yahya akan temani Anda. Dan untuk saat ini kita sudah tersambung dengan Ustadz yang akan bersama dengan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda bertanya. Kita langsung saja dengan saat ini sudah ada Ustadz Dr. Sabara Karim Ngou, MPDI. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah bersama kami di saat ini. Dan juga sudah ada Ustadz Dr. Ishaq Bakari LC, MPhil. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih juga Ustaz Ishaq Bakari. Kita akan bersama di saat ini dalam keluarga sakinah dan kepenghuluan. Sebelum kita akan menerima telepon dan juga pertanyaan-pertanyaan dari WhatsApp kita dan juga YouTube RRI Gorontalo, tafadhal Ustadz Ishaq Bakari untuk membuka obrolan religi pagi di hari ini.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ba'd. Para pendengar, pecinta dan penggemar Radio Republik Indonesia Gorontalo dalam acara religi pagi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini di Jumat berkah, hari terbaik yang pernah disinari oleh matahari ini. Kita dalam keadaan sehat walafiat dan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga nikmat ini bisa kita syukuri dan tidak kita kufuri. Serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, untuk mempersingkat waktu di pagi, dan kita silakan ke laptop. Silakan.
0: Terima kasih Ustaz. Baik pendengar, silakan Anda langsung di line telepon kami, juga di WhatsApp kami serta YouTube RRI Gorontalo. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp Programa 4 Gorontalo. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum. Halo. Volume radio dikecilkan saja. Halo. Halo. Silakan Bapak atau Ibu yang ingin bersama. Baik, kita tinggalkan. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, diusahakan radio volumenya itu dikecilkan saja atau dimatikan. Anda bisa mendengarkan suara saya atau suara kami di gagang telepon Anda. Kita menyapa lagi. Belum ada. Kalau begitu kita ke WhatsApp yang saat ini dari Mariam Dembe Jaya, Ustaz. Tapi sebelumnya ada telepon. Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya,

0: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
0: Dengan Nini Afni di Belanda.
1: Silakan Nini Afni.
0: Pak Ustaz, kita ada pertanyaannya. Sepasang suami istri yang saling membutuhkan, Pak Ustaz. Ketika si istri tidak memenuhi permintaan suami, itu si istri dari malam sampai pagi dilaknat. Bagaimana sebaliknya kalau suami juga tidak memenuhi permintaan si istri, apakah suami juga dilaknat, Pak Ustaz? Bagi saya pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung telepon berikutnya. Silakan untuk line telepon. Pertanyaan pertama ini Nenek Afni Buladu, suami istri saling membutuhkan. Ketika istrinya tidak memenuhi permintaan suami, akan dilaknat. Bagaimana sebaliknya? Again, Ustaz Isnak, tafadhal.
2: Ya, hak dan kewajiban suami istri itu harus dipenuhi. Walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara-cara yang ma'ruf. Adapun kalau yang ditanya, ya, jika wanita diminta oleh suaminya untuk melayaninya dan dia tidak ada alasan untuk tidak menolak, tapi ternyata dia menolak, maka malaikat akan melaknat. Untuk laki-laki, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan ini khusus untuk perempuan. Tapi laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi baik lahir maupun batin. Tapi saat diminta lalu kemudian boleh jadi kondisinya kurang baik, atau yang namanya laki-laki dengan perempuan ini beda. Kalau perempuan meskipun dia tidak berselera, tapi dia mewali ya kalah aja. Adapun untuk laki-laki, kalau laki-laki itu tidak seperti wanita yang siap. Oleh karena itu, kalau seandainya dipersyaratkan untuk selalu siap di dalam segala hal, tentu ini tidak sesuai dengan kondisi laki-laki itu sendiri. Tapi laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahinya. Tapi kewajiban ini tidak seperti perempuan yang setiap saat. Dan ini nanti memang agama sudah membedakan yang seperti ini karena sesuai dengan kondisi laki-laki maupun kondisi perempuan itu sendiri. Ya, terlalu Pak Ustaz.
3: Cukup.
1: Baik. Ini ada Maryam Dembeja ya. Ustaz, ada sepasang calon pengantin memutuskan menikah karena desakan keluarga. Setelah menikah, mereka ini seling berselisih mengenai masalah ekonomi, pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Yang menjadi pertanyaan Ustaz, seberapa penting sebenarnya bimbingan perkawinan sebelum menikah? Apa saja bekal yang seharusnya dimiliki calon pengantin agar mampu membangun keluarga sakinah? Tafadhal Ustaz Sabara.
3: Ya, baik Ibu Maryam ya.
1: Iya.
3: Jadi pertama kalau mau menikah ini memang tidak boleh dipaksa ya gitu. Karena menikah itu kan sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau dipaksa itu akibatnya seperti tadi itu. Sehingga itu dalam hal kita memilih pasangan itu, ya kalau misalnya ada calon dari orang tua, sebaiknya dimusyawarahkan kepada anaknya gitu. Kalau paksa main paksa itu akibatnya akan ada penyesalan seperti tadi gitu. Tadi ditanya seberapa jauh manfaat dari bimbingan nikah itu atau bekal untuk menikah.

0: penting ya, apalagi kalau buat kita yang tidak memiliki dasar terkait dengan hak dan kewajiban suami istri itu. Karena menikah ini kita perlu ada bekal ya. Bekalnya apa ya? Minimal kita punya pengetahuan terkait dengan bagaimana cara membangun rumah tangga ya gitu. Itu penting ya. Kalau menikah itu hanya karena ikut-ikutan bodu-duduan ya, mohon tamani mau menikah wati almahila menikah ya, dan dia tidak punya bekal ya, akibatnya ya setelah dia menikah itu apa-apa ulo mapuhutuni ya, dia tidak punya bekal. Sehingga itu kenapa di Kementerian Agama itu tamat menikah itu hiali pembekalan ya, ada yang namanya suscatin, kursus bagi calon pengantin. Itu akan diberikan topik-topik atau materi-materi yang ada hubungannya bagaimana cara membangun rumah tangga itu. Dan bukan hanya dari sisi agama, ya, biasanya di KUA itu bekerja sama dengan puskesmas, ya. Termasuk bagaimana membina keluarga itu yang sehat. Sehingga itu perlu bekal buat kita yang memang masih tidak memiliki pengetahuan atau bekal, sehingga dalam hal membentuk keluarga yang sakinah itu betul-betul bisa kita dapatkan. Kenapa? Karena dunia rumah tangga itu penuh problematikanya ya, dada-dada masalah liya, ya, terkait dengan hak dan kewajiban ya, belum terkait dengan kebutuhan. Apalagi kalau misalnya yang menikah itu ya tidak memiliki dasar bagaimana seharusnya saling pengertian di dalam keluarga, bagaimana seharusnya bersikap tata krama dan banyak lagi ya. Sehingga itu para lebih itu oleh pembekalan itu oleh pembinaan oleh penghulu itu, supaya itu menjadi dasar ya atau pondasi kita di dalam membangun keluarga itu. Kira-kira begitu singkatnya.
1: Baik, terima kasih Ustaz Sabarah. Kita lanjut penelpon, belum ada? Baik. Ini dari Dance Nur Makassar. Saya ingin bertanya tentang keluarga sakinah. Mohon dijelaskan mengenai kesucian jiwa yang berkaitan dengan ketenangan, kebahagiaan, rahmat dan kasih sayang yang dapat dipahami dengan pendekatan tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum dijawab, ada penelpon, kita sapa. Assalamualaikum, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
2: Dengan Pak Leo di Kota Barat.
1: Pak Leo di Kota Barat, silakan, Pak.
2: Iya, terima kasih Ustaz penjelasannya. Saya hanya mau tanya, dalam satu rumah tangga, kira-kira baru berapa bulan, harus kita satu bulan mereka pisah ranjang. Kemudian si istri ini turun dari rumah dan langsung mengajukan perceraian dengan suaminya. Yang berikut, yang kedua, istri ini masih dalam perawatan rumah sakit jiwa saraf, maksudnya jiwa saraf. Pertanyaan saya, apakah boleh diwajibkan dalam agama Islam menceraikan istri yang dalam keadaan sakit seperti jiwa saraf tadi? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan via tadi Ustaz Ishak, mungkin silakan Ustaz.
3: Baik, pertanyaan pertama tentang kesucian jiwa. Ini disebut dengan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs dalam Islam, tazkiyatun nafs. Apa yang dimaksudkan tazkiyatun nafs? Yaitu pembersihan jiwa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Jadi kalau kita melihat struktur bahasa Arab kata qad itu masuk dalam model kata kerja atau fi'il madhi yang lampau, sifatnya lampau, maka maknanya sungguh. Jadi sungguh beruntung bagi orang-orang yang mensucikannya. Jadi setiap kita diwajibkan untuk mensucikan jiwa dari berbagai macam kotoran-kotoran, baik kotoran lahiriah maupun kotoran batiniah. Kotoran lahiriah sudah kita tahu bersama, kotoran batin, iri, dengki, atau sebelumnya kotoran hati itu adalah kesyirikan, kemunafikan, kemudian hasad, iri, dengki, kemudian juga penyakit-penyakit yang lain. Dan Allah sebutkan juga waqad khaba man dassah, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya dengan berbagai macam penyakit. Dan kita tahu bersama bahwa hati manusia itu memiliki penyakit. Penyakit fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan penyakit itu. Dan penyakit itu bisa masuk dalam dua kategori besar. Yang pertama marad syubhat, marad sakit syubhat, dan yang kedua marad syahwat, penyakit syahwat. Ini dua pintu besar yang akan masuk ke hati seseorang, penyakit-penyakit yang akan masuk ke hati seseorang. Kalau ini sudah bersemayam di hati seseorang, yang lalu kemudian dia tidak mensucikannya, tidak membersihkan dan mensucikannya, maka Allah akan sampaikan fazadahumullahu maradan. Allah tambahkan hati mereka. Dan lalu setelah ini disucikan, kemudian diisi dengan kebaikan-kebaikan. Tidak boleh hanya konsepnya, konsep membersihkan jiwa, lalu kemudian tidak diisi dengan kebaikan. Jadi dia harus dibersihkan dulu, setelah itu dia harus melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa bahwa sudah tinggi tingkatannya karena sudah bersih hatinya, lebih fokus dengan membersihkan hati, lalu kemudian tidak mau melaksanakan syariat-syariat seperti sholat, zikir, dan seterusnya. Seharusnya setelah ini dikeluarkan kotoran-kotoran di hati, lalu kemudian diisi dengan kebaikan-kebaikan, dan ini akan menambah ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala maka akan semakin tenang hati. Dan salah satu zikir besar yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada kita adalah melaksanakan salat, yaitu aqimish shalata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jangan sampai kita sudah sampai kepada tingkat katakanlah pendekatan tasawuf atau mungkin lebih tinggi dari situ, lalu kemudian sudah tidak mau lagi melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah luhulun dalam atau istilah luhulun dalam muhingi bondo'o, dan ini disebut dengan tahliyah, mengeluarkan kotoran-kotoran, kemudian takhliyah atau mulai takhliyah, kemudian dengan tahliyah memindah bondo'o. Wallahu ta'ala
1: alam. Baik, terima kasih Ustaz Isak. Kita lanjut ini Ustaz Sabara, Pak Leo Kota Barat.
0: Ya, untuk Pak Leo ya. Jadi terkait dengan istri yang ada penyakit kejiwaan ya gitu. Jadi itulah yang menjadi resiko dalam kita berkeluarga ya. Yang penting kalau tadi misalnya nih kali di Pobiongo ya gitu. Kalau dia masih saling suka, saling cinta, ya itu. Dan setelah dia menikah pertama Ilo Dunggalo stres, maka itu di dalam ayat Al-Quran itu dikatakan bahwa wa asyruhunna bil ma'ruf, jadi pergaulilah istri kamu itu dengan cara yang baik, ya. Jadi dengan bagaimana dengan cara baik itu, ya tentu ini menjadi risiko. Jangan seperti pepatah mengatakan habis manis cepat dibuang. Jadi hanya pada waktu baiknya yang dinikmati, setelah itu baru dicampakkan. Jadi kalau menurut para ulama, kalau kita membaca bahwa mayoritas ulama mazhab itu, baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, berpendapat jika istri mengalami gangguan jiwa yang masih bisa diobati, maka suami dianjurkan mensabari, merawat dan berikhtiar atas kesembuhannya, ya. Jadi itu menjadi tanggung jawab, ya. Dan itu juga makna dari ayat Al-Quran, Ar-Rijalu Qawwamuna 'ala Nisa. Jadi pelindung, ya, pelindung itu ya bagaimana bisa kita melindungi istri kita, ya, laki-laki itu menjadi pelindung. Jadi jangan sampai seperti pepatah yang saya sampaikan tadi, ya. Sehingga itu ya buat kita, ya, suami kalau misalnya itu termasuk cobaan di dalam rumah tangga, ya. Kalau masih bisa diobati, ya, maka suami harus betul-betul bersabar dan berikhtiar untuk bisa merawatnya. Kecuali kalau misalnya gangguan saraf tersebut sudah terlalu berkepanjangan dan sudah menghilangkan tujuan pernikahan, artinya sudah sulit untuk diobati, ya gitu ya, dan akan merusak keluarga, membahayakan keluarga, maka tentu ya sudah dibolehkan untuk kita melakukan yang namanya perceraian, ya gitu. Tapi jangan sampai ya tadi seperti yang saya katakan itu. Jadi memang itu butuh kesabaran di dalam kita berumah tangga, dan itulah resiko kita di dalam berkeluarga. Jadi tanggung jawab suami dan maupun sebaliknya, ya, itu harus betul-betul ditanamkan bagi seorang yang sudah berumah tangga, ya. Sekali lagi, jangan sampai seperti kata-kata habis manis sepa dibuang, ya. Kira-kira begitu, Pak Imran.
1: Kira-kira dia berapa tahun, Ustaz, menunggu itu?
0: Iya, kalau ukuran tahunnya sih tidak. Jadi tadi kalau misalnya silakan konsultasi dengan dokter, kalau misalnya sakitnya masih bisa diobati, itu kan butuh kesabaran, ya gitu. Tapi kalau misalnya menurut dokter, menurut para ahli, ya gitu, ya. Kan di Gorontalo juga termasuk ada rumah sakit jiwa, ya. Gitu.
1: Oh iya.
0: Ya, itu menjadi resiko. Kalau kita benar-benar sayang dan cinta kepada pasangan kita, ya harus butuh kesabaran. Kecuali menurut pendapat ulama, kalau misalnya seperti tadi sudah tidak mungkin, ya, menurut dokter ini sudah sulit untuk disembuhkan, ya gitu. Dan sudah sangat membahayakan, kan ada orang yang begitu, kan. Dia sangat membahayakan keluarga, ya. Kan kita sempat menyaksikan di beberapa media, ada yang istri ya sampai membunuh suaminya karena stres, ya, atau sebaliknya. Itu kan berarti sudah membahayakan jiwa, gitu. Maka kalau sudah seperti itu, ya kira-kira sudah bisa dibolehkan, walaupun hukumnya mubah menurut para ulama, untuk kita bisa menceraikan pasangan kita.
1: Baik, terima kasih, Ustaz.
0: Tapi mungkin ada pendapat dari Ustaz.
3: Cukup.
1: Baik, kita kembali lagi ke telepon di 08219664864664. Assalamualaikum, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa, Pak? Pak siapa?
2: Pak Muis di Limboto.
1: Pak Muis Limboto, silakan, Pak.
2: Iya. Di tahun-tahun kemarin itu kan orang belum berpikir mengenal catering. dulu itu di Mika itu yang malam-malam berputas itu ada sering keluarga yang memimbang dengan masalah yang tidak baik. Sementara mama bobo langope, apakah Mika yang dari sudah mempelai itu apakah masih ada keberkahan atau keabdalan yang dari Allah? Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
0: saya kurang jelasnya.
1: Yang saya catat di sini dulu itu nikah di waktu malam kupas ada sering keluarga melaksanakan kegiatan yang dalam bahasa Gorontalo tadi saya juga kurang jelas dengar. Apakah nikah kedua mempelai itu masih ada keberkahan? Pak Muiz, nanti bisa di WA ya yang dimaksud oleh Pak Muiz tadi. Baik, kita lanjut saja untuk ya. Assalamualaikum, halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak?
4: Dari Om Iwin di Kabupaten Baremo.
1: Bagaimana? Dengan siapa?
4: Om Iwin di Kabupaten Baremo.
1: Om Iwin Baremo. Ya. Silakan, Pak.
4: Pertanyaan, bagaimana yang telah disebutkan dalam hadis itu? Kita kulakin nisa'i fa'innakum altumuhun nabi amanatillahi. Takutlah kepada Allah dalam urusan istri, maka sesungguhnya kamu telah mengambil mana menjadi istri dari Allah. Nah, pertanyaan Pak, mana sebaliknya kalau orang yang kawin suri itu bagaimana hukumnya Pak?
1: Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana Pak Iwin? Halo Pak Iwin? Pak Iwin? Walemo, halo. Oke. Yang terakhir itu terlalu cepat. Baik. Kita baca dulu Asna Limboto. Ustaz, saya menemukan suami sering berkomunikasi secara intens dengan perempuan lain melalui media sosial. Meskipun suami mengaku tidak memiliki hubungan khusus istri, hubungan khusus. Dan saya merasa kehilangan kepercayaan. Yang menjadi pertanyaan saya Ustaz, bagaimana Islam memandang etika penggunaan media sosial bagi pasangan suami istri? Apa yang harus saya lakukan untuk membangun kembali kepercayaan dalam rumah tangga? Tadi Ustaz Sabara, Ustaz Ishak.
3: Iya. Yang mana ini yang kedua atau kalau karena yang pertama itu kurang jelas ya?
1: Iya, Ustaz.
3: Iya. Jadi kalau untuk yang kedua ini etika penggunaan medsos. Jadi secara umum dulu kita sampaikan bahwa medsos ini bagian dari anugerah nikmat dari Allah sekaligus dia juga bisa menjadi bencana. Iya. Dia akan menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita manfaatkan dalam kebaikan, menyebarkan kebaikan. Karena hari ini mungkin kita merasa malu untuk berdakwah langsung, mengingatkan langsung, tapi lewat media sosial kita bisa kita manfaatkan untuk menebarkan kebaikan-kebaikan. Dan bisa saja lewat di beranda orang, dan kemudian itu menjadi awal hidayah dan kebaikan buat dia. Tapi di saat yang sama, kalau ini kita tidak manfaatkan dalam kebaikan, dan justru kita manfaatkan dalam kemaksiatan kepada Allah, maka kita akan mendulang pahala, dosa sebanyak-banyaknya. Apalagi menyebarkan gambar-gambar ataupun video-video yang tentunya bertentangan dengan adab-adab Islam, dengan agama kita. Maka setiap kali orang yang menonton itu, maka itu akan dia mendapatkan dosa dan aliran dosanya juga sampai kepada kita. Terkait dengan suami istri, kalau dia di ruang umum dan hanya sifatnya komentar biasa, maka ini masih bisa dimaklumi karena di ruang publik dan orang masih bisa terpantau. tapi apa komunikasi lewat medsos ini sudah sampai di ruang-ruang privasi dan komunikasinya sudah tidak wajar, maka ini masuk di kategori itu bagaimana yang kita sebutkan di awal. Ini justru menjadi fasilitas untuk mendekati kepada kemaksiatan. Dan hati-hati, tidak sedikit rumah tangga hancur disebabkan karena penggunaan medsos yang tidak cerdas. Ya. Dan betapa banyak juga kemungkaran-kemungkaran yang terjadi disebabkan karena awal mulanya menggunakan medsos yang kurang cerdas. Oleh karena itu kita patut untuk berhati-hati, terutama berkomunikasi dengan lawan jenis kita. Tentu ini akan menjadi pengantar uji. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih, Pak Ustaz.
0: Saya mungkin tadi bisa menangkap, tapi untuk pertanyaannya Pak Muiz ya, jadi
1: silakan.
0: Ketika orang mau menikah kemudian ada malam baku pas yang mungkin menurut Pak Muiz itu ada acara-acara yang menyimpang ya gitu ya. Kalau itu ya misalnya kita sudah malam baku pas kemudian menyajikan minuman-minuman keras atau sejenisnya, tentu pernikahan ini tidak akan membawa keberkahan ya. Tapi kalau misalnya di Gorontalo itu kan biasanya Pak Muiz masih pada kebanyakan kalau misalnya di malam bakpas itu masih ada di desa-desa ada khatam Quran ya. Walaupun kadang-kadang orang yang menikah itu tidak bisa bacaan Al-Qur'annya terbata-bata, tetapi didampingi untuk bisa menghatamkan. Itu artinya konsep agamanya ya, artinya ingin memperoleh keberkahan itu masih luar biasa. Atau misalnya ada acara adat Gorontalo itu biasanya melapis ronde ya gitu. Sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti itu sepanjang tidak bertentangan dengan syariat ya wajar-wajar saja. Yang tidak bisa itu kalau misalnya kita belum di malam berkepas malah berhura-hura ya gitu ya, dan jauh daripada perintah-perintah agama ya. Tentu ini kalau kita bicara keberkahan kan itu adalah rahasia dari Allah, tapi kan minimalnya apa yang kita lakukan itu ya sesuai dengan konsep agama dan diredai Allah ya gitu. Jadi itu yang paling penting ya. Kan juga sering disoroti Pak Muiz, biasanya ini kita di wedding party ini biasanya orang belum akad tapi sudah baku polo, dama pupudu dan lain sebagainya, itu juga tidak bagus ya di dalam pandangan. Nah, padahal belum selesai akad ya gitu. Ini kan kalau belum akad itu kan dia ketika sudah dengan kemesraan seperti itu ya haram hukumnya di dalam Islam ya. Ya biasanya kan ada orang begitu ya, untuk supaya ditampilkan pada saat resepsi, jadi dia bikin wedding di tempat-tempat wisata kemudian sudah dengan penuh keakraban dengan harap, itu juga tidak pas ya gitu. Kecuali kalau sudah dilaksanakan akad nikah kemudian dia wedding begitu dengan penuh kemesraan, ya itu tentu tidak ada masalah. Mungkin itu yang bisa saya tangkap dari pertanyaan Pak Muiz tadi ya. Dari Om Muiz tadi itu kurang ya. Bisa terdengar di monitor saya begitu Pak Imran.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan terakhir kami pecahkan dari Anissa di Limboto. Ustaz, karena emosi seorang suami mengirim pesan singkat kepada istrinya yang berisi talak. Setelah beberapa hari dia menyesal, ingin rujuk. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana hukum talak yang disampaikan melalui media digital? Apa perbedaan antara ketentuan fikih dan prosedur hukum perkawinan di Indonesia? Apa yang harus dilakukan pasangan tersebut agar status perkawinan jelas? tadi Ustaz Ishak.
3: Iya, saya tinjau dari sisi syariah, mungkin ada Pak Dr. Sabara akan meninjau dari sisi hukum di Indonesia. Ya. Pertama, tentang perceraian ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kewenangan penuh kepada laki-laki untuk menceraikan. Karena wanita itu tidak memiliki hak untuk menceraikan, tapi bisa mempasah atau menghulu, meminta ke lewat pengadilan. Tapi dengan dia sendiri yang menceraikan itu tidak diberikan kewenangan. Dan kewenangan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada laki-laki ini bukan tanpa alasan. Laki-laki diberi kewenangan itu karena yang namanya laki-laki adalah orang yang lebih bisa menahan dirinya ketika dia dalam kondisi emosi. Kalau wanita, mungkin dia ada dalam kondisi emosinya tidak stabil, dia akan selalu minta cerai, dan itu karakter wanita. Adapun laki-laki, karakter laki-laki itu adalah karakter yang bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu, amanah dan tanggung jawab yang Allah berikan di pundak laki-laki ini harus dijaga. Jangan sembarangan mengucapkan kata cerai. Jangan sembarangan mengucapkan kata cerai. Apalagi dalam kondisi emosi. Dan kata cerai itu tidak bisa dipermainkan. Termasuk yang main-main dihitung sungguh-sungguh, apalagi sungguh-sungguh. Pasti dihitung sungguh-sungguh, salah satunya adalah perceraian. Nah, bagaimana dengan orang yang menceraikan lewat tulisan? Nah, kata para ulama bahwa Alkitab atau fihumil kalam, bahwa tulisan itu sama status hukumnya dengan perkataan. Bahkan boleh jadi tulisan itu lebih kuat ketimbang perkataan, karena dia tulis sendiri dan selalu dibaca, selalu baca. Oleh karena itu, jatuh perceraian lewat seperti ini, kalau apalagi kalau kata-katanya, kosakatanya dan diksinya jelas menceraikan. Nah, solusinya seperti apa? Secara agama segera merujuk. Selama masih di 3 bulan, setelah diucapkan kata cerai itu atau ditulis kata cerai ini, India masih memiliki kesempatan untuk merujuk tanpa ada pernikahan lagi. Jadi langsung segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak melakukan lagi seperti ini, kemudian merujuk, dan rujuknya itu secara lisan ataupun perbuatan tanpa harus ke pengadilan, ya. Karena ya, toh juga mereka tidak tahu yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih, Pak Ustaz.
0: Ya, baik, ini karena sudah di menit terakhir, jadi tadi pertanyaannya terkait dengan talak itu. Jadi dari dalam hadis Nabi itu dikatakan bahwa salah satu jidduhunna jiddatul wahuduhunna, yang pertama itu, jadi ada 3 perkara yang serius dianggap serius, bercanda dianggap pertama itu adalah an-nikahu, yang 2 talaku, dan yang ketiga adalah wadzajatun, yang dinikah, talak, dan rujuk, ya. Jadi tadi seperti disampaikan Pak Dr. Ishak, jadi dalam konteks dia menyampaikan talak itu melalui WA, dan itu kata-katanya benar-benar serius, maka ini kan tidak, tadi Pak Dr. Ishak bilang dia malpepi tobat iwadi, ya itu sah, ya, sehingga itu ya segera dia, walaupun memang talak yang dijatuhkan sah itu ketika dijatuhkan oleh pengadilan, ya itu, sehingga itu dia punya kesempatan merujuk, ya cepat-cepat dia meminta maaf, ya gitu ya, sebelum terjadi yang sesungguhnya, ya gitu. Karena kalau misalnya istri juga sungguh-sungguh dan tadi dia akan bawa ke pengadilan, ya saya ini sudah ceraikan, ini bukti secara, kalau secara digital itu kan sulit dihilangkan, ya gitu. Ya. Sehingga itu sekali lagi buat kita semua, jangan coba main-main dengan talak ini, ya, karena ya, talak ini mau main-main atau sungguh-sungguh, apalagi sungguh-sungguh, dia pasti akan jatuh dan itu akan merusak tatanan keluarga kita. Kira-kira begitu, Bu Uti, karena maile dunggawa itu belum apolo, misalnya apa yang kami sampaikan ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Kalau ada hal-hal yang baik, mari kita amalkan. Semoga ini menjadi tuntunan buat kita semua di dalam membentuk rumah tangga. Amin. Dan kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Pertanyaannya kepada tersangka itu masih kepada hak-hak yang sebagai tersangka yang kita tanyakan, kemudian ada beberapa poin dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya sebagai saksi.
2: Terima kasih Pak Sulit. Ada 3 yang kecelakaan, 1 celaka di kereta api, 1 itu dia celaka di tambang, dan 1 kebakaran.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Denilsa.

0: Pendengar, mantan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo berinisial MR ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi program pengadaan Common Center Video Call pada Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Laporan Andi Sanga.
1: Kejaksaan Tinggi Gorontalo menetapkan MR, mantan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi program pengadaan Comment Center Video Call pada Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 dengan nilai anggaran 5 miliar rupiah. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Gorontalo melakukan pemeriksaan terhadap MR sejak pukul 9 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah Kamis kemarin. Kepala Seksi Penyidikan Kejati Gorontalo Rafid Muhid mengungkapkan dalam proses pemeriksaan terdapat 9 hingga 10 pertanyaan yang diajukan kepada MR berkaitan dengan statusnya sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Usai ditetapkan sebagai tersangka, MR langsung dibawa menuju Lapas Kelas 2A Gorontalo untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan.
2: Tersangka tadi datang jam 9, kemudian kita lakukan pemeriksaan sampai dengan pukul 12, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan dan selanjutnya kita lakukan penahanan. Pertanyaannya kepada tersangka itu masih kepada hak-hak yang sebagai tersangka yang kita tanyakan, kemudian ada beberapa poin dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya sebagai saksi itu kita tanyakan lagi sebagai tersangka. Namun demikian, jika nanti ada yang diperlukan keterangan tambahan, kita akan laksanakan pemeriksaan tambahan. Kurang lebih sekitar 9-10 pertanyaan dulu untuk hari ini. Setelah ini, kita akan lakukan pemeriksaan kembali kepada para saksi yang nanti akan memenuhi alat bukti di para tersangka yang lain. Kurang lebih sekitar 15-16 orang. Gitu.
1: Penetapan MR menambah jumlah tersangka dalam kasus ini. Pada Senin 20 Juli 2026, Kejati Gorontalo juga telah menetapkan 3 tersangka, masing-masing berinisial RPA selaku pejabat pembuat komitmen, ABBA selaku Direktur PT Prio Integrasi Universal, dan HD selaku Direktur Operasional PT Prio Integrasi Universal. Dalam proses penyidikan, penyidik menemukan sejumlah penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga sekitar 1,3 miliar rupiah. Di antaranya penganggaran yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adanya pengkondisian harga perkiraan sementara, perbedaan spesifikasi pada salah satu item barang yang diterima oleh Diskominfotik Provinsi Gorontalo dengan dokumen kontrak, serta adanya kemahalan harga atau markup pada item barang yang tercantum dalam dokumen kontrak. Para tersangka dijerat dengan pasal 603 dan 604 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal selama 20 tahun. Saat ini, para tersangka juga telah dilakukan penahanan di Lapas Kelas 2A Gorontalo.
0: Pemprov Gorontalo bersama Pemkab Gorontalo Utara terus berkolaborasi untuk membangun dan mengembangkan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi. Ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur penunjang program terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Berikut laporan Hendra Rauf.
3: Program hilirisasi ternak ayam terintegrasi di Kabupaten Gorontalo Utara diharapkan akan memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat khususnya peternak di daerah. Bahkan menjadi kebanggaan di mana tahun 2026 ini Kabupaten Gorontalo Utara ditetapkan sebagai daerah pelaksanaan program pemerintah pusat ini. Sulaiman Lakoro, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara mengemukakan, pemerintah daerah sangat mendukung pelaksanaan hilirisasi ternak ayam terintegrasi tersebut dan saat ini terus dilakukan persiapan untuk program nasional itu. Dalam menyiapkan berbagai infrastruktur, Pemkab Gorut Ungkap Sekda terus melakukan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo berkaitan dengan pembangunan sarana-prasarana dimaksud. Kolaborasi dengan Pemprov Gorontalo berkaitan dengan ketersediaan lahan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
4: Nah tentunya, karena ini merupakan harapan besar bagi pemerintah daerah, mau tidak mau kita harus mempersiapkan, mendukung sepenuhnya pelaksanaan hilirisasi di daerah. Nah untuk sementara ini kita kolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk mempersiapkan lahan yang nantinya akan dicalon untuk dibangun pabrik pakan dan juga pengandangan ini kita bayangkan clean and clear and clean. Karena itu, sesuai dengan pinjauan lapangan kami sudah beberapa pekali dengan tim dari pusat dan juga didampingi atau ditemani oleh Dinas Provinsi Gorontalo, itu sudah terpola bahwa khusus untuk Gorontalo Utara ini itu memang rencana awal itu ada 4 tipus untuk pembangunan pabrik makan, kemudian untuk pembangunan RPHU, rumah potong hewan unggas, kemudian juga ada pengandangan dan pembibitan. Nah, empat itu yang sudah ditetapkan untuk di Gorontalo Utara.
3: Sulaiman Nakoro menambahkan, Pemkab Gorontalo Utara bersama pemerintah pusat dan provinsi Gorontalo turun lapangan untuk meninjau langsung kesiapan lahan untuk pembangunan pabrik dan tempat lainnya. Khusus di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat 4 titik yang akan dijadikan sebagai lokasi pembangunan sarana-prasarana dimaksud. Saat ini pemerintah daerah memprioritaskan 2 titik, yakni pembangunan pakan ternak dan pengandangan.
0: Pelaksanaan Forprov Korbid Gorontalo 2026 di Kabupaten Bualemo diharapkan menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi daerah melalui olahraga masyarakat, pariwisata, dan pemberdayaan UMKM. Berikut laporan Rehan Datau.
5: Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov Kormi Gorontalo 2026 di Kabupaten Bualemo tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga masyarakat. Kegiatan ini juga dirancang untuk mendorong promosi destinasi wisata dan menggerakkan perekonomian lokal. Pantai Bolihuto dipilih sebagai pusat pelaksanaan karena memiliki potensi wisata yang dapat diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat. Selain itu, olahraga tradisional menjadi salah satu daya tarik utama yang akan ditampilkan selama pelaksanaan Forprov. Sekretaris Kormi Provinsi Gorontalo, Rijal Sukri, mengatakan Forprov menjadi momentum membangkitkan kembali olahraga masyarakat sekaligus mengenalkan potensi Pantai Bolihuto.
6: Kita ini di Bualemo ingin memperkenalkan lagi, membangkitkan olahraga-olahraga masyarakat, khususnya olahraga tradisional di Bualemo, khususnya di Pantai Bolihuto. Di samping olahraga, kami juga ingin mengangkat objek wisata yang ada di Bualemo, khususnya Pantai Bualemo, baik Bolihuto, dengan adanya objek wisata dan olahraga masyarakat di Pantai Bolihuto. Kami juga ingin melibatkan UMKM di sekitar Pantai Bolihuto, dan kita akan mengangkat juga beberapa produk-produk unggulan yang ada di Kabupaten Bualemo, khususnya di Pantai Bolihuto. Jadi olahraga masyarakat ini bukan cuma berjalan sendiri, mereka mengangkat objek pariwisata dan UMKM.
5: Rijal menambahkan penyelenggaraan Forprov juga melibatkan pelaku UMKM yang berada di kawasan Pantai Bolihuto. Berbagai produk unggulan khas Kabupaten Bualemo akan dipromosikan kepada para peserta dan pengunjung selama kegiatan berlangsung. Dengan demikian, olahraga masyarakat diharapkan mampu berkembang dengan pengembangan sektor pariwisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
0: Forprov Gorontalo menjadi ajang pelestarian olahraga tradisional sekaligus seleksi atlet menuju Fornas di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kegiatan yang diikuti hampir 1000 peserta ini juga diyakini mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama sektor UMKM.
7: Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Forprov menjadi momentum untuk menggelorakan olahraga tradisional di tengah masyarakat sekaligus menjaring atlet terbaik Gorontalo yang akan mewakili daerah pada Festival Olahraga Masyarakat Nasional atau Fornas di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kormi Provinsi Gorontalo, Mixon Yopanto, kepada RRI kemarin mengatakan Forprov tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga menjadi sarana pelestarian olahraga tradisional agar semakin dikenal dan diminati masyarakat dari berbagai kalangan. Melalui Forprov, Kormi Provinsi Gorontalo berkeyakinan akan lahir atlet-atlet olahraga masyarakat yang mampu berprestasi di tingkat nasional sekaligus memperkuat kecintaan masyarakat terhadap olahraga tradisional sebagai bagian dari warisan budaya bangsa.
8: Kormi ini kan bukan hanya sebagai olahraga prestasi, tapi bagaimana bisa memberikan hiburan kepada masyarakat, bisa meningkatkan pariwisata dan juga UMKM di Provinsi Gorontalo. Olehnya kita melibatkan juga teman-teman UMKM lewat koperasi daerah Kabupaten Bualemo ya, Perindakop, juga teman-teman dari BI juga kita undang gitu untuk ikut serta meramaikan Forprov ini. Semua kan kita libatkan dalam rangka seleksi nanti untuk ikut di acara di 2000 tahun depan di Palu nanti. Ya kan? Nah, kemarin kan kita ikut di NTB, Purnas di NTB itu kan. Nah, ini tuan rumahnya kan Palu. Nah, ini nanti kita akan seleksi siapa aja yang bisa ikut di sana gitu.
7: Ia menambahkan, Kormi terus mendorong olahraga masyarakat menjadi bagian dari gaya hidup melalui berbagai kegiatan yang melibatkan komunitas, keluarga, hingga generasi muda. Menurutnya, penyelenggaraan Forprov tahun ini diikuti hampir 1000 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Gorontalo. Jumlah tersebut diperkirakan memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Taufik Usman melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi For Prof yang diselenggarakan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Kegiatan ini diharapkan mampu menggelorakan kembali olahraga tradisional sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga berbasis budaya. For Prof bukan sekadar ajang kompetisi tetapi juga menjadi sarana melestarikan olahraga tradisional yang merupakan bagian dari warisan budaya bangsa. Penyelenggaraan For Prof ini sejalan dengan upaya pembinaan olahraga masyarakat sekaligus pengembangan sektor pariwisata. Selengkapnya wawancara Rusdi Aneta dengan Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Sultan Kalupe, berikut ini.
9: Terkait dengan pelaksanaan For Prof di Bualemo, Pak, dari pemerintah provinsi menanggapinya yang diserahkan oleh Kormi sendiri. Silakan Pak Kadis.
10: Ya, terima kasih. Ya, terkait dengan Prof, memang pihak Kormi sudah berkoordinasi dengan Dispora Provinsi Gorontalo dan kami juga sudah melakukan kunjungan lapangan melihat dari dekat persiapan dari panitia. Dan hasil kunjungan lapangan kami kemarin, kelihatannya sudah hampir 90% ya, semua venue sudah dibuat dan tinggal hari ini perampungan. Dan secara garis besar pelaksanaannya itu hari Jumat sudah okay semua gitu. Sudah akan jalan.
9: Pak Kadis, dengan penyelenggaraan kegiatan ini di Kabupaten Bualemo dari pemerintah provinsi, harapannya seperti apa nih Pak Kadis?
10: Iya, karena pelaksanaannya dilaksanakan di Lopantai Bolhutuo yang kebetulan merupakan juga objek wisata di sana, sehingga ini sangat sangat baik sekali dan sangat apa namanya berkolaborasi dengan event-event pariwisata, sehingga ini bisa membangkitkan sport tourism ya, bukan saja di Bualemo tetapi mungkin di secara keseluruhan di Provinsi Gorontalo. Kami sangat mendukung ya kegiatan itu dan akan di objek wisata.
9: Kalau dari pemerintah sendiri Pak, apa ya dukungan yang diberikan Pak Kadis agar penyelenggaraan seperti ini bisa berjalan sukses di Provinsi Gorontalo, Pak?
10: Ya, selain hibah kami berikan ke APORMI, kami juga mendukung dalam sisi penyelenggaraan event ya. Jadi kami berkontribusi juga dalam pelaksanaan mensupport kegiatan ini dan tentu dari sisi kebijakan-kebijakan tentang desain besar olahraga, kami juga sangat mendukung pelaksanaan ini dengan mudah-mudahan bisa sukses ya. Ya.
9: Terakhir Pak, ada himbauan kepada penyelenggara maupun para peserta pada pelaksanaan POPROF kali ini Pak Kadis, silakan Pak.
10: Sebagaimana harapan dari semua panitia dan penyelenggaraan Kormi kali ini, kami harapkan dapat menjadi event tahunan dari Kormi sendiri yang tentu bisa menumbuh kembangkan minat olahraga masyarakat dan tentunya juga bisa menumbuhkan pegiat-pegiat yang bisa berlaga di kancah nasional. Kemudian satu hal yang sangat menarik juga, sebagaimana moto dari Kormi, kalah menang gembira atau apa gitu ya. Jadi saya berharap ini tidak ada rivalitas yang tentu menyebabkan adanya perpecahan dan sebagainya. Kami berharap pertandingan ataupun lomba-lomba yang dilakukan oleh Kormi ini bisa menjadi ajang silaturahmi, menjadi ajang bertemunya para pegiat-pegiat olahraga di Kormi dan menjadi semacam untuk kita melihat ya perkembangan olahraga rekreasi ya di objek wisata itu.
9: Terima kasih Pak Kalis sudah bersama Riri Pak.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 di Kabupaten Bone Bolango menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam memenuhi hak-hak anak sekaligus menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Ribuan anak mengikuti perayaan yang dipusatkan di lapangan alun-alun Bone Bolango. Kegiatan ini diisi dengan berbagai perlombaan, permainan edukatif, dan penampilan seni yang melibatkan anak-anak dari seluruh kecamatan. Suasana penuh keceriaan tanpa mewarnai peringatan HAN yang berlangsung meriah. Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengatakan masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas anak-anak yang dipersiapkan sejak dini melalui pendidikan yang baik serta pembinaan karakter yang kuat. Menurutnya keberhasilan membangun generasi unggul tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mendampingi tumbuh kembang anak.
2: Dengan dilaksanakannya acara ini, maka setiap keinginan besar ke depan, warisan, kematangan, dan kemampuan di bidang intelijensia, di bidang nalar kita semua, bahwa seluruh kegiatan apa saja dalam hidup mendunia ini daripada teknologi. Nah ini insya Allah, yang kehadiran anak-anak baru ini akan menjadi warisan tersebut ke depan, bisa mengikuti berbagai darah kemajuan pendidikan yang ada, sehingga kita melakukan ini benar, nah, mereka menjadi pejuang-pejuang bangsa dan menjadi pelanjut kepemimpinan bangsa, kepemimpinan daerah, dan kepemimpinan kelompok-kelompok masyarakat.
1: Melalui peringatan Hari Anak Nasional 2026, pemerintah Kabupaten Bone Bolango berharap seluruh elemen masyarakat semakin memperkuat komitmen dalam melindungi hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Kabupaten Bone Bolango menjadi momentum untuk meningkatkan pentingnya peran keluarga dalam memenuhi hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang mereka. Salah satu orang tua murid, Nindi Akub, mengatakan Hari Anak Nasional bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi pengingat bagi setiap keluarga bahwa anak merupakan anugerah yang harus dijaga, dididik, dipenuhi hak-haknya, serta mendapatkan kasih sayang dan pendampingan sejak dini. Menurutnya keluarga memiliki peran utama dalam membentuk karakter anak agar tumbuh kembang menjadi pribadi yang percaya diri, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan masa depan.
3: Hari ini juga menjadi pengingat bagi kami sebagai orang tua untuk meluangkan waktu lebih banyak untuk anak-anak, memberikan kasih sayang, serta mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kami juga berharap untuk anak-anak khususnya di Bone Bolango agar dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, kreatif, serta bangga terhadap budaya.
1: Nindi juga berharap anak-anak di Bone Bolango mampu maupun Provinsi Gorontalo dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, memperoleh pendidikan yang layak, serta tetap bangga terhadap budaya daerah sebagai bagian dari identitas mereka. Perlindungan anak di Provinsi Gorontalo dinilai masih belum berjalan secara optimal. Masih terdapat anak yang belum memperoleh hak dasar sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang memerlukan perhatian bersama dari berbagai pihak. Upaya pemenuhan hak-hak anak juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh. Kolaborasi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, mengatakan masih ada anak yang haknya dasarnya belum terpenuhi dan perlindungan yang diberikan belum optimal.
4: Tentunya kita diingatkan kembali dengan dari segala kesibukan dan aktivitas, kita diingatkan kembali bahwa ada anak-anak yang bahkan hak dasarnya belum terpenuhi. Kalaupun sudah terpenuhi pun belum optimal. Maka itu pada tema Hari Anak tahun 2026 ini kemudian diangkat terkait dengan lindungi anak. Berarti anak belum terlindungi. Kalaupun sudah terlindungi belum optimal. Maka itulah yang fenomena yang terjadi bukan hanya di daerah kita, kabupaten, kota, provinsi, tentunya di semua wilayah. Ingatkan bahwa ada anak yang sebenarnya membangun Indonesia itu mulai dari sekarang, bahkan ketika membangun Indonesia Emas 2045, ketika kita membangun jembatan mudah tanda kutip ya, kita sedia saja semen dan lain-lain, tapi membangun 2045 harus dari sekarang.
1: Ia juga menegaskan kondisi tersebut bukan hanya terjadi di Provinsi Gorontalo, tetapi juga masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Ia mengatakan perlindungan anak harus menjadi perhatian semua pihak, bukan hanya pemerintah. Menurutnya, pemenuhan hak anak perlu dilakukan sejak dini, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Peran keluarga dan lingkungan sekitar dinilai sangat penting dalam memastikan setiap anak memperoleh perlindungan yang layak. Ia menambahkan kualitas generasi masa depan ditentukan oleh upaya yang dilakukan sejak sekarang. Karena itu, perlindungan anak harus menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menyiapkan generasi yang lebih baik. Di bulan Juli 2026 ini, 5 penyandang disabilitas di Kabupaten Pohuwato menerima bantuan kaki palsu dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Tumoutou Manado. Laporan Andi Sanga.
5: 5 orang penyandang disabilitas di Kabupaten Pohuwato mendapatkan bantuan kaki palsu dari pemerintah. Para penerima bantuan tersebut, 2 orang diantaranya berasal dari Kecamatan Popayato, 1 orang dari Kecamatan Popayato Barat, 1 orang dari Kecamatan Randangan, dan 1 orang lainnya dari Kecamatan Taluditi. Bantuan ini berasal dari Program Asistensi Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Tumoutou Manado. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato Yusni Arsyad mengungkapkan 5 penerima bantuan tersebut sudah diusulkan oleh pemerintah daerah sejak tahun 2023, namun baru terrealisasi pada tahun ini. Sebelum menerima bantuan, para penerima telah menjalani proses pengukuran pada awal Juni lalu dan pemasangan kaki palsu dilakukan pada 21 Juli 2026.
6: Penerima kaki palsu ini ada 3 yang kecelakaan, 1 celaka di kereta api, 1 itu dia celaka di tambang, dan 1 kebakaran. Terus yang 1 itu dia memang dari lahir, dan 1 itu dia karena penyakit gula. Sentra memang yang menjadi DP dari bantuan dari sentra.

0: Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.go.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Daniel Saboking mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ingin meraih gelar akademik tertinggi dan menjadi pemimpin perubahan di era global? Kini saatnya bergabung bersama program Dr. S3 Manajemen Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Program doktor pertama di wilayah LL Dikti 16. Dr. S3 Manajemen UBM dirancang untuk melahirkan ilmuwan, akademisi, profesional, birokrat, pengusaha, dan pemimpin organisasi yang mampu menghasilkan penelitian berkualitas, inovasi berdaya saing, serta solusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Didukung dosen bergelar doktor dan profesor, kurikulum berbasis riset dan inovasi, pendampingan promotor yang intensif, serta fokus penelitian pada corporate entrepreneurship yang relevan dengan kebutuhan dunia bisnis, pemerintahan dan birokrasi, industri serta kebutuhan di berbagai sektor dan organisasi lainnya. Segera daftarkan diri Anda melalui portal pendaftaran mahasiswa baru di https://2.ubmg.ac.id/pmb. Kuota terbatas. Informasi pendaftaran, hubungi kampus Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Alwi Sabu, Wong Kaditi, Kota Gorontalo. Kontak person, Bapak Irfan, di 0852-4116-7628. Wujudkan impian menjadi dokter bidang manajemen yang mampu melahirkan inovasi, menghasilkan riset berkualitas, serta memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Universitas Bina Mandiri Gorontalo, unggul, berkarakter, mengglobal.
1: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ahmad Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri. Mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026.
2: Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh.
1: Pilihan fakultasnya ada tarbiyah dan keguruan, syariah, usuluddin dan dakwah, serta ekonomi dan bisnis Islam.
2: Semuanya sudah jenjang S1, S2, dan S3.
1: Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri, dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap. Info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaingorontalo.ac.id atau email pmb@iaingorontalo.ac.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor Yayasan Sultan Amai Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi Yayasan menjadi UIN. Insyaallah masa depan cemerlang menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo melalui tim kerja sumber daya manusia kesehatan ini menggelar pertemuan konsolidasi data hasil penginputan perhitungan kebutuhan SDM kesehatan lingkup Dinkes P2KB Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibi dan UPTD Labkesmas Provinsi Gorontalo, di mana pendengar pertemuan ini menjadi bagian dari tahapan penyusunan perhitungan kebutuhan SDM kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Permenkes nomor 13 tahun 2025 tentang pengelolaan SDM kesehatan. Setelah seluruh unit kerja menyelesaikan penginputan data pada aplikasi Renbud Kementerian Kesehatan, dilakukan konsolidasi untuk memastikan validitas, kesesuaian, dan sinkronisasi data sebelum memasuki proses verifikasi oleh Biro Organisasi sebagai verifikator instansi daerah. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id. Untuk Anda, jangan kemana-mana setelah lagu dari Finger Boys. Saya akan update informasi perakiran cuaca atau info cuaca hari ini Jumat 24 Juli 2026 oleh prakirawan Virginia Rumimpono.

0: Tiempo Chuacha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Jumat 24 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berwanti hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Delupi, Tilamuta, Manangu, Botomoito, Paguat, Dengilo, dan sekitarnya. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berwarna berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berwarna berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 98%, arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya, dan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Untuk peringatan dini, yaitu waspada peningkatan kecepatan angin di wilayah Provinsi Gorontalo yang dapat terjadi pada siang hingga sore hari. Dan untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Luar Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berwarna berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10-30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20-40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,50 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
0: Demikian info cuaca.
2: Terima kasih.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, updatean informasi dari Anda, dari rri.co.id untuk Anda pendengar. Bank Indonesia ini mencatat jumlah uang beredar di bulan Juni 2026 ini mencapai 10 triliun ya pendengar, di mana jumlah ini meningkat dibandingkan pada bulan Mei yang tercatat dengan hanya meningkat 32. Jadi 10.432,8 triliun. Di mana pendengar, menurut dari Bank Indonesia, uang perkembangan tersebut menunjukkan likuiditas perekonomian yang positif dan likuiditas yang kuat mengindikasikan perekonomian yang bergerak dan tidak stagnan. Dan uang beredar yang meningkat ini pada bulan Juni kemarin ditopang oleh pertumbuhan uang besar sempit, beredar sempit dan uang kuasi, di mana secara tahunan yang beredar tumbuh 9,8% dan uang kuasi tumbuh 6,9%. Uang beredar merupakan uang dalam arti luas atau M2, yaitu terdiri dari M1, uang kuasi, dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter. Sedangkan uang beredar sempit ini meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan giro rupiah, termasuk uang elektronik serta tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Update informasi dari rri.co.id.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu gak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Penuh semangat menyongsong hari.

Собака. Кита Индонезия.

Elsa Bookings menemani Anda di Gorontalo pagi ini di sesi kita Indonesia terkait topik kita pendidikan karakter berbasis moralitas kebinekaan dan semangat gotong royong.

Topik kita pendengar, pendidikan karakter berbasis moralitas kebinekaan dan semangat gotong royong. Pendengar, kalau kita bicara tentang pendidikan ini, mungkin yang pertama terbayang adalah membaca, berhitung, atau mendapatkan nilai bagus di sekolah. Padahal ada satu hal yang jauh lebih penting sebagai bekal hidup anak-anak kita, yaitu pendidikan karakter, di mana karakter adalah kebiasaan baik yang ditanamkan sejak dini, misalnya membiasakan anak mengucapkan tolong, maaf, terima kasih, tiga kata yang maknanya sangat luar biasa. Menghormati orang lebih tua, berkata jujur, serta mau berbagi dengan teman. Ini kebiasaan sederhana seperti ini kalau dilakukan setiap hari, lama-kelamaan akan menjadi bagian dari kepribadian anak. Di era digital seperti sekarang, tantangan membentuk karakter juga semakin besar, di mana anak-anak sudah sangat akrab dengan gadget, media sosial, hingga berbagai konten di internet. Dan teknologi ini memang membawa banyak manfaat. Anak bisa belajar melalui video edukasi, bisa mengenal berbagai ilmu pengetahuan, bahkan berkomunikasi dengan orang dari berbagai daerah. Lebih ke mereka tuh bisa bersosialisasi. Namun di sisi lain ada juga tantangannya sebenarnya pendengar. Tidak semua informasi di internet baik untuk anak, ada konten yang mengandung kekerasan, perundungan, atau bully. Nah, belum lagi ujaran kebencian, bahkan berita bohong atau hoax. Karena itu pendidikan karakter ini menjadi benteng agar anak mampu memilih nih mana yang baik dan mana yang tidak baik.

0: Pendengar, peran orang tua juga sangat menentukan di mana pendidikan karakter ini ya, di tidak hanya berlangsung di sekolah tetapi dimulai dari rumah. Anak akan lebih mudah meniru apa yang dilakukan orang tua dibanding hanya mendengarkan nasihat. Selamat pagi Ibu Isnawati Lasimpala, Ketua IGTKI Kota Gorontalo. Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Kak Deni. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kalau kita bicara soal anak-anak, masa TK ini kan sering disebut sebagai masa emas pembentukan iya. karakter gitu. Menurut Ibu kenapa nih pendidikan karakter penting ditanamkan sejak masih di TK Ibu?
1: Memang kenapa dia penting, bahkan sangat penting. Karena di TK itu ya, khususnya atau di PAUD pendidikan anak usia dini, pembentukan karakter itu adalah menjadi hal utama. Karena kita tahu bahwa di taman kanak-kanak itu atau di PAUD adalah peletak dasar, fondasi untuk satu, untuk semua kemampuan yang anak-anak miliki, termasuk pada karakter ini. Karena biasanya ya, di kalau kita di sekolah anak itu menyesuaikan dengan keadaan sekolah ketika dia berada dari, dia datang dari rumah yang notabene dia di rumah adalah anak yang luar, anak yang menjadi satu-satunya misalkan, dia akan sulit, akan sulit beradaptasi. Nah, kenapa di PAUD itu atau di taman kanak-kanak khususnya itu pendidikan karakter itu memang menjadi benar-benar hal yang sangat penting. Kita ingin bahwa fondasi mereka, karakter mereka itu mereka dapatkan dari TK itu dengan sudah benar-benar matang, walaupun memang ya tidak terlalu sempurna. Karena terus terang kita di sekolah itu waktu yang kita perlukan itu kurang, hanya kurang lebih 3 jam lah paling lama, tapi lebih banyak ke orang tua. Sehingga kami di waktu yang sangat sempit itu kami berusaha bahwa pendidikan karakter mereka itu harus memang benar-benar sudah mereka dapatkan dari taman kanak-kanak. Seperti itu Kak Deni.
0: Sekarang ini hampir semua anak ini sudah akrab dengan gadget dan dunia digital, untuk media digital. Bagaimana nih Ibu peran guru TK supaya anak-anak ini tetap punya sopan santun, etika, perilaku yang baik di era digital saat ini?
1: Iya, memang benar ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa era digital ini tidak bisa lari ya, termasuk pada penggunaan gawai, penggunaan HP misalnya. Anak-anak, jangankan anak-anak TK yang sudah usia 4-6 tahun, anak-anak yang masih 1-2 tahun saja mamanya sudah biasakan pegang itu. Tetapi kita di Kota Gorontalo, sekali lagi kami di Kota Gorontalo itu khususnya Wali Kota Gorontalo dan Bapak Wakil Wali Kota, bahwa di Kota Gorontalo itu khususnya untuk anak-anak semua yang ada TK, SD, SMP itu penggunaan gawai itu ada aturannya. Dan itu bukan cuma aturannya, bukan hanya di sekolah saja. Misalkan penggunaannya di sekolah tidak boleh menggunakan HP kecuali pada saat pembelajaran ketika guru memerlukan itu. Nah, di rumah sudah ada aturan. Dia maksimal dia 2 jam dalam sehari ya. Nah, kami terus terang ketika menyampaikan program pemerintah ini yang disampaikan melalui Dinas Pendidikan, kemudian disampaikan kepada kami dan kami menyampaikan kepada orang tua, kami kan melakukan rapat. Itu yang selalu kami lakukan, bahwa orang tua itu harus mengikuti atau melakukan apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah kota, oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota. Dan itu harus Bu. Jadi bukan berarti hanya anak-anak yang dibatasi penggunaan gawainya atau HP-nya. Orang tuanya harus seperti itu. Jadi setiap pertemuan kami itu Bu selalu menyampaikan itu. Tapi kalau anak-anak itu kami ya, saya sering bilang pada teman-teman, untuk memudahkan kita itu menjalankan apa yang selama ini menjadi program, kita punya kesepakatan. Ya, jadi saya itu selalu punya kesepakatan. Anak-anak itu harus ada kesepakatan dengan mereka. Tidak boleh menggunakan HP. Kan biasanya di sekolah mamanya antar. Mamanya kan sering bawa HP juga kan, bawa HP. Nah, biasanya kan mereka pinjam. Sudah, itu tidak bisa. Di sekolah itu tidak bisa. Tidak ada yang anak-anak boleh menggunakan HP ketika di sekolah. Walaupun itu mau pinjam, ibu guru mau pinjam, si mama pinjam, tidak bisa. Kalau memang, dan itu harus konsekuensinya harus kuat kali ini. Ketika kita mengatakan bahwa itu tidak bisa, juga tidak bisa. Kami juga guru seperti itu. Jangan ketika anak kita batasi atau anak kita larang, tapi gurunya malah pegang, bahkan mungkin siaran langsung lah, TikTok atau segala macam, itu kan sebenarnya tidak sesuai. Jadi kami itu saya terus terang, saya kapasitas saya sebagai ketua IGTKI itu biasanya sering mendapat telepon di pagi hari. Nah, ini kebetulan saya satu minggu ini sudah kurang lebih sudah masuk ke hari kelima ini, saya sudah 4 hari masuk di kelas saya sendiri kali ini. Saya guru saya sakit 2, jadi saya sendiri. Nah, telepon saya sering berdering, tapi saya bilang pada anak-anak saya, izin. Anak-anak, Ibu Isna izin ya, Ibu Isna mau terima telepon dulu. Mungkin Ibu Isna orang pak telepon penting, begitu. Jadi ada kerjasama antara guru dan anak atau kesepakatan yang harus kita laksanakan. Kalau memang anak-anak kita tidak bolehkan untuk pegang itu, ibu gurunya juga jangan. Iya. Kecuali dalam hal-hal yang memang sudah sangat penting, misalkan. Mm-hmm. Seperti itu.
0: Kasih contoh yang baik ya, Bu, ya. Karena iya, anak-anak itu meniru gitu, Bu, ya.
1: Iya, nah, dia meniru.
0: Iya. Biasa kan anak-anak itu lebih senang tuh belajar, bukan hanya lewat teori saja. Nah, kalau di TK biasanya kegiatan apa saja yang dilakukan? Bagaimana kita bisa mengenal toleransi, menghargai perbedaan, bagaimana bisa saling membantu, gotong royong, itu seperti itu. Bu, gimana?
1: Nah, iya. Di taman kanak itu sebenarnya yang paling sangat menyenangkan ya. Kalau orang lihat mungkin terlalu sulit di TK, tapi sebenarnya ketika menjadi guru TK itu adalah hal yang sangat menyenangkan bagi kami. Ya, kenapa? Kita bisa mengajarkan pada mereka ya, kalau misalkan pada gotong royong, kita mau ingin karakternya itu ya, mau bergotong royong. Ada anak-anak kan yang egois, tidak mau, karena di rumah kan semua dibantu. Nah, di sekolah itu bisa kita laksanakan misalkan pada saat mereka melakukan kegiatan, misalkan kerja kelompok, misalkan menyusun balok. Nah, ada kerjasama di situ, ada gotong royong di situ. Karena apa? Ketika mereka menyusun balok itu kan tidak, kami ingin ketika mereka bermain balok itu tidak sendiri-sendiri. Kami bikin tim, satu tim. Misalkan ada berapa anak mengerjakan satu proyek, misalkan satu bentuk, misalkan apa yang akan melakukan, yang sebelahan yang anak lain juga akan melakukan satu proyek begitu. Nah, mereka bekerja sama di situ. Nah, kan kalau misalkan mereka membuat konstruksi ya di balok itu kan ada konstruksi membuat misalkan satu bangunan. Ada kan anak-anak yang mau taruh DP ini, DP ini, apa itu DP namanya, yang segitiga, DP atap begitu. Jadi mereka bekerja sama. Kalau mereka baloknya mereka itu sudah miring, ternyata bukan begini, mesti kasih ambil yang besar begitu. Jadi ada kerjasama, saling mengisi dan mereka saling bergotong royong. Begitu juga ketika mereka membersihkan kelas. Kalau kita di saya selalu itu membersihkan kelas itu memang selalu saya laksanakan, bukan karena memerintah mereka, ingin mereka itu bertanggung jawab. Ketika mereka sudah berada dalam kelas, mereka sudah membuat kekacauan dalam kelas, misalkan meja, kursi, mainan, lempar sana, lempar sini, mereka harus bertanggung jawab. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus bergotong royong untuk membersihkannya sama-sama. Jadi beres-beres namanya. Jadi kalau bisa tidak boleh keluar dari kelas, belum boleh keluar dari kelas sebelum kelasnya bersih, sebelum sampah-sampahnya diangkat, sebelum guntingan-guntingan kertasnya itu dibuang di keranjang sampah. Tidak ada yang boleh keluar dari dalam kelas ketika kelas itu yang berantakan, yang kita berantakan sama-sama, tidak kita bereskan. Jadi ada beberapa kegiatan di TK itu, banyak kegiatan-kegiatan yang memupuk kerjasama mereka, gotong royong mereka, disiplin mereka, sopan santun. Ada kalau sopan santun bisa saja kita melalui bermain peran. Ada pengucapan salam ketika kita diberikan sesuatu, ada yang mengucapkan terima kasih ketika kita ingin meminta tolong, mengucapkan minta tolong gitu. Nah, itu ada di bermain peran, bisa di bermain balok-balok, bisa di bermain misalkan suatu proyek, bisa. Jadi banyak kegiatan di TK itu yang hampir semua kegiatan yang dilakukan oleh guru taman kanak-kanak itu membangun karakter anak. Mm-hmm. Karena kegiatan itu adalah jembatan kali ini, jembatan untuk mencapai tujuan karakter. Kita kan ketika menginginkan satu tujuan, media apa yang akan kita lakukan, jembatan mana yang akan kita pakai, mana yang akan kita buat sehingga tujuan yang kita apa itu bisa kita capai.
0: Iya, Ibu, menurut Ibu bagaimana kerjasama yang ideal antara guru dan orang tua agar pendidikan karakter ini tetap berlanjut di rumah, termasuk saat anak menggunakan gadget?
1: Ya, itu memang Kak Denis yang menjadi tantangan kami guru atau kepala sekolah atau pihak sekolah tentang hal ini. Karena biasanya begini ya, ada orang tua yang sulit kita ajak kerjasama untuk melanjutkan apa yang akan kita yang sudah kita laksanakan. Sehingga ketika pada pertemuan awal dengan orang tua murid itu, kita sudah harus sampaikan ada beberapa hal yang memang akan kita laksanakan di sekolah kita, termasuk pada pembentukan karakter anak dan penggunaan gawai ini. Kami berharap bahwa kami sampaikan dulu, semua kita sampaikan dulu apa itu edaran-edaran dari pemerintah, kemudian manfaat dan akibat yang disebabkan ketika terlalu banyak menggunakannya, itu kita sampaikan pada mereka. Nah, kami ingin ketika kami di sekolah itu melakukan akan berusaha untuk membentuk karakter anak itu, tidak ada campur tangan orang tua yang mengintervensi kami di dalam kelas untuk hal itu. Tetapi kami berkeinginan apa yang kami sudah lakukan di sekolah itu akan mereka lanjutkan di rumah. Gitu. Jadi tidak ada intervensi mereka kemarin, ibu guru jangan seperti ini, tapi justru kami ingin mereka harus melakukan apa yang kami ingin. Jangan putus jembatan itu. Yeah. Kenapa selalu saya sebut jangan putus jembatan? Kenapa harus saya bilang jangan putus jembatan? Karena ketika kita di sekolah itu sudah menerapkan karakter seperti ini, sudah berbusa-busa, sudah dengan tenaga guru ini sudah capek luar biasa menginginkan anak itu jadi baik, tapi ketika di rumah dia tidak dilanjutkan oleh orang tua murid, maka sia-sialah apa yang kami lakukan. Sehingga saya katakan pada orang tua murid, saya berharap apa yang kami sudah laksanakan di sekolah itu bisa dilaksanakan di sana. Contoh hal-hal yang paling mudah, ketika di sekolah mereka harus mengucapkan salam datangnya, kan ada kan anak-anak yang tidak salam, mungkin kalau dari rumahnya tidak biasa salam, harus assalamualaikum, cari ibu guru untuk salaman. Saya berkeinginan ketika mereka sampai di rumah kan ada orang lain, ada nenek, ada kakek, mereka harus mengucapkan salam dan mereka harus dapat tangan. Gitu. Itu yang hal-hal yang sangat ringan saja, yang sangat simpel saja, kadang ini cuci tangan misalkan sebelum makan, begitu berdoa sebelum makan, setidaknya walaupun hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lanjutkan itu yang kami inginkan.
0: Iya, betul. Baik Ibu Isna, terima kasih sudah bersama kami. Ibu Isnawati Lasimpala, Ketua IGTKI Kota Gorontalo, terima kasih Ibu.
1: Iya, terima kasih Kak Denis. Tetap semangat Kak Denis, sehat selalu. Selamat beraktivitas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, membentuk karakter anak adalah investasi untuk masa depan anak, dan tidak hanya perlu pintar itu, tetapi juga harus jujur, disiplin, peduli, menghargai perbedaan, memiliki semangat gotong royong. Apalagi kalau di era digital saat ini, peran guru, orang tua dan lingkungan ini sangat penting untuk menjadi teladan sekaligus mendampingi anak agar tumbuh dengan karakter yang baik gitu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di sesi Kita Indonesia di Gorontalo pagi ini. Kita akan beri sejenak, saya akan balik lagi di sesi komentar opini pagi.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu tim mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa bikin game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.

pagi menemani Anda dengan topik kasus malaria di Pohuwato meningkat, tantangan pengendalian belum usai. Pendengar, pagi ini ya akan bahas satu persoalan kesehatan yang kembali menjadi perhatian, yaitu meningkatnya kasus malaria di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Pohuwato. Kalau mendengar kata malaria, mungkin ada yang berpikir penyakit ini sudah jarang terjadi. Padahal kenyataannya pendengar, malaria ini masih menjadi ancaman nyata, di mana data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menunjukkan sepanjang tahun 2025 itu terdapat 2.347 kasus malaria, dan yang paling banyak ini berasal dari Kabupaten Pohuwato dengan 1.123 kasus. Yang perlu menjadi perhatian, memasuki tahun 2026 angkanya justru meningkat.

Hingga Juli 2026, jumlah kasus malaria di Gorontalo itu sudah mencapai 4.212 kasus ya. Ada 2.000-an kasus melonjaknya pendengar. Dengan Powiato kembali menjadi wilayah terbanyak yaitu 2.022 kasus. Lalu kenapa kasusnya ini bisa meningkat? Salah satu penyebabnya yang banyak disoroti ini adalah perubahan lingkungan bekas galian tambang yang dipenuhi genangan air. Ini menjadi tempat yang sangat ideal bagi nyamuk Anopheles, yaitu nyamuk penyebar malaria, untuk berkembang biak. Semakin banyak genangan yang tidak dikelola, semakin besar pula potensi penyebaran penyakit. Selain itu juga pendengar, aktivitas masyarakat yang berpindah-pindah, kondisi lingkungan tempat tinggal, hingga kebiasaan menjaga kebersihan ini juga ikut berpengaruh. Karena itu pengendalian malaria bukan hanya tugas tenaga kesehatan ya, tetapi membutuhkan kerjasama semua pihak.

Pendengar, malaria bukan sekadar demam biasa. Jadi gejalanya itu bisa berupa demam tinggi yang datang dan datang dan pergi, menggigil, sakit kepala, tubuh terasa lemas, mual, bahkan bisa berujung pada komplikasi bila tidak segera ditangani. Karena itu jangan anggap sepele ya jika mengalami gejala-gejala ini, terutama setelah beraktivitas di daerah yang beresiko. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah malaria. Misalnya ini menggunakan kelambu saat tidur, memakai pakaian berlengan panjang ketika beraktivitas pada malam hari. Ini juga bisa menggunakan obat anti nyamuk yang pastinya membersihkan lingkungan agar tidak ada genangan air yang menjadi sarang nyamuk. Jadi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan kasus malaria yang cukup tinggi, ini sangat penting juga pendengar untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam. Apabila mengalami demam, semakin cepat terdeteksi pastinya semakin cepat pula pengobatan bisa dilakukan sehingga resiko penularan dapat ditekan. Pendengar, keberhasilan pengendalian malaria ini tidak hanya bergantung pada pemerintah atau petugas kesehatan. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan tetap bersih, melindungi diri dari gigitan nyamuk, serta mendukung upaya pencegahan menjadi kunci penting ya, agar angka kasus ini terus menurun. Dan kita tunggu line telepon 8219664664. Dan untuk Anda juga bisa WhatsApp ke kami, komentar opini Anda di 0822 5996 8324.

Komentar dari Andika, kami sebagai orang tua selalu khawatir kalau anak-anak itu bermain sore satu malam. Harapannya pemerintah lebih sering melakukan penyuluhan dan pembagian kelambu di daerah yang memang banyak kasus malaria. Dan saya rasa ini juga bukan hanya masalah Pohuwato, kalau tidak ditangani bersama, penyebaran ini bisa meluas karena masyarakat juga sering berpergian di antar wilayah. Semua daerah harus ikut waspada.

0: Ya pasti kembali lagi ya pendengar, kembali lagi pada diri kita gitu, bagaimana kita bisa pertama menjaga lingkungan, terus juga bagaimana tentang kebersihan seperti itu. Ya ini malaria, sekadar info juga pendengar, ini disebabkan oleh parasit Plasmodium. Ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Nyamuk ini umumnya itu lebih aktif menggigit pada malam hingga menjelang pagi. Karena itu pelindungan diri saat malam hari menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah penularan. Lalu sebenarnya apa sih penyebab itu kasus malaria di Papua masih tinggi? Di mana ada beberapa faktor yang banyak disoroti dari perubahan lingkungan. Aktivitas pertambangan emas tanpa izin di sejumlah wilayah ini meninggalkan banyak lubang bekas galian yang terisi air hujan, genangan air. Ini bisa menjadi tempat ideal bagi nyamuk juga pendengar. Selain faktor lingkungan, mobilitas masyarakat yang menjadi tantangan tersendiri, banyak warga yang bekerja di kawasan hutan, perkebunan maupun lokasi pertambangan sehingga punya resiko lebih tinggi terkena gigitan nyamuk, apalagi jika aktivitas ini dilakukan hingga malam hari tanpa menggunakan perlindungan yang memadai. Silakan pendengar untuk Anda line telepon 0821-9664-8664 yang dengarkan kami juga di Facebook. Silakan berkomentar, beropini terkait topik kita di sesi kedua ini, kasus malaria Pohuwato meningkat, tantangan pengendalian belum usai. Ada kabar baik sebenarnya pendengar, malaria ini penyakit yang bisa dicegah dan bisa disembuhkan jika ditangani sejak dini. Pemerintah bersama tenaga kesehatan ini terus melakukan berbagai upaya, mulai dari bagaimana penyelidikan epidemiologi dan pemeriksaan darah, di mana juga pengobatan penderita, penyemprotan rumah di wilayah tertentu, hingga edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan malaria. Ada sebenarnya pendengar upaya yang memerlukan dukungan masyarakat dan beberapa langkah sederhana yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan, yaitu menggunakan kelambu saat tidur, terutama di daerah endemis malaria itu seperti itu. Pak Asemi di Kabila, silakan komentar dan opini Anda, Pak Asemi. Ya. Pak Asemi.
1: Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indah sekali judulnya, penting ya. Sekali untuk masyarakat umum. Jadi kalau berbicara tentang malaria seperti ini, dari sekarang kita harus waspadai ikhtiar, yaitu membuang sampah sembarangan itu sudah salah satu penyebabnya itu. Yang kedua, saluran air sekarang ini, sebagaimana yang sudah berulang kali saya sampaikan bahwa itu sudah pernah terjadi di lingkungan itu sampai masyarakat kena malaria itu, karena saluran air itu mengendap, tidak jalan, tertutup. Karena apa? Bukan ulah malaria tapi ulah manusia. Jadi kepada kita semua, jangan hanya dilihat saja, disampaikan seperti ini melalui media. Terima kasih kepada RRI yang sudah menyampaikan sekian banyak untuk masyarakat. Jadi saya sendiri sekarang ini sudah menciptakan salah satu kumpulan masyarakat yang saya namai Huyula Moheingo. Huyula Moheingo. Ya. Jadi sekarang ini kami akan bekerja itu pada tanggal 8 Agustus. Selain untuk memperingati kemerdekaan, juga ini mendukung program RRI hari ini. Terima kasih.
0: Wah, luar biasa. Assalamualaikum. Pak Asemi, ya. Berarti nanti akan program apa saja untuk biar mengantisipasi di daerah Kabila tidak ada kasus penyebaran malaria?
1: Satu. Saya sudah berulang kali menyampaikan hal ini yang berada di Kelurahan Tumbihe. Saluran air itu sudah tidak ada lagi pembuangan kemana. Padahal sungai itu dekat Sungai Bone.
0: Ya.
1: Ya. Tapi salurannya sudah tertutup ke sana. Sampai ada yang menangkapi bahwa saya ini mati, nama latihan mati langkulalio, nama sampah, karena mabolo sampah-sampah. Ya, tetapi latihan dia motolu. Ya, dia motolu mengingatkan. Yang kedua, sekarang ini kemarin dulu saya sudah rapat dengan masyarakat untuk memperbaiki jalan Gang Idola Aset ke Pasar Jumat. Wanu maru saru sampai ke dalalo itu kendaraan melindo tak ada terbarang.
0: Oke.
1: Terima kasih
0: Pak RRI. Baik Pak Asemi, terima kasih banyak Pak Asemi.
1: Jo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya Pak Semi buat program atau dengan program dengan komunitas bisa dikatakan gitu ya. Bisa mengantisipasi yang namanya kasus malaria ini khususnya di daerah Kabila. Intinya ya itu memakai obat atau lotion anti nyamuk ketika kita beraktivitas, menggunakan pakaian berlengan panjang saat beraktivitas pada malam hari. Kita bisa menjaga kebersihan lingkungan dan menutup atau mengeringkan genangan air yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Tidak menunda berobat apabila mengalami gejala malaria gitu ya. Menjaga lingkungan ini bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga bagaimana investasi untuk kesehatan bersama. Lingkungan yang bersih dan bebas genangan air tidak akan mengurangi genangan air akan mengurangi tempat berkembang biaknya nyamuk, sehingga resiko penyebaran malaria pun ini bisa ditekan pendengar. Dan pastinya kita juga berharap berbagai pihak terus memperkuat kolaborasi mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, aparat desa, dunia usaha hingga masyarakat gitu. Sebab pengendalian malaria tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, di mana dibutuhkan kepedulian yang gotong royong agar kasus malaria di Gorontalo khususnya Kabupaten Pohuwato dapat terus ditekan itu ya. Jadi kembali lagi ke diri kita, apalagi para pelaku UMKM, sampah-sampahnya itu dibuang tempat sampah gitu. Bagaimana kita menutup tempat sampah di rumah, jangan sampai ada genangan air yang biasa buat tampung-tampung air ini, itu boleh juga tapi ditutup gitu. Jangan sampai ada jentik-jentik nyamuk seperti itu ya pendengar ya.

0: Dr. Miat Yunus, Kepala Puskesmas Duhia Daapohuwato. Selamat pagi.
1: Ya, assalamualaikum. Selamat pagi, Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, akhir-akhir ini kasus malaria di Pohuwato ini kembali meningkat. Sebenarnya gejala awal malaria itu seperti apa sih sebenarnya, Ibu? Supaya masyarakat tuh bisa cepat mengenalinya dan segera berobat.
1: Iya, pada dasarnya gejala malaria itu bisa kita kenali ya. Misalnya dia panas, panasnya itu tidak berhenti dalam 2 hari itu, meskipun dia minum obat tetap tidak berhenti. Nah, kemudian dia gejalanya bisa berlanjut. Kalau misalnya panasnya tidak ini, dia sampai kejang-kejang. Nah, itu yang bisa kita lihat. Kemudian muncul ruam-ruam di badan. Ya, seperti itu. Kalau Pohuwato,
0: iya, gimana Ibu lanjut?
1: Iya. Kalau kasus di Pohuwato malaria ini, aduh, sudah apa ya, kita mau bilang tidak ditangani, kami pun di puskesmas semua sudah melakukan penanganan. Bahkan dari pemerintah, dinas kesehatan pun sudah kemarin melakukan satu penanganan yang sangat-sangat cukup signifikan, tapi hasilnya pun susah. Karena memang sekarang kan daerah Pohuwato itu menjadi tempat tujuan para penambang, kan ada beberapa perusahaan, kemudian ada tambang-tambang liar juga. Nah, ini yang menjadi penyebab banyak sekali malaria. Kalau misalnya kita sekedar menangani seperti itu, hanya yang kami lakukan sekarang yang melakukan pengobatan. Kalau misalnya ada yang sakit datang ke puskesmas, kami layani. Kalau untuk misalnya penanganan-penanganan lebih lanjut, pemerintah daerah pun sudah melakukan upaya-upaya, tapi sampai sekarang belum ada hasil. Karena penyumbang-penyumbang dari malaria itu sendiri dari masyarakat yang dari daerah lain yang datang ke Pohuwato mencari pekerjaan di sini, dan kemudian mereka tinggalnya di Pohuwato, dan itu yang menyebarkan penyakit di warga masyarakat sini. Oke. Begitu.
0: Langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat di rumah maupun di lingkungan sekitar agar nyamuk penyebab malaria tidak berkembang biak seperti apa itu, Ibu?
1: Iya, sederhana. Seperti 3M misalnya, kita melakukan pembersihan di rumah, menutup tempat-tempat yang terbuka, misalnya ada ada tempat air, itu harus kita tutup. Kemudian yang lain-lain, menjaga kebersihan lingkungan lah. Kemudian misalnya ketika ada masyarakat yang terkena penyakit malaria, segera berobat ke puskesmas. Dan bagi masyarakat yang berada di sekitar, ya segera melakukan pencegahan. Misalnya menggunakan lotion untuk anti malaria, iya, kemudian menjaga imun tubuh, misalnya mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi agar supaya tidak terkena itu malaria. Kalau yang sudah terkena, ya mohon agar segera datang ke puskesmas. Cuman memang hal ini, Bu, kita juga di puskesmas itu kadang-kadang suka, seringkali kami melakukan penyuluhan. Misalnya, Pak, Bu, datang ke puskesmas ya kalau misalnya terkena gejala malaria. Tapi alasan mereka, ya mereka juga tetap butuh makan, harus naik lagi ke atas, sehingga tidak akan sembuh total, Bu, malarianya. Okay. Jadi seperti itu.
0: Baik. Terakhir, Ibu, pesan dan ajakan mungkin kepada masyarakat Pohuwato maupun Gorontalo gitu, peduli terhadap pencegahan malaria dan bisa bersama-sama menurunkan angka kasusnya, Ibu.
1: Iya, untuk warga masyarakat Pohuwato, ya saya mengajak kepada seluruhnya, mari sama-sama kita menjaga agar supaya penyebaran malaria ini tidak semakin meningkat. Mari kita jaga lingkungan kita dengan baik, jaga kebersihan lingkungan kita, kemudian kita saling mengingatkan kepada sesama keluarga kita agar supaya meningkatkan imun dengan cara menjaga kesehatan. Ya, banyak hal yang harus kita lakukan, menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, sehingga penyebaran penyakit malaria itu tidak akan makin meningkat di Pohuwato. Dan jangan lupa ketika ada pasien atau ada yang merasa sudah mendapatkan gejala itu, segera datang ke puskesmas untuk dilakukan pengobatan. Baik. Sehingga tidak menyebar. Ya, seperti baik. Itu, Bu.
0: Terima kasih banyak Ibu Karmiyati Yunus, Kepala Puskesmas Duhiada. Terima kasih, Ibu.
1: Iya, terima kasih kembali. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk Anda sesi kedua kita sudahi. Jangan kemana-mana, setelah saya balik lagi ke sesi ketiga selanjutnya, masih di komentar opini pagi terkait For Prof ajang menggelorakan olahraga tradisional. Ayo teman, ada mangsa.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Pendengar, olahraga tradisional ini ternyata masih punya tempat istimewa di hati masyarakat. Lewat Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Provinsi atau Forprov, Gorontalo ini digelar oleh KORMI, berbagai permainan dan olahraga tradisional ini kembali diperkenalkan kepada masyarakat. Di mana Forprov ini bukan cuma soal lomba atau mencari juara, bagaimana kegiatan ini menjadi cara untuk menghidupkan kembali ya olahraga tradisional yang merupakan bagian dari warisan budaya kita. Apalagi sekarang pendengar, di tengah perkembangan teknologi, banyak anak-anak itu lebih akrab dengan gadget dan permainan digital ini dibanding permainan tradisional yang dulu sering dimainkan bersama teman-teman. Dan melalui Forprov ini, masyarakat diajak kembali mengenal bagaimana mencoba melestarikan berbagai olahraga tradisional agar tidak hilang di telan zaman. Selain seru dimainkan, olahraga tradisional juga mengajarkan banyak hal, mulai dari kerjasama, sportivitas, kekompakan, hingga semangat pantang menyerah. Nah, harapannya pasti kegiatan seperti ini bisa membuat generasi muda semakin bangga dengan budaya daerah dan ikut menjaga warisan leluhur agar tetap hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kami tunggu line telepon 8219664864.

Komentar dari Mega, menurut saya For Profit ini kegiatan yang sangat bagus itu. Selain jadi ajang olahraga, kita juga bisa mengenal lagi permainan tradisional yang sekarang itu sudah jarang dimainkan ya. Semoga kegiatan seperti ini sering diadakan supaya anak-anak muda semakin tertarik gitu. Terus ada lagi komentar dari Warni. Saya senang melihat olahraga tradisional kembali diperlombakan. Dulu waktu kecil, torang suka bermain seperti permainan tradisional ini. Dengan taman-taman sekarang, anak-anak lebih banyak bermain gadget. Jadi, For Prof bisa menjadi sarana untuk mengenalkan kembali budaya kita.

Pendengar ini sebentar ya, di Gorontalo pagi ini jam 9 akan dibahas ya. Jadi Anda bisa gabung, bisa saksikan juga di YouTube RRI Gorontalo, bisa dengarkan di 101,4 FM dan aplikasi live streaming RRI Digital terkait topik Forprov aja menggelorakan olahraga tradisional. Kita sudah untuk komentar opini pagi di Gorontalo pagi ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Jam 8 kita update informasi bersama Pusat Pemberitaan dan tetap di Pro 1.

0: agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat Google sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
3: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
4: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy.